0: pada Johnson. Langsung umpan bulu gawang. Di sana ada Saliba. Oh. Namun arah bola sundulan dari Saliba tadi belum menemui sasaran dari gawang Qatar, sehingga lagi-lagi selamatlah kini gawang Qatar dari ancaman serangan dari pemain Kanada. Dan wasit Christian Garay asal Chili meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang kedua antara timnas Kanada menghadapi Qatar dengan berkesudahan skor akhir 5-0 bagi kemenangan Kanada. Ya, Bung Topan, 5-0, maksud kami 6-0 ya. Skor dengan skor 6-0, Anda melihat, mencermati seperti apa tentunya untuk pertandingan terakhir nanti, baik bagi Qatar maupun bagi Kanada.
1: Ya, untuk Kanada, kemenangan besar 6 gol tanpa balas tentu menjadi suntikan motivasi melawan Swiss yang kita tahu keduanya sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak klasemen grup B. Dan tentu timnas Kanada selaku tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan melanjutkan catatan positifnya ini menjadi juara grup. Adapun kemenangan terlepas dari skor besar yang tercipta 6-0, kemenangan ini merupakan sejarah bagi timnas Kanada karena menjadi kemenangan pertama dalam sepanjang keikutsertaan negara mereka di Piala Dunia. Kita tahu saat itu 1986 di Meksiko dan 2022 di Qatar, timnas Kanada gagal mendapatkan kemenangan, dan ini menjadi kemenangan pertama sejarah bagi mereka yang bisa dilanjutkan dengan sejarah pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya. Sementara bagi Qatar, hasil ini tentu sangat buruk, menjadi PR besar bagi pelatih Julian Lopetegui menyongsong pertandingan terakhir melawan Bosnia. Sebenarnya peluang masih ada karena masih mengoleksi 1 poin bersama Bosnia dengan berharap bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Namun banyak pekerjaan yang harus diberesi, terutama 2 kartu merah yang sudah didapatkan di pertandingan ini membuat pelatih harus mencari sosok pengganti yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Papan atas waktunya, dan kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, saya Joko Saputra dan rekan saya Rosyan Ahmad undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

minta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan tentu bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Roda, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Terima Sementara itu kepala kementerian kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Mamat Holil. Leftal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Trismegara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu, namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari apa namanya pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36, dan seterusnya. Situ Bagendi, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakap, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan, sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Hitungan estimasi dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya oke lah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketanam pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1980.

0: Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming, fokusnya harus setuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin, menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Asik. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan senang sekali saya Rizky Rustarto terus bersama Anda di Indonesia Menyapa Pagi hari ini, tanggal 19 Juni 2026. Dan nampaknya kita memang akan maraton Piala Dunia. Dari beberapa pertandingan sebelumnya, di mana Switzerland melawan Bosnia Herzegovina, kemudian juga baru saja selesai beberapa menit yang lalu, yaitu pertandingan antara Kanada dan Qatar, di mana 6-0 menjadi skor dominan bagi pertandingan di grup E. Dan sesaat lagi kita sama-sama akan menyaksikan dan mendengarkan bagaimana babak penyisihan dari grup A Piala Dunia yang akan berlangsung di tuan rumah juga ini nampaknya di Stadion Guadalajara, Meksiko. Dan Meksiko dan Korea Selatan sendiri sejauh ini Meksiko berada di puncak klasemen, sementara grup A mengalahkan Afrika Selatan dengan skor murni 2-0. Sementara Korea Selatan membuntuti di posisi kedua, kalah selisih gol setelah melakukan comeback impresif dan sempat menang 2-1 atas Republik Ceko. Dan tentunya juga saya tidak akan sendirian, karena nanti juga akan ada beberapa rekan-rekan saya yang akan menemani Anda. Juga saya pagi hari ini akan didampingi oleh seorang pengamat sepak bola, ada Bung Nova Arianto. Bung Nova, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ini kita maraton Piala Dunia pagi ini ya, benar-benar pertandingan yang sangat waktunya berdekatan dan juga mungkin nanti akan ada catatan-catatan. Dan pendengar juga pemirsa, untuk Anda penggemar Piala Dunia 2026, RRI hadir untuk Anda.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Korea Selatan.
0: Ya, Bung Nova, mungkin sebelum kita memulai ya, bagaimana nantinya pertandingan antara ini selisih grup A ya, ke Korea Selatan dan Meksiko, di mana mungkin kalau Asia nih Korea Selatan sepertinya tim yang juga cukup dijagokan di Piala Dunia kali ini. Mungkin Anda punya prediksi-prediksi tersendiri yang boleh disampaikan juga kepada pendengar dan pemirsa, silakan.
1: Ya, ini akan menjadi pertandingan yang seru ya. Meksiko dan Korea Selatan ini sama-sama menjadi cerminan kekuatan sepak bola di zona masing-masing. Meksiko itu adalah salah satu tim papan atas di Amerika Utara, sementara Korea Selatan adalah kekuatan sepak bola, salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Meksiko saat ini menempati posisi 14 di ranking FIFA, sementara Korea Selatan ini ada di ranking 25. Jadi dari ranking FIFA itu sendiri bisa memberi gambaran ya soal bagaimana nantinya pertandingan akan berlangsung ini.
0: Oke, kalau tadi yang disampaikan bahwa kedua tim punya kekuatan di zona masing-masing, kira-kira seperti apa sih skuad asuhan Myungbo ini nantinya meyakinkan? Ini kenapa saya ngomongnya lebih kepada Asia, karena mungkin Jepang dan Korea Selatan itu adalah salah satu yang dijagokan ya untuk di Asia ya. Seperti apa kira-kira, Bung Nova?
1: Ini di pertandingan pertama kemarin Korea Selatan menang dengan skor 2-1 setelah sempat tertinggal 0-1. Ini membuktikan bahwa Korea Selatan punya daya juang tinggi yang dibarengi dengan kemampuan individu dan kemampuan organisasi yang bagus. Pada pertandingan tersebut, pelatih Hong Myungbo melakukan pergantian pemain yang benar-benar jitu. Setelah ada pergantian pemain di atas menit 60, Korea kemudian menyamakan kedudukan 1-1 dan kemenangan Korea 2-1 itu pencetak golnya adalah pemain pengganti. Pemain pengganti Oh Hyun-gyu. Oh Hyun-gyu ini menggantikan posisi Son Heung-min yang merupakan bintang sekaligus kapten dari Korea Selatan.
0: Oke, kalau dilihat juga dari komposisi pemain-pemain Meksiko, seperti apa sih? Mungkin boleh diceritakan, Bung Nova.
1: Ya, Meksiko ini ramai pemain-pemain berkualitas ya. Ini Meksiko ini pemain-pemainnya itu pemain-pemain layak ekspor ini.
0: Iya.
1: Di tiap lini mereka punya kekuatan. Di posisi kiper sendiri ada seorang kiper bernama Guillermo Ochoa. Dia memang tidak main kemarin dalam laga melawan Afrika Selatan, tapi dia sudah ada dalam 6 Piala Dunia. Dan kali ini tampaknya Ochoa juga tidak akan berada di bawah Mister Meksiko, karena yang menjadi kiper di tim Manas Meksiko pada pertandingan pagi hari ini adalah Raul Rangel. Selain itu, Meksiko juga memiliki, ini kebetulan line up-nya sudah ada di situs FIFA.com, ada Jorge Sanchez, ada Edson Alvarez, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, Eric Lira, Luis Romo, Brian Gutierrez, Julian Quiñones, Raul Jimenez dan Roberto Alvarado. Dan Raul Jimenez ini sudah mencetak 46 gol. Dia menjadi salah satu top skor timnas Meksiko di bawah salah satu legenda Meksiko yaitu Javier Hernandez. Kemudian ada Julian Quinones ini memegang rekor sebagai pemain pertama yang mencetak gol di Piala Dunia 2026. Tentunya dengan sebuah rekor yang impresif, sebuah rekor yang prestisius begitu ya. Quinones akan berusaha kembali mengulang penampilan yang bagus pada pertandingan pagi hari ini melawan Korea Selatan. Dan bagi Meksiko, Korea Selatan punya kualitas yang lebih tinggi dibanding Afrika Selatan. Begitu pula sebaliknya, bagi Korea Selatan, Meksiko akan menghadirkan tantangan pada level yang berbeda.
0: Baik, dan kalau dilihat juga ini tadi kalau kita berangkat dari pertandingan sebelumnya, bagaimana permainan berlangsung di tuan rumah Kanada, kali ini juga sama ya, ada faktor tuan rumah nih, bermain di Stadion Guadalajara ini, Meksiko tentunya didukung penuh oleh puluhan ribu supporter fanatiknya, atmosfer stadion juga bisa menjadi tekanan mental yang sangat berat bagi tim lawan, menurut Anda?
1: Ya, ini Stadion Guadalajara, stadion dari sebuah klub, markas klub Guadalajara, salah satu klub yang cukup punya nama di Meksiko, dan kapasitasnya 49.000, bisa jadi 40.000 sendiri adalah
0: dari fanatik Meksiko ya.
1: Tapi Korea Selatan kemarin menang di pertandingan pertama di stadion ini. Nah, ini juga mungkin Meksiko punya kepercayaan diri, Korea Selatan juga punya kepercayaan diri sendiri nih di pertandingan ini. Jadi itu juga salah satu yang membuat pertandingan ini akan seru ya, kalau dilihat dari faktor-faktor di luar lapangan ya.
0: Iya, iya. Saya sedikit melihat dari tadi sosok-sosok nama-nama pemain yang dibacakan. Kalau dari mungkin sudut pandang saya melihat postur-postur tubuh nih. Ini kan juga menentukan juga ya bagaimana nanti strategi dan permainan, Bung Nova. Kalau dilihat, ini ada postur tubuhnya Edson Alvarez misalnya atau Raul Jimenez begitu ya. Ini kan tentunya punya sepak pojok atau tendangan-tendangan bebas yang bisa menjadi senjata rahasia untuk memecah situasi dalam permainan. Sementara pemain-pemain Korea Selatan kita tahu postur tubuhnya adalah postur-postur Asia. Ini mempengaruhi juga kah kira-kira?
1: Iya, kalau dilihat dari pertandingan pertama, match day pertama kemarin, Korea Selatan ini kebobolan. Dibobol oleh Ladislav Krejci yang memanfaatkan lemparan roket dari Koval. Lemparan roketnya seperti Pratama Arhan ya kalau di timnas Indonesia ya. itu memang menjadi salah satu kelemahan Korea menghadapi duel-duel atas, duel-duel udara. Tapi Korea Selatan sendiri sebenarnya punya pemain yang juga bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ada pemain Kim Min-jae, ini back dari Korea Selatan yang bermain di Bayern München. Yang perlu dilakukan Korea Selatan adalah bukan hanya menghalau bola yang akan nyampe ke kotak penalti, tapi nanti juga pemain-pemain Korea Selatan harus bisa mencegah bola itu sebelum dioper atau diumpan ke dalam kotak penalti. Jadi benar-benar yang kerja keras bukan hanya backnya, tapi juga dari gelandang udah harus memastikan bahwa pemain-pemain Meksiko tidak akan melancarkan umpan-umpan atas.
0: Jadi ini memang juga dari sisi apa, mentalitas comeback begitu ya, bisa dibilang ya. Betul. Kalau Bung Nova ya. Ya, skuad Taiguk Warriors ini namanya kan biasanya disebut seperti itu ya, membuktikan bahwa memang mental baja mereka di beberapa pertandingan laga-laga perdana ini bisa membalikkan kedudukan yang tertinggal dari tertinggal menjadi menang, kemudian juga pada saat Ceko, kemudian juga kalau dari sisi skema formasi ini masih 3-4-3 kah yang kira-kira akan membuat Korea Selatan cukup kuat?
1: Iya, pelatih Hong Myung-bo ini pernah bilang sebelum Piala Dunia bahwa dirinya tidak akan bergantung pada satu strategi saja. Sebelumnya dia memang fanatik dengan 3 back, tapi kemudian semakin berusia, semakin dewasa juga pelatih ini. Jadi dia mempersiapkan plan A, plan B, seperti di pertandingan pertama Korea Selatan ini pakai 4 back. Dan sepertinya pada pagi hari ini Korea Selatan juga akan menggunakan 4 back juga ini, dengan komposisi ada Lee Han-beom, Kim Min-jae. Oh, 3 back pagi hari ini. Ada Lee Han-beom, Kim Min-jae, dan Lee Gi-hyuk. Ini memang formasi back terbaik yang dimiliki Korea Selatan saat ini. Meskipun pada pertandingan melawan Ceko di match day pertama ada beberapa kesalahan minor yang membuat lawan bisa merebut bola di daerah pertahanan mereka.
0: Oke, kita tahu juga bahwa sesungguhnya ada prediksi-prediksi yang mungkin banyak disampaikan ya. Tapi kalau menurut Anda sendiri, Bung Nova, prediksinya gimana nih dengan dua kekuatan yang cukup kuat ini?
1: Ini saya berharap pertandingan ini seperti dua pertandingan sebelumnya, banyak gol. Mm-hmm. Jadi kita bisa melek pagi hari ini.
0: Dan, karena ini kita lumayan ini ya, lumayan bertahan di pagi hari ini ya, dari sejak subuh tadi ya.
1: Dan memang kedua kesebelasan ini punya, sama-sama punya banyak alasan untuk mencetak gol ya. Kemampuan serang mereka, kemampuan mereka mengalirkan bola dari sayap, juga ada sosok-sosok penting di dalam pertandingan bisa menjadi pembeda. Di Meksiko bisa ada Raul Jimenez, kemudian ada Julian Quinones, Alvarado. Sementara Korea Selatan juga masih memiliki Son Heung-min, Lee Kang-in dan Lee Jae-suk ini yang memang jadi tumpuan sejak yang didengung-dengungkan sudah sebelum Piala Dunia.
0: Apalagi mereka sebenarnya balap pemain-pemain bintang ya di Paris Saint-Germain, di Bayern Munchen begitu ya. Dan satunya juga di Son Heung-min kan di Tottenham gitu ya. Dan ini cukup kuat gitu posisi mereka. Oke, Bung Nova, ini ada satu pendengar kita, Pak Jupri nampaknya bergabung, saya sapa dulu. Pak Jupri, selamat pagi.
3: Pagi, Bu.
0: Iya, pendukung mana ini?
3: Kalau menurut saya, pendukung saya dari Meksiko, Ibu.
0: Meksiko, oke. Pak Jupri, apa yang mau disampaikan, ditanyakan, atau mau dibagikan ini, pagi ini?
3: Menurut saya itu, baru-baru yang Meksiko sama yang Padana itu, Meksiko sama dari klub mana itu, Ibu, itu sangat... ini percaya di Meksiko, walaupun mencari prediksi saya itu 3-2, Ibu.
0: Prediksi 3-2, oke, baik. 3-2 untuk Meksiko ya?
3: Iya, Ibu.
0: Oke, siapa pemain unggulannya nih, Pak Jupri?
3: Yang kemarin itu, Ibu.
0: Gimana?
3: Dari...
0: Raul Rejal atau dari... George Sanchez?
3: Iya, Ibu.
0: Oke, namanya susah-susah ya soalnya Pak Jupri ya. Oke, terima kasih Pak Jupri. Selamat pagi, selamat mendengarkan Pro 3.
3: Pak Nova, Ibu.
0: Iya, oke. Dari Kupang kita ke Pekanbaru. Pak Tong, pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Risti Rustarto dan Bung Nova.
0: Siap.
4: Nama komentatornya kayak usia 20 kita ya.
1: Mirip-mirip aja, Pak.
0: Memang ini usianya masih 19 menjelang 20 kok saya lihat ini. Gimana Pak Tong, mau mendukung siapa pagi ini?
4: Asia, bela Asia dong.
0: Asia ya, ya. Karena tadi pagi udah makan kimchi atau gimana?
4: Iya, enggak juga. Cuma
0: gimana?
4: Korea, kalau Korea itu dia punya super sub itu Oh Yun ya. Nanti dia belas paruh babak nanti dimainkan, jadi Son Heung-min, Lee Kang-in, terus Wang Hee-chan masih ada, Lee In-boom. Jadi kalau Meksiko sekarang dengan Meksiko dulu jauh beda. Lalu dulu ada Eric Lamela, jadi lebih kuat dulu ada asisten pelatihnya sekarang. Jadi Meksikonya yang sekarang udah nggak horor. Waktu pertama saya tahu Korea Selatan ketemu Meksiko tahun 86, terus tahun 90 juga ketemu Meksiko, skornya 3-1. Sekarang udah nggak lagi, yang menang Korea Selatan 2-0.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih untuk prediksinya Pak Tong.
4: Iya, pagi.
0: Pagi. Ya, ini ada 3-2 Meksiko, ada juga yang bilang 2-0 Korea Selatan. Tadi kalau dari pemain-pemain line up ini mungkin Bung Nova, yang juga ingin kita ketahui ya, selain dari statistik head to head dari kedua permainan, apa sih yang bisa menjadi kelemahan dari dua timnas? Mungkin itu juga.
1: Ya, untuk kelemahan sendiri Meksiko mungkin harus bisa mentransformasikan dukungan penonton di Stadion Guadalajara ini menjadi sebuah motivasi ya, bukan sebuah beban. Karena kalau misalnya mereka merasa terbebani, maka kemampuan terbaik tidak akan keluar dalam 2 kali 45 menit ini. Juga yang harus diperhatikan Meksiko adalah bagaimana efektivitas serangan ketika melawan Afrika Selatan yang mendapat 2 kartu merah pada pertandingan pertama. Meksiko ini gagal mengonversi peluang menjadi gol, sehingga hanya menang 2-0 melawan 9 orang pemain. Ini yang harus diperhatikan Meksiko pada pertandingan pagi hari ini. Sementara kalau di Korea Selatan sendiri, mereka harus tidak hanya menggantungkan harapan kepada Hwang In-beom yang memang tampil cukup bagus ya pada pertandingan pertama. Dia mencetak 1 gol dan 1 asis, ibaratnya menjadi roh permainannya Korea Selatan. Karena Hwang In-beom ini juga masih rentan cedera. Selama musim 2025-2026, pemain Feyenoord ini cuma bermain 17 kali. Karena ada cedera ligamen, kemudian ada cedera betis. Jadi dia sempat absen itu sekitar 170 hari. Jadi ya memang untuk mengenalkan Hwang In-beom seorang, itu adalah sebuah, apa ya, jangan sampailah Korea Selatan hanya bergantung pada Hwang In-beom. Meskipun kita tahu juga Korea Selatan tadi ada apa pemain-pemain seperti Son Heung-min, kemudian ada Hwang Hee-chan tadi.
0: Hwang Hee-chan ya. Oke, baik kalau gitu. Dan pendengar juga pemirsa, sedikit cerita mengenai Stadion Guadalajara atau yang dikenal sebagai Estadio Akron. Ini memiliki kelebihan utama, desain arsitekturnya unik berbentuk gunung api, teknologi lapangan juga hibrida, jarak tribun yang dekat ke lapangan. Ini menciptakan atmosfer penonton sangat intim atau sangat dekat untuk bisa, Bung Nova bahasanya, menekan mental tim tamu ya.
1: Sorakan-sorakan itu bisa merasuk ke hati pemain lawan itu.
0: Iya, dan ternyata stadion ini juga dianggap megah seperti Koloseum, di mana fakta-fakta ini menarik perhatian. Namun Estadio Guadalajara ini juga memiliki kapasitas, tadi sudah disebutkan, sekitar 48.000. Dan jika dibandingkan dengan stadion pilihan FIFA lainnya, ini termasuk stadion yang termungil karena peringkatnya di peringkat bawah nih, peringkat 15 ya. Dan yang peringkat paling bawah adalah Stadion Toronto. Atmosfer-atmosfer, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, ini nampaknya memang bisa mencakup atau menampung hingga 50.000 penonton. Tapi ternyata pagi hari ini tiket yang berhasil dijual oleh dijual kepada penonton adalah sekitar 42.000 tiket. Jadi memang cukup peak nampaknya ini ya. Kalau kita sekedar menceritakan atmosfer dan suasananya, mungkin Bung Nova boleh menambahkan apa yang menjadi keunikan juga dari Stadion Estadio Guadalajara.
1: Ya, seperti stadion-stadion pada umumnya ya, tidak hanya menggelar pertandingan sepak bola, di sini juga pernah ada pertandingan tinju antara jagoan tinju Meksiko, Canelo Alvarez ini pernah bertanding di sini melawan John Ryder. Juga menjadi tempat konser musik. Shakira pernah konser di sini, kemudian The Weeknd yang beberapa hari lalu di Jakarta pernah juga tampil di sini untuk manggung gitu ya. Dan selama Piala Dunia 2026, Stadion Guadalajara ini akan menggelar 4 pertandingan. Pertandingan pertama sudah berlangsung pekan lalu ketika Korea Selatan menang 2-1 atas Ceko. Kemudian laga Meksiko-Korea pagi hari ini merupakan laga kedua di Stadion Guadalajara. Kemudian nanti ada pertandingan Kolombia melawan Kongo dan Uruguay melawan Spanyol. Ini membuktikan bahwa stadion ini memang
0: layak menjadi salah satu ikon besar di sana. Dan juga memang identitas budaya yang kental membuat Guadalajara mengukuhkan dirinya sebagai kota yang paling Meksiko karena pusat kebudayaan dari musik mariachi dan juga tanah kelahiran dari minuman tequila. Sehingga kalau nanti Meksiko menang nih, bisa dipastikan bahwa atmosfer pesta jalanannya akan cukup ramai, riuh dan sebagainya, begitu ya Bung Nova ya. Dan kita masih menantikan begitu ya untuk pertandingan sesaat lagi akan dimulai. Kedua tim juga saat ini tengah bersiap. Nanti saya akan mengajak rekan saya Erik dan juga Senpi Hilmansyah untuk bersama-sama menemani Anda mendengarkan langsung bagaimana jalannya pertandingan dari kedua timnas masing-masing. Kalau secara sejarah, kita bicara mungkin sedikit ya flashback. Ini kan Korea Selatan cukup membuat banyak gebrakan selama menjadi peserta Piala Dunia begitu ya. Bahkan klub-klub besar seperti Italia dan sebagainya, ini bahkan sudah gak sampai lagi nih di Piala Dunia. Sedikit kelas balik ke situ, mungkin boleh juga cerita Bung Nova.
1: Ya, Korea Selatan ini debut di Piala Dunia 1954, tapi kemudian lama absen. Kemudian 86 mereka masuk lagi ke Piala Dunia, sampai sekarang gak putus-putus. Ini menunjukkan mereka punya talenta, mereka punya pembinaan yang bagus, mereka punya liga yang berkualitas. Dan ya tentu kalau kita bicara Korea Selatan di Piala Dunia tidak akan lupa dengan bagaimana mereka menjadi tuan rumah di 2002
0: sama
1: Jepang. Mm-hmm. Dan capaiannya memang fantastis ya, mencapai semifinal. Dan yang seperti dibilang Barisi tadi, mengalahkan Italia, juga mengalahkan Spanyol waktu itu, dan sampai harus kalah dari Turki ya.
0: Ya, kembali lagi nih, kita kalau tadi bicara mengenai prediksi-prediksi yang mungkin diunggulkan dari kedua belah timnas begitu ya, taktik-taktik ataupun formasi-formasi dari kedua pelatih juga ini nampaknya cukup kuat, atau ada keunggulan tersendiri dari dua pelatih masing-masing, Bung Rofa?
1: Iya, kedua pelatih ini juga sama-sama punya track record yang mirip-mirip ya. Kalau kita bicara mereka adalah mantan pemain timnas, mm-hmm. dan mereka juga pernah menjadi pemain timnas ketika Meksiko, Javier Aguirre menjadi pemain timnas ketika Meksiko menjadi kontestan di Piala Dunia 86. Sementara di kubu Korea, Hong Myung-bo itu pernah menjadi pemain ketika Korea bermain di Piala Dunia 98 dan 2002. Nah, sementara Javier Aguirre juga di Meksiko pernah membawa Meksiko, pernah melatih Meksiko di Piala Dunia 2002 dan 2010.
0: Wow.
1: Demikian juga dengan Hong Myung-bo, ini juga pernah jadi pelatih ketika Korea bertanding di Piala Dunia 2010. Jadi memang kedua pelatih ini sudah punya pengalaman,
0: ya.
1: Sudah punya pengetahuan.
0: Terutama untuk menembus sampai dengan bisa dibilang Piala Dunia begitu ya?
1: Iya, iya, betul. Karena tidak hanya di level Piala Dunia saja, tapi juga di kualifikasi Piala Dunianya. Sementara untuk dari segi taktik sendiri, kedua pelatih ini bisa dibilang cukup kaya akan kaya akan taktik ya. Dia tidak akan bergantung pada satu formasi saja, dia akan menunggu dan kemudian mereaksi ketika lawan melakukan perubahan, lawan melakukan transisi, akan langsung di counter. Jadi ini pagi hari ini memang pagi hari yang kita harapkan menghasilkan banyak gol lagi
0: yeah.
1: di pertandingan-pertandingan sebelumnya.
0: Oke, dan ini baru saja dinyanyikan lagu kebangsaan masing-masing ya sebagai persiapan menuju, dan mungkin sedikit saya gambarkan, ini tampak berbincang antara Hong Myung-bo bersama Javier Aguirre, saling menyapa ya dengan senyum yang cukup hangat begitu ya kalau bisa kita gambarkan, dan pengalaman luas di Liga Spanyol, La Liga terutama untuk Javier Aguirre ini kan juga pernah berada di Atletico Madrid, ya Spanyol, di Mallorca, tentunya secara taktik turnamen besar ini pasti sudah digambarkan, apalagi beban mental tuan rumah ya seorang Javier Aguirre. Kira-kira akan memainkan kunci seperti apa kalau tadi dari Korea mungkin 3-4-3 kalau Javier kira-kira?
1: Ya, Javier Aguirre ini akan memainkan formasi 4-3-3 kalau saya lihat tadi. Tapi ketika mereka Meksiko kehilangan bola, mereka akan bertransformasi menjadi posisi 5 back untuk mencegah agar Korea Selatan tidak seenaknya masuk ke kotak penalti Meksiko. Jadi nanti mungkin kita akan lihat bagaimana upaya Meksiko untuk membendung serangan Korea Selatan di area tengah. Jadi area tengah ini akan memegang peranan penting dalam pertandingan pagi hari ini, karena kedua kubu sama-sama memiliki pemain-pemain yang berkualitas. Di Korea Selatan ada Seol Yong-woo, ada Hwang In-beom, ada Paik Song-hoo, dan Kim Moon-hwan yang akan berhadapan dengan gelandang-gelandang dari Meksiko. Ada Eric Lira, Luis Romo, dan Brian Gutierrez. Benar-benar pertandingan yang akan sama-sama membutuhkan kemampuan terbaik, kemampuan 100% dari kedua kubu.
0: Oke, kita juga ingin tahu ya, sebenarnya kalau dari semakin hari ini permainan-permainan ini nampaknya memang setiap hari ada hal-hal baru begitu ya, setiap hari ada hal-hal yang tidak terprediksi begitu ya, Bung Nova, bisa kita bilang demikian ya. Kira-kira akan ada apa, gebrakan seperti apa nih yang kalau terlihat dari kedua belah? Karena kita tahu ini punya jiwa masing-masing, satu jiwa tuan rumah, satu jiwa pantang menyerah yang kita tahu dari Korea begitu ya, Bung Nova ya.
1: Ya, ini akan menjadi pertandingan yang sengit amat sekali mungkin. Kalau misalnya memang ada gol cepat, itu justru akan membuat pertandingan semakin seru, karena ketika sebuah tim unggul 1-0, maka untuk kualitas Piala Dunia, tim itu tahu bahwa keunggulan 1-0 tidak akan membuat mereka menang, karena mereka butuh lebih dari sekedar satu gol ya, untuk mengamankan, memastikan kemenangan. Seperti kita tahu bahwa pertandingan-pertandingan sebelumnya banyak kesebelasan yang setelah unggul 1-0 mereka mencoba untuk mencetak gol lagi dan mencetak gol lagi. Sementara ketika sebuah tim tertinggal 0-1 pada menit-menit awal, maka ini akan memantik mereka untuk menjadi lebih agresif lagi untuk menyamakan kedudukan. Dan dalam pertandingan pagi hari ini juga menghadirkan sebuah tiket ke babak gugur. Siapapun yang menang, mereka akan meraih 3 poin dan artinya salah satu dari kedua tim akan meraih 6 poin nantinya. Dan 6 poin itu akan membawa Korea Selatan dan Meksiko ke babak gugur, ke fase gugur.
0: Langsung kepada fase gugur ya. Berarti bisa kita bilang ini pertandingan berdarah-darah yang akan diperjuangkan. Karena memang ini membuktikan bagaimana mereka mampu bertahan ada di sini begitu. Dan saat ini pendengar juga pemirsa bisa digambarkan setelah tadi mereka bersama-sama bersalaman. Ada... bisa dibilang bahwa pembukaan dibuka di Stadion Guadalajara dengan dentuman dari 3 pesawat tempur ya, yang membuktikan 3 warna yaitu merah, putih, dan hijau. Ini warna khas dari Meksiko, Bung Nova ya.
1: Iya.
0: Three. Dan kita juga tidak sabar nampaknya ini seperti apa nantinya. Apakah ada jebakan serangan balik nantinya dari Hong Myungbo yang mempertahankan dari formasi 3 back tersebut, ataupun juga akan ada dominasi-dominasi sayap Meksiko yang biasanya kita ketahui, itu juga nanti kita sama-sama akan melihat. Anda sendiri mengunggulkan siapa nih? Saya pengen tanya itu, Bung Nova.
1: Saya mengunggulkan gol-gol banyak terjadi dalam pertandingan ini sehingga kita akan menyaksikan pertandingan yang penuh warna, penuh gol ya.
0: Iya. Karena memang pagi ini membuat semangat dan jadi melek gitu ya hasil-hasil pertandingannya. Ini yang saya kagumi dari seorang pengamat ya. Tidak akan menjurus pada salah satu tetapi akan sangat diplomatis ketika dua-duanya siap untuk bertanding. Ada yang ingin Anda sampaikan atau Anda bacakan juga dari kesiapan pagi hari ini? Silakan.
1: Ya, ini akan seperti tadi dibilang Mbak Risti bahwa akan menjadi pertandingan berdarah-darah ya, bisa karena memang menggiurkan, akan menggaransi sebuah tiket ke fase gugur yang pasti akan membuat kedua kubu sama-sama punya ambisi ya, karena sebelumnya memang Hong Myungbo dan Javier Aguirre menegaskan bahwa target utama dalam awal fase Piala Dunia adalah lolos ke babak 32 besar, begitu.
0: Iya. Pendengar dan juga pemirsa, kita sama-sama akan mengikuti siaran langsung pertandingan Timnas Meksiko melawan Timnas Korea Selatan yang akan berlangsung di Estadio ataupun juga di Stadion Guadalajara, Meksiko. Bersama dua rekan saya yang sudah hadir kali ini, ada Bung Erik Hamsah dan Bung Senpi Hil Hamsyah. Selamat pagi Bung Erik dan juga Bung Senpi.
5: Pagi.
0: Ini pagi hari makin semangat kita ya dengan tim Asia yang mewakili ini ya.
5: Ditambah melawan tuan rumah ya.
0: Betul sekali. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita sama-sama akan mengikuti bersama-sama dengan dua rekan saya. Saya serahkan langsung kepada Bung Erik dan juga Bung Sanpi.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Korea Selatan.
6: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju Stadion Guadalajara di Meksiko untuk menyaksikan pertandingan di grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi tim asal Asia, Korea Selatan. Ya baik, saudara pendengar, nanti juga pertandingan ini akan dipandu oleh Bung Senpi Hil Hamsah dan juga komentator Bung Nova Arifianto. Baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke stadion. Saat ini kedua kesebelasan tengah mempersiapkan untuk dilakukannya kick off babak yang pertama. Di pertandingan pagi hari ini, tuan rumah Meksiko menggunakan jersey berwarna hitam-hitam dengan kaos kaki berwarna hitam, sementara Korea Selatan menggunakan jersey berwarna ungu dengan kaos kaki berwarna ungu. Kiper Korea Selatan menggunakan jersey berwarna kuning-kuning dan Meksiko kipernya menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Meksiko menguasai bola namun berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan di tengah lapangan pertandingan kali ini. Kim menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada kiper Kim. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol. Umpan tarik saja ke belakang, namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay yakni Gustavo Teixeira meniupkan peluit karena melihat tadi salah seorang pemain dari Korea Selatan telah berada dalam posisi offset yakni Lee Jae-sung, pemain yang kini bermain di klub Mainz. Dari sisi sebelah kiri kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun dibuang saja tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana. Kini menguasai bola, masih Vasquez. Melihat rekannya Vasquez melebar ke sektor sebelah kanan dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 26, Guterres, dibuang saja tadi oleh Jae-sung, meninggalkan lapangan pertandingan. Sanchez langsung lempar ke dalam pendek kepada rekannya, tarik ke belakang kepada kiper Rangel, melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada pemain dari Korea Selatan, namun kiper dari Korea Selatan langsung maju ke depan untuk menghalau bola. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-woo, tarik bola ke belakang. Pemain dengan nomor punggung 3, Ki-hyuk, maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya namun dihalau saja, terjadi bola udara. Kali ini Meksiko menguasai bola, terjadi perebutan bola di lapangan tengah namun wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya Inbium tadi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Tendangan bebas untuk Meksiko dan saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 2:53 detik. Sementara ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Saudara pendengar, saat ini Meksiko nampaknya langsung melakukan serangan cepat sejak menit awal pertandingan. Dan saat ini saudara pendengar, terjadi pelanggaran di lapangan tengah kepada pemain dengan nomor punggung 7, Romo tadi. Terjatuh dia setelah dilanggar Orbelin Pineda terjatuh setelah dilanggar salah seorang pemain dari Korea Selatan. Oh, nampaknya kartu kuning yang pertama pada pertandingan pagi hari ini langsung dikeluarkan oleh wasit Gustavo Lee Kang-in. Nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran yang dinilai keras tadi oleh sang wasit. Sudah mampu bangkit pemain dari Meksiko yang tadi sempat mengalami cedera setelah dilanggar oleh Lee Kang-in tadi. Dan sementara itu saudara pendengar, kali ini Meksiko kembali mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 25 dari sektor kanan penyerangan dari Meksiko. Masih Meksiko kuasai bola, pemain dengan nomor punggung 2 di sektor sebelah kanan namun dibuang saja tadi oleh Seol tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Kiper Kim Seong-kyu pendek saja Tendang bola jauh ke depan, disundul saja oleh pemain Meksiko, dihalau lagi bola jauh ke depan, ada Song Hyun Min di sana, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, kali ini terjadi perebutan. Kembali Meksiko berhasil mencuri bola, pemain dengan nomor punggung 4 dari Meksiko. Terjadi masih Meksiko berusaha menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 16 Quinn Foynes. Oh, direbut saja tadi oleh Inbium. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kiri. Masih Quinones. Umpan pendek kepada rekannya, ada Guterres di sana. Kirimkan umpan crossing. Ada sebuah kemelut tadi, dihalau saja bola. Kali ini Korea Selatan berhasil menghalau bola, tendang bola jauh ke depan di sektor sebelah kanan, namun tidak ada pemain Korea yang sudah berada di lini penyerangan, dan bola kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Meksiko.
7: Memasuki menit 6, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Meksiko yang berada dalam sebelah kiri coba lagi menusuk melalui Jimenez, masuki kotak penalti, tetapi tahan bola yang salah. Kali ini beralih ke Alvarado. Tomba tadi Alvarado, tendangan kaki kirinya masih sangat lemah sehingga sangat mudah dimentahkan oleh Kim Sang-ju. Masih aman gawang dari Korea Selatan. Kali ini Korea yang berada di sebelah kanan kami dan juga Meksiko berada di sebelah kiri kami. Coba tadi ke depan tetapi diambil tadi oleh para pemain Meksiko. Lira kali ini dari tengah. Masih Meksiko mencoba lagi membangun serangan. Coba dekati lagi pemain nomor 26 geser ke sebelah kiri. Masih ada Gallardo. Kali ini Gallardo mencoba menusuk, ditahan oleh dua pemain dari Korea. Bermain 1-2 kali ini ke Meksiko dari luar kotak penalti. Tendangan lagi yang dilakukan nomor 26 Guterres tak mampu menyasar lagi gawang dari Kim Sang-ju. Lagi-lagi lemah, dua percobaan yang dilakukan oleh tim Meksiko sudah dilakukan tadi. Kim terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Angel. Dorong lagi kali ini Alvarez ke tengah, coba dieksekusi ataupun didekati oleh Gallardo. Umpan lagi kepada Lira kali ini. Lira lihat sisi kanan, dorong lagi kepada Sanchez. Bermain 1-2 tadi bersama Alvarado. Back pass lagi kali ini Meksiko pada kapten kesehatan Alvarez tadi. Geser kepada Vasquez kali ini. Vasquez tidak lihat pergerakan sehingga back pass langsung ke kiper mereka. Masih ada Rangel kali ini. Santai-santai saja menit ke-8 ini, memasuki menit ke-8. Umpan kali ini ke sebelah kanan, maksud tadi Alvarado, tetapi diusir dengan baik oleh para pemain Korea. Tadi maksudnya diambil oleh pemain Korea nomor 3, ada Gi-hyuk. Ke tengah lagi kepada Kim kali ini. Masih Korea Selatan, alirkan ke sebelah kanan, dorong kepada Seol. Masih ancang-ancang kali Seol dengan sepatu berwarna pinknya. Back pass kepada Lee. Dorong lagi kepada Kim kali ini, masih bermain di pertahanan sendiri Kim. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. Terus kali ini mencoba membangun serangan, build up serangan dari lini pertahanannya. Bermain-main kali ini Lee. Mendribbling bola, arahkan kepada Seol. Dorong sedikit kali ini. Back pass lagi kepada Lee. Masih membaca pergerakan kedua kesebelasan ini. Dorong kali ini, coba Korea Selatan lolos kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi menusuk kepada Lee, tetapi body yang baik tadi dilakukan bersama pemain nomor 22 Seol yang pindah ke sebelah kiri. Bagaimana pemain nomor 25 Alvarado beradu body dengan Seol, menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Meksiko, sang tuan rumah di Stadion Guadalajara, Meksiko. Pertandingan memasuki hampir menit 10, tetapi belum ada peluang yang emas bagi kedua kesebelasan. Tapi kali ini Meksiko bercoba merangsek lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado. Umpan ke dalam kotak penalti, terhenti lagi oleh para barisan pertahanan dari tim Korea Selatan. Arahkan ke sebelah kiri Gi-hyuk. Bermain 1-2, masih bermain-main di disergap oleh para pemain dari Meksiko, tetapi back pass langsung kepada kiper dari Korea yang Kim Seung-gyu dengan jersey berwarna kuningnya. Arahkan ke depan, kali ini Sang Medolas berbahaya, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Meksiko, Raul Rangel. Setelah umpan jauh tadi disebarkan dari belakang oleh Lee, kali ini Meksiko melalui Lira lagi dari belakang. Pemain nomor 6 ini geser lagi ke sebelah tengah, dibantu oleh Guterres, masih mencari kawan. Lira lagi kali ini sebarkan ke sebelah kanan, masih ada Alvarez. Coba tadi maksudnya dicocor, namun belum ada teman ataupun yang dimaksud tadi adalah striker Jimenez di depan, lebih dekat kepada penjaga gawang Kim. Masih Kim kali ini, skor masih 0-0 memasuki menit 10, Meksiko 0, Korea Selatan 0. Lempar pendek ke sebelah kirinya tadi kepada Giuk, atau terus ke sebelasan Kim. Coba lagi, terus bermain-main, di pressing dengan baik tadi oleh para pemain dari Meksiko, sehingga membuat kesalahan tadi pemain Giuk oleh Raul Jimenez juga. Lempar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kiri kali ini. Angkat kedua tangan Kim, coba arahkan lagi ke depan, bermain 1-2 lagi para pemain Korea. Oh, masih terus menyisir dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Meksiko, dibuang lagi ataupun didapatkan oleh Sanchez tadi. Kali ini Alvarez, Meksiko dari belakang, kapten ataupun Vasquez kali ini geser lagi kepada Gallardo, masih kali ini Meksiko, didekati tadi Quinenos, coba lagi, tetapi mampu dihadang ataupun justru pelanggaran bagi tim Meksiko. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 2 dari tim Korea Selatan, Lee. Kita nantikan gerakan yang bisa dilakukan. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang lagi Vasquez. Arahkan ke sebelah kanannya Alvarez. Coba kali ini merilik ke depan, masih Alvarez bekerjasama sama Sanchez. Back pass lagi jauh kepada kiper Rangel, masih dikuasai oleh Rangel dengan jersey berwarna hijaunya. Sebarkan ke sebelah kiri kali ini Gallardo, umpan ke depan yang dimaksud adalah Jimenez. Kali ini berduel tadi ataupun dimenangkan oleh Kim, hingga bola di back pass dengan kepalanya tadi oleh kiper dari Kim. Arahkan ke sebelah kiri, coba lagi kali ini Giuk dari sebelah kiri ke tengah lagi kepada Kim, masih bermain-main kali ini Wang dari tengah, masih Wang. Coba lagi kali ini Lee, geser ke sebelah kirinya kepada Kim. Tidak terlalu tempo sangat cepat, dan kita nantikan apa yang bisa dilakukan karena masih belum ada peluang yang berarti bagi kedua kesebelasan. Pemain nomor 6 tadi dari Meksiko, kali ini Korea mampu mencuri dari tengah lagi. Di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran, dicuri oleh para pemain Meksiko ke sebelah kanan Quinenos. Arahkan lagi kepada Gallardo, kali ini Gallardo ke depan lagi, bermain 1-2 bersama Quinenos. Masih Quinenos meminta rekan-rekannya untuk lebih dapat maju lagi. Back pass kepada Alvarez. Alvarez masih mencari kawan ke tengah lagi, masih terus terkungkung para pemain Meksiko. Vasquez dari tengah ke sebelah kiri kepada Gallardo, umpan lagi maksudnya tadi Romo ke depan, tetapi lebih dekat kepada para pemain Korea Selatan sehingga diambil tadi oleh Lee. Saat ini bola masih berada di sebelah kiri penyerangan dari tim Meksiko. Lira dari tengah masih terus mencari pergerakan dari para pemainnya. Lirik ke sebelah kanan ada Alvarez, dorong lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Vasquez, masih Vasquez. Coba lagi, pemain Genoa ini masih bekerjasama dengan Alvarez, pemain Fenerbahce. Dorong ke sebelah kanan kepada Alvarado, terus bermain-main di belakang sambil mencari peluang sedikit pun kali ini dari pemain nomor 26 Guterres. 1-2 didekati kali ini Gallardo oleh satu pemain dari Korea Selatan, masih terus bermain-main kali ini Alvarez. Coba lagi geser ke sebelah kanan kepada Sanchez, mencari kawan Sanchez. Arahkan lagi ke tengah lagi Alvarez, didekati satu pemain dari tim Korea Selatan kali ini, di pressing dengan baik Meksiko. Tapi Gallardo arahkan ke depan, di hiding lagi oleh Wang tadi di tengah. Coba lagi Gallardo dari sebelah kiri, dorong kepada satu pemain dari tim Meksiko. Bermain 1-2 dibaca dengan baik tadi oleh Paik, sehingga hanya menghasilkan, masih belum ada peluang yang berarti hingga menit ke 15 ini.
6: Ya, baik saudara pendengar, kali ini di lini pertahanan Meksiko mencoba memancing para pemain Korea Selatan. Kali ini bola sudah berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Kapten Alvarez ke depan kepada Jimenez tadi. Maksudnya terjatuh Jimenez. Bola berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan. Nampaknya Lee tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Lee Jae-sung tadi. Nampaknya kali ini Korea Selatan ada Kimi, ada Son di sana, tendangan bola. Oh, berhasil dihalau tadi dengan tendangan bicycle kick oleh pemain back dari Meksiko. Hampir saja, saudara pendengar, tadi peluang cukup cantik dari Korea Selatan. Dari kaki sang kapten Son hampir saja menjadi gol, namun berhasil dihalau oleh kapten dari Meksiko Alvarez tadi sambil menjatuhkan badannya melakukan tendangan bicycle kick untuk menggagalkan upaya ataupun percobaan yang pertama dilakukan oleh kapten dari Korea Selatan. Hampir saja saudara pendengar, namun masih aman gawang Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh Lira. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri dari Meksiko. Masih Meksiko menguasai bola, ada Gutierrez di sana. Umpan pendek kepada Quinones, tarik bola ke belakang. Kembali Alvarez kali ini. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Alvarado di sana. Masih Alvarado. Umpan ke tengah kepada Lira. Ke depan, di sana ada pemain dari Meksiko, pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez tadi yang sudah maju ke depan. Namun bola dibuang saja, atau penguasaan bola yang tidak akurat, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Hampir saja Bung Nova tadi terjadi gol yang dilakukan oleh Son, namun berhasil digagalkan. Anda melihat seperti apa peluang tersebut? Ya, baik, saudara pendengar, kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Masih Korea Selatan menguasai bola. Maksud kami Meksiko menguasai bola. Di barisan pertahanan Alvarez, pindahkan bola kepada Vasquez. Ke depan kepada Quinones tadi maksudnya, namun sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan. Lee tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Sudah memasuki menit ke 17. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Alvarez tarik bola ke belakang kepada kiper Rangel, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Son, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Terjadi duel bola udara. Kembali bola berada dalam penguasaan para pemain Korea Selatan. Ada Lee di sana. Ke belakang tadi kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae, tendang bola jauh ke depan. Namun bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri. Terjadi perebutan kali ini di sektor sebelah kanan dari Korea Selatan. Kembali mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Kini Romo menguasai bola. Pindahkan bola ke sebelah kanan pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez. Pindahkan bola kepada Alvarado. Kirim umpan crossing, langsung sundul saja. Oh, hampir saja tadi Quinones lakukan sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Namun beruntung kiper dari Korea Selatan Kim Seung-kyu sigap tadi menangkap bola heading yang dilakukan oleh Quinones sehingga masih selamat gawang Korea Selatan di babak yang pertama. Sudah memasuki menit ke-19, kedua kesebelasan masih bermain hati-hati untuk mengantisipasi gol cepat. Kali ini Alvarez, kapten dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Gallardo di sana. Tarik bola lagi ke belakang kepada Vasquez. Umpan pendek ke depan kepada Alvarez. Masih mencari rekannya Alvarez. Ke tengah kepada Lira. Pindahkan bola kepada Sanchez. Maksudnya tadi umpan kepada Alvarado. Namun tidak akurat tadi umpan dari Alvarado sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Bersiap-siap Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka melakukan lemparan ke dalam. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yongwo, bersiap-siap melakukan lemparan. Seol, masih Seol kali ini berhasil mencuri bola. Ada Son tadi di sana, namun cukup deras tadi bola sehingga tidak mampu dikejar oleh Song Hyun Min tadi. Kembali kali ini mencoba membangun serangan kembali dari lini pertahanan. Ada Alvarez di sana. Pindah

0: jauh ke depan ada Son di sana. Terjadi duel bola udara. Kali ini Lira menguasai bola, berlari kencang dia. Masih Lira menguasai bola, tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke tengah kepada Alvarez. Melebar ke sektor sebelah kanan ada Sanchez di sana. Masih Sanchez kuasai bola, ke tengah kepada Lira. Kepada Romo tadi, pindahkan bola kepada Quinones. Masih Quinones, kembalikan bola kepada Romo, ke depan kepada Jimenez. Ada, oh sayang sekali tadi umpan terobosan maksudnya kepada Jimenez tadi yang dilakukan oleh Sanchez tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat, dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Gustavo Teixeira, langsung meniupkan fluid untuk dilakukannya hydration break. Ya baik, sebelum dilanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu satu peluang tadi yang dimiliki oleh Kapten Song Hyun-min yang melakukan bola chop tadi, mencongkel bola melewati kiper dari Mexico Rangel dan nyaris tadi menjadi gol, namun berhasil tadi dihalau oleh kapten dari Mexico yakni Alvarez. Dan Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi peluang pertama yang dimiliki oleh Meksiko tersebut? Ya, maksud peluang, kami Korea Selatan tersebut.
1: Ya, peluang Korea tadi itu benar-benar diciptakan oleh kapten dan dihalau oleh kapten ya. Jadi ini duel antar kapten tadi. Ya, permainan Korea Selatan pada 22 menit ini tampaknya mengandalkan umpan-umpan panjang ketika mereka mengalami kesulitan untuk memasuki daerah pertahanan Meksiko melalui permainan kaki ke kaki. Korea Selatan tercatat, saya lihat ada 3 kali upaya untuk memecah kebuntuan dengan melakukan umpan panjang. Tadi ada kepada Son Heung-min 2 kali dan satu kepada Son Yong-woo. Dan satu-satunya peluang yang dimiliki Korea Selatan pada pertandingan kali ini juga berasal dari umpan panjang di lini tengah, kemudian dialirkan kepada Son Heung-min, dan dengan penyelesaian yang cukup dingin tadi sebetulnya. Bola sudah hampir masuk ke gawang, tapi kemudian ada penyelamatan bicycle kick yang juga tidak kalah menariknya oleh Edson Alvarez. Ini memang membuktikan bahwa Korea Selatan, pelatih Hong Myung-bo, memiliki beragam variasi taktik, beragam variasi strategi untuk bisa menghadirkan kemenangan bagi timnya pada pagi hari ini.
0: Ya, selain Korea Selatan yang memiliki peluang emas, tercatat juga tadi ada Quinones yang memiliki satu peluang emas dari sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Anda melihat seperti apa peluang tersebut?
1: Ya, Meksiko hingga separuh pertama babak pertama ini tampak lebih fasih untuk memainkan umpan-umpan kaki ke kaki, tampak lebih bisa untuk mengendalikan permainan. Tadi kita saksikan bagaimana statistik dari Meksiko ini sampai kira-kira 60% penguasaan bola. Mereka mengandalkan 4-6 pemain yang berada di tengah sampai depan, ada Luis Romo, Eric Lira, kemudian Brian Gutierrez. Dan tadi umpan dari operan dari Alvarado memang merupakan sebuah hasil kerjasama dari pemain di sisi kanan. Kemudian tadi juga Quinones bergeser yang biasanya bermain di sisi kiri, dia masuk ke tengah untuk menggantikan posisi Raul Jimenez yang agak mundur. Dan memang itu benar-benar peluang yang memanfaatkan salah satu kelemahan Korea dari pertandingan pertama ya, yaitu bola udara ya. Tampaknya masih belum benar-benar diperbaiki oleh Hong Myung-bo.
0: Iya, baik saudara pendengar. Di tengah lapangan kali ini bola ataupun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Korea Selatan dari sektor sebelah kiri berusaha melakukan umpan crossing tadi, namun membentur Alvarado tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-26 di babak yang pertama, sementara skor masih imbang atau belum ada gol yang tercipta pada pertandingan babak yang pertama di menit ke-26 ini. Kali ini dari sisi bertahan ataupun dari lini pertahanan kembali mencoba membangun serangan, Kapten Alvarez tendang bola jauh ke depan kepada Alvarado, berhasil direbut kali ini. Di tengah lapangan pertandingan, Son tadi tarik bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung

0: ketiga ada Ki Hyuk. Masih Ki Hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Langsung sundul saja bola kepada kiper dari Meksiko, Rangel, yang langsung saja mengirimkan umpan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan. Quinones terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Masih Korea Selatan menguasai bola di lapangan tengah, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Bola bergulir pelan kepada kiper Rangel tadi, yang langsung mengirimkan umpan pendek saja kepada Vasquez. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Sanchez di sana. Oh, terjadi hampir blunder tadi, di mana Sanchez tadi bermaksud mengirimkan umpan pendek kepada kiper Rangel, namun dengan sigap tadi Rangel langsung membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan.
1: Memasuki menit 27, skor masih 0-0 bagi Meksiko maupun juga Korea Selatan. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kim dari kanan, umpan ke depan maksudnya tadi, tapi tidak menemui Son pergerakannya, hanya ditangkap saja oleh Rangel. Lempar dekat kepada kapten kesebelasan Alvarez, kali ini meminta para pemain Meksiko agar lebih dekat lagi, geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Masih Sanchez, umpan lagi kepada Alvarez, kali ini bermain 1-2 dari tengah para pemain Meksiko, geser ke sebelah kanan kepada Alvarado. Lira tadi, umpan lagi ke depan Alvarado yang masuk dari Jimenez, dibuang tadi oleh kapten ataupun Kim. Dorong lagi kali ini pemain King ataupun Lee, geser lagi ke tengah pemain nomor 6 tadi Huang, bermain 1-2, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Korea Selatan. No, tetapi posisi dari pemain Korea ya ini nomor 10 ya Lee sudah tertangkap offside, Lee Jae-sung. Meskipun tertangkap offside, tapi beberapa kali memang pergerakan dari coming from behind ataupun di belakang pertahanan dari tim Meksiko ini mampu mengancam gawang dari Meksiko. Kali ini tendangan bebas Alvarez, masih mencari kawan. Depan kali ini geser pada Alvarado, di duel tadi dua pemain Meksiko dan juga tim dari Korea Selatan. Lira kali ini dari tengah lagi pemain Meksiko, coba Gueteres, back pass lagi kepada Vasquez, masih di pertahanan dari Meksiko, arahkan ke sebelah kanan kepada Alvarez yang menggunakan jersey long sleeve atau tangan panjang, umpan ke depan yang tujuan dari Jimenez, kali ini dibuang tadi oleh Hugh. Dorong lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado, masih Alvarado mendorong bola kali ini ke sebelah kiri kepada Quinones. Dorong lagi tadi kepada Romo, kali ini dari sebelah kiri para pemain Meksiko, umpan ke kotak penalti, melengkung hampir tadi menemui Jimenez, tapi bolanya terlalu deras. Back pass kali ini Lira dari tengah lagi para pemain Meksiko, coba lagi membuild up Alvarado, kali ini geser lagi ke tengah kepada Gueteres, masih Gueteres, arahkan ke belakang jauh kepada Vasquez, bermain lagi dari belakang, ini nih anak dari Meksiko, Sanchez lagi. Back pass lagi terus Alvarez, meskipun di pressing oleh Son, dorong lagi back pass kepada kiper, berbahaya kali ini posisinya, hampir tadi diambil oleh Son setelah Rangel tadi, tetapi membuang bola dengan tepat. Kali ini pelanggaran bagi tim Korea Selatan terhadap nomor 22 tadi, Seol. Pergerakannya ilegal tadi, dicoba dijegal oleh Alvarado. Menit 30, masih 0-0 skor. Dari tengah kali ini Huang geser lagi ke sebelah kanannya kepada Lee, masih mencari kawan, coba lagi bermain-main dari belakang. Kali ini ada Kim, coba membangun serangan bahkan melewati garis tengah kali ini. Pemain nomor 6 Huang dorong lagi ke sebelah kiri. Nomor 3 Giu kali ini pemain Korea Selatan meminta kali ini Huang untuk lebih merapat lagi. Satu pemain dari Korea Selatan kali ini lolos, ternyata sudah offset terlebih dahulu atau belum, kena dengan Son Heung-min. Oh ya, offset terlebih dahulu karena tadi asisten wasit sudah menyatakan posisi pemain dari Korea sudah berada di belakang garis pertahanan dari tim Meksiko, sehingga peluang yang tercipta tadi dari pemain nomor 20 Seol yang diteruskan oleh Son dan tendangan sudut meskipun telah diselamatkan oleh Rangel, berbahaya. Satu peluang lagi dari Korea Selatan, sedikit demi sedikit Korea mulai keluar dari tekanan. Gueteres ataupun Alvarez kali ini ke tengah lagi pada Lira, umpan ke sebelah kanan pada Alvarado, masih Alvarado ke tengah lagi, dorong lagi, kali ini berbahaya pemain Meksiko, tetapi laju bola terlalu deras sehingga tidak bisa diambil tadi oleh Gutierrez, dekat kepada kiper dari Korea Selatan yaitu Kim Seung-gyu. Coba kali ini menguasai bola, Kim masih di dalam kotak penalti dari Korea Selatan, meminta para pemainnya lebih maju lagi. Kim umpan ke depan yang dituju, maksudnya tadi adalah Son, tetapi posisinya masih berada di belakang sehingga lebih dekat lagi kepada kiper dari Meksiko. Menit ke-32 ini, dari sebelah kiri kali ini Vasquez coba alirkan kepada Gallardo, ke depan lagi kepada Quininos, kali ini coba Meksiko dari sebelah kiri diusir tadi oleh kepala dari Lee, jatuh lagi kepada kaki dari pemain dari Meksiko, di belakang kepada Alvarez, geser ke sebelah kanan, kali ini masih ada Alvarado, coba menggeser lagi kepada Jimenez, tetapi pembacaan yang baik tadi dari Giyuk membuat bola terpotong di udara tadi. Back pass kali ini jauh pada Giyuk lagi, coba kali ini para pemain Korea Selatan nomor 3 Giyuk arahkan lagi ke sebelah depan, tetapi masih terus bermain bola, tercocor tadi oleh kaki dari Romo, berada di sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, di pressing cukup ketat oleh para pemain Meksiko, para pemain Korea Selatan, sehingga agak sedikit sulit untuk mengembangkan permainan tadi, sehingga banyak lebih long pass yang dilakukan ke depan. Lemparan ke dalam kali ini cepat dilakukan Korea, dorong lagi ke depan, terjatuh Son, bukan sebuah pelanggaran. Bola dikuasai penuh oleh Alvarez kali ini. Lira dari tengah Meksiko mencari kawan, geser ke sebelah kiri kepada Gallardo. Masih Gallardo, santai-santai saja. Back pass lagi kepada Vasquez. Masih menunggu keluar para pemain dari tim Korea Selatan ini. Alvarez kali ini, back pass lagi. Masih bermain-main Alvarez, kapten kesebelasan dari Meksiko, ke depan yang dimaksud oleh Jimenez, tahan dada tadi, geser ke sebelah kanan Alvarado, jauh ke tengah lagi kepada Romo, alirkan ke sebelah kiri kepada Gallardo kali ini. Meksiko mencoba bermain 1-2 sama Quininos, back pass kepada Romo kembali, berhasil tadi mengelabui satu pemain dari Korea Selatan, sehingga kali ini back pass ke ataupun ke belakang Alvarez, jutsu kali ini menuju tadi maksudnya kepada Quininos, tetapi terlalu deras umpan lambung yang dilakukan dari belakang kepada tadi Quininos, dekat kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim Seung-gyu. Masih kali ini dari belakang Korea Selatan, balik lagi kepada Kim, kiper umpan ke depan jauh melambung yang dituju Zali Adelson ataupun ke sebelah kiri, diamankan tadi oleh Alvarado yang cukup jauh membantu pertahanan. Geser lagi kali ini Vasquez, masih anak-anak dari Meksiko mencoba mencari gol dengan berbagai cara. Dorong lagi kepada Alvarez kali ini. Masih Alvarez cari kawan, ke tengah lagi kepada Jimenez, bermain 1-2 kepada Lira tadi, maksudnya Lira memberikan umpan kepada Quininos, tetapi Quininos juga masih berada di belakangnya, tidak bisa mengejar bola sehingga dekat kepada kiper dari tengah kali ini. Kim ataupun pemain nomor 15 dari Korea Selatan Kim Mon Hwang, dorong ke tengah lagi kepada Kim Min Jae, masih ke sebelah kanan lagi ada nomor 19 Lee, coba kali ini dibantu pemain Korea Selatan, bermain-main masih di pertahanan sendiri. Lee lagi kali ini coba arahkan ke sebelah kanan, geser lagi ke tengah kali ini kepada Giyuk, giring bola dengan cepat kali ini Giyuk, alirkan ke sebelah tengah lagi, maksud kami tadi Kim. Balik lagi kali ini masih Korea Selatan, santai-santai dorong ke depan kali ini, berbahaya satu posisi tadi hampir lolos, bermain dari sebelah kiri pemain nomor 15 tadi, dorong lagi kali ini para pemain dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 20 Sol ke Son kali ini ke depan, coba back pass lagi kepada Giyuk, bermain 1-2 Giyuk, masih dari sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke tengah pada nomor 4 Jim. Masih kali ini para pemain Korea di pressing kali ini oleh pemain Meksiko dari tengah. Oh, bermain berhasil melewati satu pemain tadi. Kali ini dari sebelah kiri Son coba melewati sergapan dua pemain dari tim Meksiko, alarkan ke tengah ada Hwang, geser ke sebelah kanan kepada Kim. Masih Hwang dari tengah kali ini. Masih dorong kali ini Hwang, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi masuk kali ini Lee, pemain asal VSG ini. bermain 1-2 lagi-lagi, terus menunggu pergerakan dari tim Meksiko agar keluar dari sarangnya. Lee tadi geser lagi, back pass jauh kali ini. Hampir seluruh pemain dari Meksiko juga bertahan. Dari pemain nomor 3 Giuk, kontrol lagi kali ini, geser lagi ke sebelah kiri. Berbahaya pemain nomor 10 tadi, Lee atau Lee Jae-sung. Masih kali ini Korea Selatan mengurung pertahanan dari tim Meksiko melalui Kim dari belakang, dorong lagi kepada Hwang, geser ke sebelah kanan, di pressing kali ini Kuenenos, tetapi back pass jauh kepada garis pertahanan dari tim Korea Selatan, sehingga kali ini dikuasai penuh oleh kiper Kim Seung-gyu dari belakang, masih mencari kawan, geser lagi ke sebelah kanan kepada Kim, coba bermain-main lagi dari sebelah kanan, diterjang tadi oleh Gallardo Son ataupun siapa gerangan karena pelanggaran kali ini di pemain nomor 2 dari tim Korea mendapatkan terjangan yang cukup keras tadi dari Gallardo, menyebabkan pertandingan ataupun pelanggaran bagi tim Korea Selatan berada di sebelah timur ataupun sebelah kanan. Penyerangan dari tim Korea Selatan sudah dilakukan kali ini, cepat masih mencari kawan, arahkan ke sebelah mana tadi Lee, mencoba ke depan saja, pendek saja ke belakang kepada kiper dari tim Korea Selatan. Kim kali ini masih ke tengah lagi, masih ada Paik tadi bermain-main kali ini dari sebelah kiri. Giuk coba alirkan ke tengah, hampir saja disergap tadi oleh Romo, tapi berhasil keluar kali ini pemain nomor 2 Lee. Back pass lagi jauh kali ini, masih dibantu oleh para pemain dari Korea Selatan. Coba lagi, lebih santai lagi, memainkan bola dengan kakinya. Pemain Korea Selatan sangat-sangat sabar, kedua kesebelasan untuk bisa merobek masing-masing jantung pertahanan. Kim dari belakang, masih pertahanan dari Korea Selatan, arahkan ke sebelah kiri kepada Giuk. Coba kali ini dibantu oleh Lee, umpan kali ini jauh yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kiri Korea Selatan. Bermain 1-2 tadi, diambil alih oleh Alvarez tadi, hampir saja tadi lolos penjagaan Son. Nah, lemparan ke dalam kali ini untuk tim dari Korea Selatan, sebelah kiri pemain nomor 22 Seol, ke belakang lagi bola kali ini. Back pass ataupun ke sebelah kanan Lee, masih kali ini mencari kawan para pemain dari Korea Selatan. Terus lagi alirkan bola dari tengah lagi kepada Hwang. Back pass lagi kali ini, masih para pemain dari Korea Selatan jauh, bahkan back pass kepada kiper Kim Seung-gyu, arahkan ke depannya kepada back mereka Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae, masih kebingungan kali ini Kim Min-jae, karena memang pergerakan dari pemain-pemain Korea ini masih terus dibayangi oleh pemain dari Meksiko. Arahkan ke sebelah kanan kepada Lee, dorong kali ini kepada pemain lainnya, masih Korea Selatan, bermain 1-2 dari sebelah kanan. Pemain nomor 16 tadi dorong lagi dari tengah, Hwang kali ini umpan ke dalam ke sebelah kanan, kali ini lolos, hampir saja tadi pemain Korea Selatan Son mampu mengambil bola, tetapi bola lebih deras yang menyebabkan lemparan ke dalam bagi tim Meksiko. Hingga menit 40 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya baik, saudara pendengar, Meksiko bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Gallardo, terjadi perebutan bola, berhasil direbut tadi oleh Inbium, berusaha melakukan serangan memasuki kotak penalti. Pemain dengan nomor punggung 20 tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Jung-woo tadi dari sisi sebelah kiri kotak penalti dari Meksiko, hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup cantik setelah menerima umpan terobosan tadi dari Inbium tadi, hampir saja, namun sayang tendangan kaki kirinya masih melenceng tipis di tiang sebelah kiri gawang dari Meksiko. Kali ini dari lapangan ataupun dari lini pertahanan Korea Selatan, langsung umpan ke depan kepada Kapten Song Hyun Min, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Kim, langsung melakukan umpan terobosan kepada Inbium tadi, maksudnya kembalikan bola, namun membentur pemain Meksiko. Lemparan ke dalam bagi Korea Selatan, lempar saja jauh ke belakang. Masih Korea Selatan menguasai bola. Kali ini Kim In Jae di garis tengah lapangan pertandingan. Masih menguasai bola kali ini Lee Ki Hyuk. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Han Bum di sana. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Masih bermain-main, kirim umpan terobosan. Di sana ada Son. Oh, kembali bola jatuh di kaki Jae Sung. Masih Korea Selatan mencoba membangun serangan. Lee Ki Hyuk kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jung Woo di sana. Kim In Jae menerima bola yang sudah maju ke depan. Back dari Korea Selatan. Masih Kim In Jae menguasai bola. Masih meliuk-liuk dia, pindahkan bola kepada In Byung. Masih In Byung menguasai bola, meminta rekan-rekannya untuk datang menyambut bola. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Lee Ki Hyuk. Kembali dari sisi sebelah kiri, Jung Woo. Pindahkan bola kepada In Byung di lapangan tengah. Umpan ke belakang. Masih Korea Selatan kali ini, Lee Ki Hyuk. Pindahkan kepada Kim In Jae atau In Byung di sana. Masih In Byung menguasai bola. Pindahkan bola saja, pendek saja dia, umpan 1-2. Kim In Jae kali ini, Lee Ki Hyuk maksudnya tadi, umpan terobosan kepada Jae Sung di sana. Namun bola lebih dekat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Raul Rangel. Masih Rangel kirim umpan pendek kepada kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Umpan ke depan kepada Alvarado, namun berhasil direbut bola. Kali ini Korea Selatan mendekati kotak penalti dari Meksiko. Tendangan langsung, masih membentur kaki dari pemain Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan membangun serangan. Terjadi duel-duel bola udara, ada Son di sana, dibuang saja Gallardo ke depan kepada Jimenez. Masih Jimenez, dicuri tadi oleh In Byung. Kali ini Jung Woo ke belakang kepada Kim In Jae, pindahkan bola ke tengah kepada In Byung. Masih In Byung menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan, ada Seung Ho Paik tadi terjatuh. Sementara wasit asal Uruguay Gustavo Tejera nampak berlari ke pinggir lapangan untuk memberikan peringatan kepada pelatih dari Meksiko Javier Aguirre. Nampaknya tendangan bebas pendek saja kepada In Byung. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Moon Hwan di sana. Ke depan kepada Jae Sung, umpan crossing, ada Son di sana. Oh, hampir saja, atau Lee Kang In nampaknya. Oh, Jae Sung tadi nampaknya yang hampir saja tadi menyambut bola umpan crossing, namun bola masih belum mampu dijangkau sehingga dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola tadi dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Meksiko. Saudara pendengar, sudah memasuki menit injury time di mana wasit memberikan tambahan waktu sebanyak 4 menit di babak yang pertama ini. Bersiap-siap tendangan gawang Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, ada Gallardo di sana. Namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan, kirim umpan ke depan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Bersiap-siap Jorge Sanchez, masih mencari rekannya, lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, atau ada Quinones yang berusaha merebut bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada kapten Song Hyun Min, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Kali ini kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kembalikan kepada Alvarez, kepada Lira sana. Kembali Sanchez Maksudnya tadi kirim umpan crossing, namun bola lebih dekat kepada pemain Korea Selatan langsung mengirimkan umpan back pass kepada kiper Kim tadi. Pendek saja dia ke depan, kali ini dari sektor sebelah kiri Yung Wu. Pindahkan bola ke tengah kepada In Byung. Ditarik nampaknya terjadi sedikit friksi tadi di tengah lapangan. Erik Lira nampaknya diperingatkan oleh wasit untuk bisa menahan emosi. Tendangan bebas langsung dilakukan jauh ke belakang kepada kiper dari Korea Selatan Kim Seung Kyu. Pendek saja kali ini kepada Kim In Jae. Masih Kim menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain lainnya Seung Ho. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Berhasil dicuri kali ini oleh pemain Meksiko. Namun kembali lagi-lagi berhasil direbut oleh pemain Korea Selatan. Pemain dengan nomor punggung 3 Lee Gi-hyuk tadi kirim umpan, pindahkan bola tadi maksudnya ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan. Namun umpan yang tidak akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Kali ini masih bermain-main para pemain Meksiko di lini pertahanan mereka. Kapten Alvarez masih mencari rekannya. Alvarez pindahkan bola pendek kepada Romo. Tarik ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan. Ada Jimenez di sana, namun dihalau saja tadi oleh back dari Korea Selatan. Lee Kang In nampaknya yang sudah mundur jauh ke belakang dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Sudah memasuki menit-menit akhir tambahan waktu di babak yang pertama. Meksiko kali ini lemparan ke dalam. Gallardo di sana, ke depan kepada Jimenez tadi. Kembalikan bola kepada Gallardo. Tendang bola jauh. Kembali bola jatuh di kaki Erik Lira. Berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan. Tendang bola jauh ke depan tadi Meksiko. Oh, bersamaan ataupun bertepatan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi, sudah bersama dengan kami komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi?
3: Ya, kalau dilihat dari penguasaan bola ini cenderung cukup imbang ya. Meksiko menguasai bola sebanyak 48 hingga 49%, kemudian Korea Selatan 51%, dan tadi sempat ada seperti pergantian momen penguasaan bola di menit-menit awal. Korea menguasai bola, kemudian di menit 5 hingga menit 15 hingga 20 kita lihat Meksiko beberapa kali mencoba untuk membongkar pertahanan Korea, dan kemudian pelatih Hong Myungbo tampaknya sudah mengetahui cara pemainan, cara pola bagaimana Meksiko, bagaimana lawan menguasai bola, dan kemudian melakukan counter taktik. Dan dari menit ke 30 hingga menit 45 giliran Korea Selatan yang kembali memiliki penguasaan bola lebih banyak.
2: Iya, baik, terima kasih komentarnya Bung Nova. Dan saudara pendengar, kita serahkan terlebih dahulu kepada Risti untuk kami rehat sejenak sebelum kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan.
4: Terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi. Kita kembali nih Bung Nova ya. Tadi Anda catatkan bahwa beberapa tembakan-tembakan dari Meksiko ini tepat sasaran, tapi masih belum bisa ternyata menembus gol begitu ya. Apa sih yang membuat nampaknya 45 menit ini cukup sulit nih untuk bisa membuktikan satu gol saja baik dari kedua belah timnas?
3: Iya, pertandingan yang alot tapi sayangnya masih belum ada gol. Sepanjang 45 menit pertama ini Meksiko sudah mencoba untuk melepaskan 3 tembakan dan hanya satu yang mengarah ke gawang tadi, sundulan Julian Quinones ya. Itu sebuah serangan yang dibangun dengan cukup rapi dari kaki ke kaki, kemudian mengandalkan serangan sayap dari Roberto Alvarado. Namun memang penampilan kiper Kim Seung-gyu ini memang layak untuk menjadi kiper nomor 1 Korea saat ini dengan penyelamatannya yang cukup baik tadi ya. Jadi membuat Korea, Kim Seung-gyu sudah melakukan 4 penyelamatan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia ini. Sementara kalau dari Korea Selatan ini sepertinya memang cukup menunggu Meksiko untuk sehingga mereka bermain reaktif tadi ketika mereka gagal menembus pertahanan Meksiko dengan permainan kaki ke kaki. Pemain-pemain Korea Selatan mencoba untuk melakukan umpan panjang, mencoba untuk menaruh bola begitu di belakang garis pertahanan. Sehingga tadi sempat ada peluang dari Son Heung-min yang hampir menjadi gol. Dan juga ada pergerakan dari pemain back ini Son Yung-woo yang Son juga hampir membuat huru-hara di lini belakang Meksiko.
4: Oke, dan di awal nih ya, menit keempat itu ternyata sudah ada kartu kuning untuk Le Kang-in tadi ya. Iya, ini membuktikan bahwa apa? Mereka cukup gigih dan kuat sebenarnya untuk mencoba apa ya? Mencoba menyerang sejak awal begitu ya, meskipun belum bisa membuahkan hasil. Beberapa pergantian juga sudah disiapkan oleh kedua pelatih nampaknya. Anda melihat bahwa ini akan merubah pertandingan nanti di menit 45 selanjutnya?
3: Iya, tadi ke soal Le Kang-in.
4: Iya, silakan.
3: Itu kayaknya dia terlalu agresif pagi ini, terlalu
4: bersemangat di awal ya.
3: Ini bisa merugikan Korea kalau misalnya Le Kang-in sampai dapat kartu kuning kedua, maka akan buyar mungkin ini rencana atau game plan permainan dari Hong Myung-bu. Sementara kalau kita lihat juga bagaimana soal babak kedua, bukan tidak mungkin akan melakukan pergantian pemain. Kalau di kubu Korea sendiri sudah terbukti waktu melawan Ceko bagaimana Hong Myung-bu memasukkan pemain-pemain yang kemudian menjadi pembeda ya pada pertandingan saat itu, khususnya ada di Oh Hyun-gyu yang menggantikan Son Heung-min pada match day pertama ketika itu. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Kim Jin-gyu, ada Park Jin-seop, Eom Ji-sung dan Hwang Hee-chan. Ini pemain-pemain pengganti yang kualitasnya bisa dibilang 11-12 memang ya. Cukup merata ya, cukup dalam kekuatan Korea Selatan dalam Piala Dunia kali ini. Sementara di kubu Meksiko juga memiliki pemain-pemain cadangan yang juga tidak kalah saing. Ada Luis Chavez, Alexis Vega, Gilberto Mora, Armando Gonzalez. Juga di lini serang ada Santi Mina, pemain dari AC Milan begitu.
4: Oke, kita lihat juga ya di penguasaan bola berdasarkan statistik ini Korea unggul tipis, nampaknya 51% ya. Dan selama menahan bola ini seperti apa sih lini pertahanan sendiri dari frustrated the opponent ataupun juga tensi-tensi pemain? Karena seperti tadi kita bilang di awal bahwa suara penonton, suara supporter ini kan cukup dekat sekali begitu ya. Jadi meredam gemuruh supporter ini juga satu keahlian masing-masing pemain nih, bisa apa tidak toh?
3: Ya ini karena tadi mungkin jaraknya memang cukup dekat ya, dari tribun ke stadion, suara yang bising bisa mengganggu komunikasi antar pemain sehingga bisa jadi ada salah koordinasi tadi di lapangan sendiri. Dan sementara untuk kedua kesebelasan, ketika mereka tidak menguasai bola atau ketika mereka dalam posisi bertahan, ini tampaknya kedua kesebelasan sama-sama mengubah posisi backnya ya. Jadi Korea yang tadinya dengan formasi 3-4-3 kemudian bertransformasi menjadi posisi 5-3-2 untuk menahan serangan Meksiko. Dan begitu juga Meksiko yang pada saat menguasai bola ada formasi 4 back, kemudian ketika kehilangan bola ini ada satu gelandang yang ikut turun, bisa jadi Luis Moro atau bisa jadi salah satu di antara Gallardo. Tadi Gallardo yang Roberto Alvarado maksud saya, Roberto Alvarado yang memang tadi juga memberi umpan ya.
4: Ya.
3: Kalau misalnya gol itu jadi asis, tapi tadi hanya umpan.
4: Tidak bisa ya, hanya umpan saja, umpan di awal. Ya,
3: dan Alvarado juga tidak hanya sibuk menyerang, tapi juga dipaksa bertahan oleh winger Korea. Karena winger Korea ini cepat-cepat juga dan pelatih Javier Aguirre juga pasti mengingatkan oleh ke pemain-pemain sayapnya untuk mereka tidak melepas tugas untuk bertahan. Karena memang di dalam pertandingan seketat Piala Dunia, tugas bertahan bukan hanya dibebankan kepada back saja, tapi juga pemain depan, pemain penyerang juga harus menghambat pergerakan lawan untuk tidak bebas begitu memasuki daerah penalti.
4: Oke, artinya untuk pertandingan selanjutnya ini akan ada perubahan taktik di babak kedua, Bung Nova, mengingat bahwa apakah mungkin nantinya Raul Jimenez digantikan oleh Santiago misalnya, Santiago Jimenez, atau ada kemungkinan-kemungkinan, karena ini kan hasilnya masih imbang, belum mengunci tiket lolos nih.
3: Iya, ini kalau untuk perubahan formasi mungkin sepertinya tidak akan berubah, tapi kalau ada pergantian pemain bisa jadi,
4: sangat bisa jadi ya.
3: Terbuka kemungkinan untuk ada pergantian individu-individu, mungkin nanti akan terjadi pergantian pemain bisa jadi di atas menit 60, karena kalau kita berkaca pada pertandingan pertama, Korea dan Meksiko ini sama-sama melakukan pergantian pemain di atas menit 60.
4: Oke, baik. Kita bersama seorang pendengar yang ternyata sudah bergabung nih, Bung Nova, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
5: Pagi, Bayu.
4: Iya, gimana Pak Sarwi, apa yang mau disampaikan dari pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan?
5: Iya, saya sangat senang sekali dengan permainan tadi, dan saya dukungan saya adalah tetap Korea, 1-0 untuk Korea.
4: Oke. Ya, itu saja?
5: Dari pertama.
4: Atau ada yang mau disampaikan ya ke Bung Nova?
5: Iya, sementara itu aja.
4: Baik, kalau gitu.
5: Dari pertama sampai 45 menit yang terakhir tadi, saya sangat nyaman sekali pertandingan yang kita saksikan tadi.
4: Oke, kita sama-sama ikutin selanjutnya ya. Terima kasih Pak Sarwi. Kita ke Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
4: Jaya. Silakan Pak Kendi, apa yang mau disampaikan dari permainan?
6: Iya, permainan Korea lumayan. Artinya tidak memalukan lah.
4: Oke. Baru saya mau tanya, lumayan bagus apa lumayan gimana nih?
6: Oh, iya, bagus banget. Tidak perlu diragukan. Memangnya peringkat Korea kan di atas dari Meksiko kayaknya. Dan ini kan wakil Asia memang yang sangat diandalkan. Dan tadi kan nyaris itu kaptennya Korea itu menjebol gawang Meksiko. Namun saya masih ada backnya itu yang menghalangi.
4: Okay.
6: Kita berharap Korea bisa memenangi ini dan bisa menghapus luka Qatar yang dibantai tadi 6-0.
4: Oke. Okay. Prediksi skor berapa, 2-0. Pak Kendi?
6: 2-0 untuk Korea.
4: Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Kita ke Pak Putra di Flores. Pak Putra, pagi.
7: Pagi Pro 3. Salam olahraga.
4: Jaya. Pilihan jatuh kemana? Itu dulu pertanyaan pertama.
7: Gimana Kak?
4: Pilihan jatuh kemana di pertandingan ini, ya, prediksi?
7: Yang pastinya kita sesama negara Asia, yang pastinya kita tentunya mendukung Korea ya.
4: Iya.
7: Apapun itu, ketika Korea dan Jepang bertanding, kita pasti akan mendukungnya karena memang ini merupakan salah satu perwakilan dari negara Asia ya.
4: Iya.
7: Dan untuk skornya itu gak usah banyak-banyak deh, 1-0 aja daripada 6-0 kan gimana nasinya.
4: 1-0 aja. Karena bolanya masih bulat ya, jadi kita 1-0 aja harapan terakhir. Oke.
7: Sampai dengan saat ini masih 0-0, penting jangan ada kartu merah begitu ya. Usahakan hati-hati lah.
4: Siap ya. Kalau begitu. Terima kasih Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga. Ya, kalau didengarkan ini ya, ini memang dukungan-dukungan yang cukup kuat kepada Korea Selatan. Tapi balik lagi, mengingat tadi Lee Kang In sudah kena kartu kuning sejak menit keempat, nampaknya mengganti dengan pemain lain ini juga menjadi salah satu resiko kah yang atau instruksi yang bisa disiapkan oleh Hong Myung Bo?
3: Kalau untuk Lee Kang In sendiri, saya rasa dia akan tetap mendapat menit bermain ya. Karena ini merupakan salah satu motor serangan Korea Selatan, selain juga Lee Jae Sung. Kapasitas Lee Kang In sebagai pemain yang berkostum Paris Saint-Germain ini memang menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas, tapi memang sayangnya tadi terlalu bersemangat di menit-menit awal sehingga bisa mengundang risiko yang berbahaya ini.
4: Oke, kalau kita lihat juga tadi bagaimana Son Heung-min ya, Bung Nova ya, saya cukup melihat bagaimana ia di babak pertama terjebak dalam offside begitu ya. Nah, apa yang bisa Anda gambarkan dari seorang Son Heung-min?
3: Ya, Son Heung-min dipasang sebagai seorang lone striker dalam formasi 3-4-3 dengan dukungan Lee Jae-sung dan Lee Kang-in. Dia terisolasi, tapi dia rajin tadi ya. Di beberapa menit kita lihat di tengah, kemudian dia bergerak ke kiri
4: opsinya banyak opsi penyerangan yang dilakukan ya, jadi tidak terus menerus digempur ya. Begitu bisa dibilang
3: dia cerdik untuk mencari ruang, cerdik untuk membuat lawan kebingungan. Mungkin yang tadinya diinstruksikan untuk menjaga Son Heung-min bisa kebingungan, loh tadi dia ada di kiri kok sekarang dia ada di kanan. Begitu, itu jadi salah satu cara pemain berpengalaman seperti Son Heung-min membuat celah, membuat ruang di pertahanan lawan, tidak hanya untuk bagi dirinya tetapi juga untuk rekan-rekannya gitu.
4: Oke. Dan apakah nantinya Meksiko akan bermain lebih vertikal, lebih cepat di babak kedua?
3: Ya, permainan vertikal adalah salah satu ciri khas dari Javier Aguirre yang memang tadi terkendala ya oleh pertahanan Meksiko, pertahanan Korea Selatan yang cukup rapat, solid dan kukuh ya, tidak mau kehilangan 1 cm, 2 cm dari permainan Meksiko. Jadi permainan vertikal mungkin akan jadi opsi yang bakal diusung lagi oleh ya. Meksiko pada babak kedua.
4: Jadi kita pastikan bahwa mereka tidak lagi membiarkan sirkulasi bola-bola lambat berarti ya di babak selanjutnya ini ya. Nah, untuk kemungkinan-kemungkinan juga penalti, ada nggak sih nanti?
3: Ya, kita akan lihat siapa yang akan banyak punya sentuhan di kotak penalti lawan ya. Tadi kalau saya lihat statistiknya, sentuhan di kotak penalti lawan ini minim sekali. Mm-hmm. Kalau di Korea Selatan sendiri hanya Sun tadi ya, hanya Sun Yung-woo sekali. Sementara di kubu Meksiko, pemain yang melakukan sentuhan di kotak penalti hanya ada dua, yaitu Julian Quiñones dengan sundulan yang tadi hampir berbuah gol. Dan satu lagi adalah Raul Jimenez. Jadi semakin banyak pemain yang bisa menyentuh bola di kotak penalti, maka tim itu yang kemungkinan besar akan mendapat hadiah penalti nanti.
4: Oke. Dan kita masih akan sama-sama menantikan babak selanjutnya. Saya juga akan menuju ke dua rekan saya yang nampaknya sudah bersiap-siap ini, Bung Senpi dan juga Bung Erik. Anda sendiri juga ini ya, kita sama-sama menunggu nih. Ini kok belum ada yang bisa dinyatakan lolos untuk mendapatkan tiket selanjutnya. Selanjutnya kita masih akan menyaksikan babak yang kedua. Ada tanggapan juga mungkin dari rekan-rekan saya nih, Bung Senpi ataupun juga ya. Bung Erik.
1: Ya, pertandingan menarik. Mm-hmm. Dan kita patut tunggu karena memang pemainannya sabar, mikir. Jadi siapa yang paling konsentrasi dia akan menang mungkin.
4: Iya. Bung Nova, mungkin ada tambahan dari Anda sebelum kita memulai pertandingan?
3: Ya, ini kedua kesebelasan dituntut untuk detail ya. Mm-hmm. Siapa yang melakukan kesalahan kecil, maka dia akan dihukum dalam pertandingan ini.
4: Luar biasa. Segera kita akan bergabung kembali ke lapangan hijau bersama Bung Senpi dan Bung Erik. Silakan.
2: Iya. Baik, Kristi, terima kasih saudara pendengar. Babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan baru saja dimulai. Kali ini Meksiko berada di sebelah ataupun di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Maksud kami sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Korea Selatan berada di sebelah kiri. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan, namun dicuri tadi oleh In Byung. Masih menguasai bola, kali ini Kim Min Jae yang sudah maju ke depan, tarik bola ke belakang kepada pemain dari Korea lainnya, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Han Byung, kembali pindahkan bola kepada Kim Min Jae atau kepada Han Byung lagi, tarik bola ke belakang kepada kiper Sing Kyu, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Jae Sung, tarik lagi ke belakang, masih bermain dengan tempo yang lambat Korea. Lee Kang In tadi maksudnya umpan 1-2 dengan Wang In Byung tadi, namun tidak akurat tadi. Kali ini lemparan ke dalam, pendek saja langsung kepada Kapten Alvarez. Dari sisi sebelah kiri, kali ini Vasquez menguasai bola, kembalikan bola kepada Eric Lira yang sudah mundur ke belakang, berikan kepada Kapten Alvarez. Terjadi perebutan bola, ada Romo di sana, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan, namun dengan sigap kembali berhasil merebut bola pemain Meksiko yang berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih menguasai bola, tarik ke belakang kepada Kapten Alvarez, masih mencari rekannya, ke depan kepada Quiñones ataupun kepada Romo di sana, ke depan kepada Jimenez, masih Jimenez menguasai bola, umpan crossing tadi maksudnya. Namun, oh, Korea Selatan berhasil merebut bola. Ada Son di sana, pendek saja kepada Lee Kang In. Masih Lee Kang In, kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada pemain dengan nomor punggung 15, Moon Hwan tadi. Umpan crossing, oh sayang sekali. In Jung tadi, ataupun Jae Sung tadi yang mengirimkan umpan crossing, namun dengan mudah tadi dipetik bola di udara oleh kiper dari Meksiko, Raul Rangel. Masih Rangel menguasai bola, pendek saja kepada Alvarez. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Quinones yang sudah datang menyambut bola. Masih bermain-main di lini pertahanannya. Masih kali ini Meksiko. Masih Jimenez berhasil menguasai bola, kirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 23 dari Meksiko. Tendangan langsung, gol. Hampir saja Meksiko tadi, Gallardo bek kiri dari Meksiko yang sudah maju ke depan memanfaatkan umpan terobosan tadi, hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi. Namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kiri gawang dari Korea Selatan. Tidak merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, di mana Meksiko langsung menggebrak pertahanan dari Korea Selatan. Kali ini Quinones, oh, penguasaan yang tidak akurat tadi dari Julian Quinones. Menyambut umpan dari Eric Lira tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Masih kita nantikan, sudah memasuki menit 49. Meksiko menghadapi Korea. Dalam kali ini, pemain dengan nomor punggung 15, Moon Hwan tadi, terjadi duel bola udara. Kali ini Meksiko dari kaki Lira menguasai bola di sisi sebelah kiri. Berikan kepada Julian Quinones. Masih Quinones, kirimkan umpan crossing, mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, terjadi duel bola udara. Dipetik saja bola. Bola lepas tadi. Gol! Oh, Meksiko berhasil memanfaatkan blunder dari kiper Korea Selatan, Kim Seung Kyu tadi, yang gagal memetik bola di udara. Bola terlepas dan langsung ditendang saja dengan mudah oleh Luis Romo, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan babak yang kedua ini. Saudara pendengar, nampak masih cukup senang Luis Romo tadi yang memanfaatkan blunder tadi yang dilakukan oleh kiper dari Korea Selatan yang berhasil ataupun gagal menangkap bola. Bola crossing dari Quinones tadi terlepas bola dan jatuh di kaki Luis Romo yang dengan mudah menceploskan bola di gawang yang sudah kosong tadi. Luis Romo dengan tendangan kaki kanan yang sebenarnya tidak begitu kencang, namun karena kondisi ataupun kiper yang sudah maju tadi, sehingga bola dengan mudah tadi merobek jala gawang dari Korea Selatan. Berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan pada pagi hari ini. Gol dicetak oleh Luis Romo tadi pada menit ke-49 di babak yang kedua ini. Ya, baik, saudara pendengar, setelah berhasil mencetak gol, Meksiko kali ini lebih berhati-hati untuk menjaga keunggulan. Meksiko, gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 maksud kami. Di babak yang kedua ini, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Meksiko. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Jimenez ataupun ada Roberto Alvarado. Ah, kali ini berusaha merebut bola, terjadi perebutan bola, namun offset nampaknya Alvarado tadi, Roberto Alvarado yang sudah maju ke depan, namun sudah dalam posisi offset. Tendangan bebas dilakukan oleh kiper Kim, pendek saja kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae menguasai bola, lari-lari pelan sambil membawa bola dia. Kim Min-jae meminta rekan-rekannya, pendek saja kepada Lee Kang-in yang sudah mundur jauh ke belakang. Masih Kang-in menguasai bola, masih dia pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 2 Han Bum. Umpan ke belakang lagi, berikan kepada kiper Kim Seung-kyu. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki-hyuk. Tendang bola jauh ke depan, ada Son Heung-min di sana. Oh, umpan direct tadi, namun bola lebih dekat kepada kiper Raul Rangel dengan mudah menangkap bola. Masih sepenuhnya bola dalam penguasaan Raul Rangel. Minta rekan-rekannya untuk lebih menyebar. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Raul Jimenez nampaknya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Kim Moon Hwan dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Korea Selatan. Kim tendang bola jauh ke depan, ada Song Hyun-min di sana, namun bola lebih dekat kepada kapten dari Meksiko Alvarez. Umpan kepada kiper Meksiko, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya.
1: Memasuki menit ke-54 dan Bung Nova, kali ini Meksiko sudah unggul 1-0. Bagaimana mungkin Anda melihatnya?
3: Iya, tadi seperti dapat durian runtuh, iya. Ya, Luis Moro ya. Ini Luis Romo. Iya, memang Korea Meksiko memiliki respons yang cukup bagus ya, ketika tadi mereka pada babak pertama kesulitan untuk mendapatkan bola-bola di kotak penalti. Tadi pada menit 46 hingga menit 50 mereka sudah melakukan 2 sentuhan di kotak penalti lawan, dan yang kedua ini membuat kiper Kim Seung-kyu melakukan blunder. Padahal Kim Seung-kyu ini pada pertandingan pertama melawan Afrika Selatan dan hingga tadi pada babak pertama bermain cukup bagus, tapi sebuah kesalahan fatal membuat skor untuk sementara berubah. Meksiko unggul 1-0 atas Korea Selatan.
1: Ya, kali ini pergerakan dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, coba ke tengah, berbahaya kali ini Son, berapa kotak penalti, masih Son, terus menggerakkan gelah, balikin ke belakang, diusir dengan baik tadi oleh Alvarez. Terlalu lama Son menggoreng-goreng bolanya memang, tetapi memang tidak ada pergerakan juga yang mendukung dari pemain lainnya, sehingga Son memilih terlebih dahulu untuk mengalihkan bola ke sebelah kiri, ke kanan, namun langsung disergap oleh barisan pertahanan dari tim Meksiko. Kali ini menit 55 dari sebelah kiri Korea Selatan coba lagi membangun serangan, dicuri oleh Jimenez, kali ini bermain 1-2 tadi dari belakang, namun dinetralisir sehingga back pass jauh kepada kiper dari Korea Selatan Kim Seung-kyu, jauh juga ke depan, terlalu dekat, berbahaya kali ini, diusir tadi oleh Vasquez, jatuh kali ini kepada Quinones, tapi diambil lagi, dan justru pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu pemain Lee Han-byum terhadap pergerakan tadi yang dilakukan oleh Quinones terhadap Lee Han-byum. Cepat dilakukan kali ini, Lee masih arahkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 19 Lee Kang yang sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini. Melihat liuk dia tadi Son, dijegal saja oleh Quinones, membuat wasit yang bertugas ini Gustavo Tejera memberikan pelanggaran untuk tim dari Korea Selatan. Pergantian nomor 10 dari tim Korea Selatan, ini Lee Jae-sung, digantikan oleh pemain nomor 11 dari tim Korea Selatan, akan menjadi perubahan yang cukup. Dan dua pemain Son juga digantikan tadi, 11 dan 18 juga masuk untuk memang menggantikan 11 tadi, ada Hwang Pichan dan juga pemain lainnya tadi masuk di babak kedua untuk menjadi kartu truf dari tim Korea Selatan agar memang bisa mendapatkan juga gol menyama kedudukan. Kali ini dari Meksiko masih dorong ke belakang. Kiper bermain sangat berani tadi, tapi kali dicuri oleh anak-anak dari Korea Selatan. Dari tengah wall, kaki kiri menembus ataupun tadi membentur pertahanan dari tim Meksiko. Sledingan yang cukup keras tadi dilakukan oleh Paik, nomor 8 dari tim Korea Selatan. Paik Seung Ho membuat tadi Guterres kesakitan dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Gustavo Tejera. Berbahaya kali ini, apakah akan ada check review karena pelanggarannya memang dari belakang, membuat Guterres kesakitan. Sangat memang tadi posisinya dari Pak Seung Ho membuat pergerakan ataupun juga professional foul dari tim Korea Selatan, karena tadi memang ingin membangun serangan namun dicegah tadi oleh Park Seung Ho sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kick off ataupun tendangan bebas juga sudah dilakukan cepat kali ini. Para pemain Meksiko mencoba lagi membangun serangan dari belakang untuk menambah keunggulan. Kali ini tendangan bebas saja dilakukan oleh kiper Raul Rengel. Sudah dilakukan ke sebelah kanan, jatuh kali ini masih dikejar balik oleh Jimenez. Disapu saja tadi oleh Gi-hyuk. Kali ini masih para pemain dari Korea Selatan. Alirkan ke sebelah kanan kepada Kim. Dorong lagi kali ini Kim dari back ataupun Lee. Masih mencari kawan ke tengah kembali. Para pemain dari Korea Selatan juga terus membongkar atau membuild up serangan dari belakang. Dari tengah lagi para pemain Korea Selatan. Back pass lagi kepada Kim. Geser lagi ke sebelah kiri dan kepada Hyuk. Dorong lagi kepada Seol kali ini. Masih Seol. Coba lagi. Geser ke sebelah kanan. Perlahan tapi pasti mulai terus maju anak-anak dari Korea Selatan ini. Pemain nomor 8 tadi. Baik, dorong lagi ke sebelah kiri kepada pemain nomor 11 yang juga tadi baru masuk, Wang. Geser kali ini, masih Korea Selatan dari tengah. Masih kebingungan, pemain nomor 4 yaitu Kim Min Jae. Umpan lagi, bermain 1-2 Kim Min Jae. Coba mencari kawan, sebarkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 2 Lee Han Min. Didorong tadi, berbahaya tadi kali ini. Bermain-main terus di pertahanan sendiri, di pressing oleh para pemain dari Meksiko. Terus kali ini tidak henti main 1-2, tapi para pemain Korea Selatan masih dengan santai. Di sepak jauh saja tadi oleh kiper dari Korea Selatan. Jatuh kali ini kepada pertahanan dari Meksiko, diusir kembali oleh pemain dari tim Meksiko. Satu pemain Korea terjatuh. Masih belum ada peluit dari wasit kali ini. Korea Selatan meminta para pemainnya untuk lebih sabar lagi. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Gi-hyuk. Dorong kali ini kepada Seol. Masih Seol. Dorong terus. Berbahaya kali ini Seol. Menusuk dari sebelah kiri. Saat ini pemain Korea Selatan dihadang oleh satu pemain dari tim Meksiko. Tetapi posisi dari pemain tadi Korea Selatan sudah dinyatakan offside terlebih dahulu, sehingga wasit langsung memberikan tendangan bebas untuk tim dari Korea Selatan. Tadi Hwang yang tertangkap offset, Hwang Hee-chan terdapat offset yang masuk tadi menggantikan pemain nomor 10 di babak kedua ini, Lee Jae-sung. Belum ada kelemahan gol lagi baik dari Meksiko ataupun Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kanan dilakukan oleh kiper Rangel dari Meksiko. Umpan ke sebelah kiri masuk Jimenez. Terbodi tadi Jimenez terhadap pergerakan dari pemain dari Korea Selatan, namanya Lee Hanbum. Terjatuh tadi, agak sedikit kesakitan pemain nomor 2 Lee Hanbum. Masukin 61. Kali ini masih belum ada perubahan yang berarti, meskipun tadi pemain ataupun tim dari Korea Selatan sudah memasukkan 2 pemain. Tendangan bebas bagi tim dari Korea Selatan, pendek sudah dilakukan kepada Lee Boom atau Han Boom. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Gi-hyuk. Alirkan lagi, coba bermain 1-2 bersama Seol. coba lagi ke tengah kali ini, masih bersama Kim Min Jae. Masih Kim Min Jae dorong dengan kaki kanannya, masih mencari kawan Kim Min Jae. Lirik sebelah kiri, dekati oleh Giuk, alirkan lagi pada Seul ataupun Pahuang, pemain nomor 11 yang baru masuk, bermain bersama Seul, umpan lagi ke belakang, lagi-lagi lebih sabar lagi.

0: Bum tidak terlalu baik sehingga keluar dari pertandingan. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim Meksiko. Berada di sebelah kiri akan dilakukan oleh Gallardo kali ini. Angkat kedua tangan Gallardo, melihat pergerakan temannya, melirik ke sebelah kanan, ke sebelah kiri Gallardo. Umpan kali ini ke tengah, diambil. Dan sebuah pelanggaran bagi tim Meksiko dari tim ataupun Korea Selatan tadi. Hingga memasuki menit 63 ini, Meksiko masih unggul 1-0.
1: Ya, baik, sudah pendengar. Sementara di pinggir lapangan nampaknya pelatih dari Korea Selatan, Hyung Myung Go, tengah berpikir keras untuk mengatur strategi ataupun agar timnya mampu setidaknya menyamakan kedudukan setelah tertinggal tadi pada menit ke-50 melalui kaki Luis Romo tadi. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini Meksiko mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Jesus Gallardo pindahkan bola ke depan kepada Julian Quinones tadi, maksudnya dihalau saja bola jauh ke depan, namun wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Jesus Gallardo, pendek saja kepada Eric Lira tadi, kembalikan kepada Gallardo, tarik ke belakang jauh kepada Kapten Edson Alvarez, masih mencari rekannya Alvarez, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Vasquez di sana. Umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri oleh pemain Korea Selatan, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar bola jauh ke belakang Jorge Sanchez tadi kepada Kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez menguasai bola, tarik jauh ke belakang kepada kiper Raul Rangel. Masih sepenuhnya dikuasai oleh Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, namun penguasaan yang tidak akurat lagi-lagi dari Sanchez tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Yunggu bersiap-siap. Seol Yunggu lakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Hwang Hee-chan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko melalui kaki Quinones. Julian Quinones masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Korea Selatan. Oh, umpan yang tidak akurat tadi. Quinones kepada Raul Jimenez tadi nampaknya, namun bola berhasil dicuri. Tendang bola langsung jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Meksiko. Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Tarik jauh ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan kepada Jimenez. Terjatuh Jimenez, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali kali ini Korea Selatan dari sisi sebelah kiri, ada Hwang Hee-chan menguasai bola. Umpan ke depan kepada pemain dari Korea Selatan. Ada dua pemain Meksiko yang berusaha melakukan pressing. Kirimkan umpan crossing. Ada di sana. Lee Kang-in di sana. Masih Lee Kang-in. Oh, umpan jauh ke belakang. Kali ini Korea Selatan masih menguasai bola. Oh, dibuang saja tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini Korea Selatan. Pendek saja. Indium menguasai bola. Tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8, Seung Hu Paik tadi. Tarik ke belakang kepada Han Bum. Ninjai kali ini menguasai bola. Pendek saja kepada Lee Kang-in. Lapangan tengah Lee Kang-in. Han Bum kembalikan bola. Depan kepada pemain dari Korea Selatan lainnya, Paik tadi nampaknya. Seung Hu Paik tadi bentur pemain dari Korea Selatan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan peluitnya. Akan dilakukan hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sebelum kita laporkan kembali jalannya pertandingan babak yang kedua ini, ada Bung Nova Arifianto, komentator yang memandu jalannya pertandingan pagi hari ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi? Gol yang sayang sekali. Sebenarnya Korea Selatan bermain cukup baik, namun satu kesalahan berbuah gol bagi Meksiko. Tadi kiper Kim Sing-gyu gagal menangkap bola lepas dan mampu

0: tadi dimanfaatkan dengan mudah oleh Luis Romo tadi di menit ke-50. Anda melihat seperti apa gol tersebut?
1: Iya, tadi bertabrakan ya Kim Sun Gyu ketika sudah berhasil memetik bola di udara, umpan dari Kunyonya yang coba untuk dimaksimalkan oleh Alvarez tadi. Kemudian dia bertabrakan dengan Lee Ki-hyuk dan dengan jeli Luis Romo yang ada di dekat TKP, di dekat lokasi itu tadi, langsung melepaskan tembakan. Dan ini memang ketika sebuah serangan bisa mendekati kotak penalti, bisa memasuki kotak penalti, maka itu menambah peluang sebuah tim untuk mencetak gol. Dan setelah gol terjadi, kita lihat bagaimana Korea Selatan berupaya untuk melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi, perubahan yang dipilih oleh pelatih Hong Myung-bo ini persis seperti ketika Korea Selatan melawan Ceko dengan memasukkan Oh Hyun-gyu dan memasukkan Hwang Hee-chan. Yang diganti pun sama, ketika itu adalah Oh Hyun-gyu menggantikan Son Heung-min dan Hwang Hee-chan menggantikan Lee Jae-sung. Jadi kali ini tampaknya Hong Myung-bo berupaya untuk kembali mengulang cerita kebangkitan Korea Selatan pada laga pertama. Tapi yang kita lihat sejauh ini memang Korea Selatan masih kesulitan untuk melangkah lebih jauh lagi ke kotak penalti dari Meksiko yang bertahan dengan sangat bagus, sangat rapi, sangat kompak ya, digalang oleh Edson Alvarez.
0: Ya, kalau Anda melihat tadi sebenarnya Song Hyun-min bermain cukup baik ya, tapi kemudian ditarik digantikan Oh Hyun-yu tadi di babak yang kedua. Anda melihat seperti apa pergantian ini?
1: Ya, pergantian ini bisa jadi memang untuk mengubah cara main Korea Selatan. Tadi kalau kita lihat di babak pertama memang Son Heung-min tidak banyak mendapat bola, hanya memang cukup sering membuka ruang. Nah, kemudian dengan pergantian yang dilakukan Oh Hyun-gyu ini berharap adanya gol, karena gol kemenangan Korea Selatan pada pertandingan pertama dicetak oleh Oh Hyun-gyu yang merupakan pemain penyerang, salah satu dari tiga penyerang yang dibawa Korea Selatan dan saat ini bermain di Besiktas Turki.
0: Ya, terima kasih Bung Nova dan sudah dengar. Nampaknya langsung melakukan jumlah pergantian pemain dari Korea Selatan dan ini yang mengagetkan di Meksiko ini. Pencetak gol Luis Romo ditarik keluar digantikan Gutierrez. Padahal nampaknya sudah ada perubahan strategi yang akan dijalankan oleh Meksiko setelah berhasil mencetak gol. Ya, baik, lemparan ke dalam langsung jauh memasuki kotak penalti dari Meksiko. Dihalau saja bola jauh ke depan oleh Quinones di tengah lapangan pertandingan. Oh, penguasaan bola tadi yang tidak akurat tadi oleh Song Yu Paik tadi yang berniat membuang bola namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara dari Korea Selatan juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain. Ada beberapa nama yang keluar ditarik. Kali ini sudah mendengar di barisan pertahanan masih bermain-main bola. Ada Vasquez di sana, pindahkan bola kepada Alvarez. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Raul Jimenez di sana. Namun bola jatuh di kaki pemain dari Korea Selatan Han Dong. Langsung memindahkan bola ke belakang kepada Kim In-jae. Umpan pendek saja kepada In-jung. Kembalikan kepada Kim In-jae. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri ada Lee Ki-hyuk. Masih Lee menguasai bola. Tendang bola jauh ke depan kepada Hwang Hee-chan di sana. Masih Hwang Hee-chan menguasai bola. Tarik bola jauh ke belakang kepada kiper Kim Seung-hyu. Masih Kim meminta rekan-rekannya untuk lebih melebar. Pendek saja kepada Kim In-jae. Kembalikan kepada Kim. Tendang bola jauh ke depan. Ada pemain dari Meksiko yang berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun berhasil dipatahkan tadi upaya serangan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Terjatuh tadi dari sisi sebelah kiri. Nampaknya pemain dengan nomor 20 yang Hyun Jun tadi yang melakukan pelanggaran kepada pemain dari Mexico, Gallardo tadi nampaknya yang menarik lengan kiri Gallardo tadi, terjatuh tadi upaya serangan cepat yang dilakukan oleh Mexico, berbuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan yang Hyun Jun. Kali ini Mexico kembali penguasaan yang tidak akurat, namun bola diusir saja atau dibuang ke depan kepada Oh Hyun Kyu, tadi nampaknya berhasil dicuri oleh pemain dari Mexico yang kali ini mencoba memperlambat tempo. Masih Gallardo, pindahkan bola ke depan kepada Quinones, kembalikan kepada Gallardo. Kali ini Mexico masih menguasai bola. Kali ini saudara pendengar, ya, baik saudara pendengar, kali ini Quinones menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Namun umpan terobosan tadi yang tidak akurat tadi dari Vargas yang masuk tadi di babak kedua meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
2: Memasuki menit ke-74, skor masih 1-0 untuk Meksiko. Kali ini Quinones dari sebelah kiri coba lagi mensergap, umpan ke lapangan kotak penalti, satu pemain jibat, terlalu gigi ke lalu, masih bisa ditepis oleh kiper dari Korea Selatan, dari Kim Sen-gyu. Pergerakan yang baik tadi dari Raul Jimenez, mendapatkan umpan dari Quinones yang memang melengkung menusuk langsung ke jantung pertahanan dari tim Korea Selatan. Baik sekali peluang yang didapatkan oleh Korea Selatan, Bung, tetapi dengan Korea pergantian 4 pemain, Meksiko 1, justru Meksiko yang mendapat peluang lagi, Timo.
1: Iya, tampaknya Korea Selatan ini berusaha untuk melakukan serangan ya. Pemain-pemain tipe menyerang seperti yang Hyun Jun, Eom Ji Sung dimasukkan tadi. Sementara Meksiko melakukan sebuah pergantian pemain untuk memperkokoh lini tengah mereka. Ada Obed Vargas dan Orbelin Pineda tadi. Tapi tadi kita saksikan bagaimana pemain Meksiko jeli memanfaatkan kelengahan, melihat ada celah di lini pertahanan lawan, sehingga tadi Raul Jimenez kita saksikan memiliki kesempatan untuk mencetak gol kedua, namun peluang itu gagal.
2: Ya, berbahaya kali ini Korea Selatan, dalam kotak penalti, lolos lagi, satu jegalan, bukan sebuah pelanggaran, dan justru offside terlebih dahulu tadi, tiba-tiba menggebrak tadi melalui pemain Korea Selatan dari sektor sebelah kanan, lolos tadi. Posisinya memang sedikit berada di belakang ataupun di depan pemain bertahan dari tim Meksiko. Umpan yang diberikan oleh pemain nomor 20 Yang Hyun-jung yang juga masuk di babak kedua ini, tadi mengoper kepada Oh Hyun-yu, tetapi posisi sekali lagi sudah terlebih dahulu offside. Kita nantikan dengan memang ketinggalan satu gol dan bahkan tempo sekarang justru meningkat bagi kedua kesebelasan. Semakin menarik saja di menit-menit akhir ini. Konsentrasi juga memang dibutuhkan. Satu pemain lagi dimasukkan oleh Korea Selatan, pemain nomor 9 ya ini dari Korea, Chong Gu-sung, menggantikan pemain nomor 8 dari Korea ya ini Paik ataupun Paik Seung-ho. Semakin banyak pergantian dilakukan oleh Korea Selatan, semakin juga Myung Byu Hong ingin pastinya kemenangan. Lemparan ke dalam kali ini bagi tim Meksiko, di sebelah kiri oleh Gallardo. Gallardo akan arahkan ke sebelah mana, sedikit memberi instruksi untuk ke depan, dorong kami kepada Jimenez, tahan dada, dicuri oleh anak-anak dari Meksiko, tetapi lagi-lagi terus bermain di tengah. Pemain Meksiko ataupun Korea Selatan mampu tadi mencuri dari sebelah kiri Gallardo. Gallardo kali ini masih dengan kaki kirinya ke sebelah tengah kepada Lira, umpan lagi ke kotak penalti, dihadang tadi oleh Kim. Justru kali ini Korea Selatan kembali membangun serangan balik, berbahaya kali ini, terus meningkat dari sebelah kiri pemain Hom Yumu ataupun satu pemain lainnya, dorong lagi, masih kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah, dorong ke tengah, ada Lee Kang kali ini coba lagi dengan kaki kiri. Justru sangat jauh percobaan yang tadi dicoba oleh Lee Kang In,
3: jaraknya memang sangat jauh, tapi minimal bisa juga terus menggebur pertahanan dari Meksiko. Semakin tinggi keinginan dari Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Nomor 9 tadi masuk dan nomor 11 akan disiapkan dari tim Meksiko sendiri, Santiago Jimenez. Kita nanti akan menggantikan siapa. Gerangan sudah dilakukan kali ini, balik lagi ke lapangan, ke belakang tadi Kim, jauh kepada kiper yakni Kim Sung Yu, coba lagi mengarahkan, masih dengan pendek saja pada Kim, dorong lagi kali ini para pemain Korea Selatan mencari kawan, coba dari sebelah kiri kepada Yu, dorong ke depan, masih para pemain Korea. Oh, tercuri kali ini dari pemain Meksiko. Ke sebelah kiri lagi kepada Quininos. Back pass lagi jauh ataupun tersentuh tadi pemain dari Korea Selatan. Kiper kali ini masih mencari kawan. Dorong ke sebelah kiri kepada Gallardo. Umpan lagi ke tengah kepada Alvarez ataupun Vasquez kali ini. Dorong lagi ke tengah. Masih para pemain dari Meksiko. Gallardo dari sebelah kiri. Umpan lagi ke depannya kepada Quininos. Ditabrak tadi meskipun bukan sebuah pelanggaran. Hanya lemparan ke dalam saja oleh pemain nomor 2 Dayani Lee dan Bersley. Dua pemain disiapkan, nomor 11 dan juga 15 dari tim Meksiko. Nomor 11 ada Santiago Jimenez akan menggantikan Jimenez, Raul Jimenez. Dan juga tadi pemain nomor 15 akan menggantikan pemain nomor 25 dari Meksiko yang akan mengisi posisi di babak kedua ini. Kita nantikan pergerakannya, apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan setelah melakukan pergantian menarik ini. Jimenez dan Alvarado digantikan tadi oleh dua pemain yang masuk, Jimenez dan Reves. Kali ini Korea Selatan dari sebelah kiri masih melalui pemain mereka yakni Giu. Dorong lagi ke tengah kepada Kim kali ini. Sebelah kanan lagi kepada Lee Hanbum. Ke depan didorong lagi satu pemain dari Korea Selatan, bukan pelanggaran. Arahkan kepada Lira kali ini. Lira kaki kiri sebarkan lagi ke depan kepada Quininos. Lee Kang In kali ini dorong ke depan, berbahaya satu pemain dari Korea Selatan, tetapi diusir dengan baik lari oleh para pemain dari Meksiko. Gallardo kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi kepada Vasquez, dorong kali ini kepada kiper Rangel. Back pass kali ini tadi atau sodorkan lagi kepada nomor 15 yang baru masuk tadi di babak kedua. Dorong kali ini pemain sangat berbahaya dari Meksiko, tetapi pengamanan tadi dilakukan oleh para pemain Korea Selatan kepada kiper dari Korea Selatan yakni Kim Sung Yu. Dorong kali ini build up serangan kembali para pemain dari Korea Selatan, memasuki menit ke 81. Yu tadi pada Kim Min Jae, masih look lagi, dorong ke depan lagi para pemain Korea Selatan, terjatuh tadi, sengaja didorong oleh para pemain dari tim Meksiko, membuat pelanggaran yang harus dilakukan tadi, dan Gustavo Tejera menunjukkan peluit pelanggaran bagi tim Korea Selatan cepat dilakukan dari belakang kali ini. Masih kapten kesebelasan Kim Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanannya kepada Lee Hanbum. Lee Hanbum kepada Lee Min Jae kembali, masih Lee Min Jae, umpan lagi ke sebelah kiri kepada pemain Gi Han Yuk kali ini. Masih kali ini Gi Han Yuk, umpan ke depan yang dimaksud dalam satu pemain dari Korea Selatan, diamankan tadi dari sebelah kanan oleh para pemain dari Meksiko. Dan hingga memasuki menit ke 82 ini, Meksiko masih unggul 1-0 dari Korea Selatan.
0: Ya, kembali Meksiko ataupun Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi dari sisi sebelah kiri Lee Kang In. Halau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alvarez tadi, meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung pendek saja kali ini. Kim Min Jae, kapten dari Korea Selatan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kirinya ada Hanbum, kembalikan kepada Kim Min Jae, pindahkan lagi bola kepada Hanbum. Kali ini Korea Selatan berhasil dicuri oleh Julian Quininos, namun masih Julian Quininos, pindahkan bola ke tengah kepada pemain dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada kapten Edson Alvarez, pindahkan kepada Johan Vasquez, tarik bola ke belakang kepada kiper Raul Rangel, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, terjatuh salah seorang pemain dari Meksiko nampaknya Sanchez tadi masih kesakitan sambil memegang kepala belakangnya tadi Sanchez setelah terlibat duel di udara tadi dengan Elm Jisung tadi nampaknya, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali Meksiko melakukan pergantian pemain, Huerta dimasukkan menggantikan Quinones yang beberapa kali tadi tusukan-tusukannya sangat membahayakan lini pertahanan dari Korea Selatan. Huerta siap-siap dia. Masih Meksiko lempar bola jauh ke depan Huerta. Oh, nampaknya harus diulang tadi lemparan ke dalam. Masih Korea Selatan coba membangun serangan dari pertahanan mereka. Kim In-jae pindahkan bola kepada Han Beum. Masih Han Beum menguasai bola tengah kepada pemain Cho Kyu-sung tadi. Oh, umpan yang tidak akurat tadi maksudnya kepada Hwang Hee-chan, namun dengan mudah tadi ditangkap oleh Raul Rangel yang sejauh ini masih aman gawangnya atau belum kebobolan oleh para pemain dari Korea Selatan. Raul Rangel siap-siap tendang bola jauh melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jadi duel tadi Jimenez berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan. Jimenez masih menguasai bola di lapangan tengah, kirimkan umpan terobosan tadi, tendangan langsung. Hampir saja tadi pemain Santiago ataupun pemain Obed Vargas tadi masuk tadi menggantikan Luis Romo tadi, hampir saja membuat gol, namun tendangannya tadi yang cukup keras berhasil tadi ditepis oleh kiper Korea Selatan Kim Sung-kyu. Masih Kim Sung-kyu, tendangan gawang pendek saja kepada Kim In-jae, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Lee Ki-hyuk. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Hwang Hee-chan tadi. Jadi perebutan bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel kali ini Jimenez menguasai bola. Masih Jimenez, halau saja jauh ke belakang kepada kiper Kim Sung-kyu. Masih Kyung, pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan yang Hyun In. Umpan lagi pendek, bermain-main bola di belakang kali ini Korea Selatan. Hwang Hee-chan yang sudah mundur jauh ke belakang, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Jae-sung atau Hwang Hee-chan tadi. Masih bermain-main Kim In-jae di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Lee Kang-in. Masih Lee Kang-in, kembalikan bola ke tengah kepada Oh Hyun-kyu tadi. Kembali Lee Kang-in masih menguasai bola. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Yang Hyun-in, kirimkan umpan kosong, sebuah sundulan. Oh, masih berhasil ditepis. Oh, hampir saja, hampir saja Cho Kyu-sung menyambut umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri dengan sundulannya tadi, namun berhasil ditangkap ataupun berhasil menciptakan kemelut di mulut gawang dari Meksiko. Namun masih tadi dengan cukup sigap tadi dihalau dengan kaki dari Raul Rangel tadi, sambil terjatuh tadi Raul Rangel berhasil kembali menangkap bola. Bola rebound tadi hampir saja berbuah gol, namun dengan sigap tadi langsung terbangun sambil menangkap bola dari sundulan Cho Kyu-sung tadi. Hampir saja, namun cukup bekerja keras nampaknya Raul Ranger. Tadi sedikit mengalami cedera dan sudah mendapatkan perawatan medis tadi di tengah lapangan pertandingan tadi. Kiper dari Meksiko, Raul Rangel. Dan saudara pendengar, tadi juga Meksiko berhasil menciptakan satu peluang emas dari tendangan jarak jauh Obed Vargas, namun berhasil digagalkan tadi oleh kiper dari Korea Selatan. Kali ini Raul Rangel tendang bola jauh ke depan kepada Guterres tadi maksudnya, atau Santiago Jimenez tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea, Kim Sung Kyu. Pendek saja kepada Han Bum Lee. Kembalikan kepada Kim. Pendek kepada Kapten Kim In Jae. Kembalikan kepada kiper Kim Sung Kyu. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja tadi oleh Yang Yun In tadi, atau Kyu Sung tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Siap-siap dilakukan oleh Jesus Gallardo. Lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana. Terjadi duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki Santiago Jimenez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Jimenez karena di pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Korea Selatan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Siap-siap Han Bum Lee lakukan lemparan ke dalam. Lempar bola jauh ke depan, ada Huang. Halau saja tadi bola. Terjadi duel bola udara. Dihalau kembali. Bola jatuh di kaki kapten dari Meksiko, Alvarez. Masih Alvarez, terjatuh Alvarez. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Nampaknya tadi Alvarez terjatuh setelah di pressing cukup ketat tadi. Lemparan ke dalam. Gallardo. Masih Meksiko menguasai bola. Masih Meksiko. Pemain dengan nomor 21, Huerta. Kali ini mencoba menusuk dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan, atau sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan. Dibuang saja dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan, Han Byung. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit tambahan waktu babak yang kedua, di mana tambahan waktu yang diberikan adalah 6 menit. Dan sejauh ini Meksiko masih berhasil unggul dengan skor 1-0, di mana gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua. Kali ini Korea Selatan kembali coba membangun serangan. Lee Kang In pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Eun Ji Sung tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing tadi Eun Ji Sung, namun dihalau saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko. Siapakah yang akan melakukan? Eun Ji Sung nampaknya bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, Lee Kang In nampaknya memberi isyarat kepada kakaknya, Lee Kang In. Ada 6 hingga 7 pemain Korea Selatan yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan, oh, sebuah peluang tadi berawal dari tendangan sudut. Nampaknya Han Bum Lee tadi yang menyambut bola umpan crossing ataupun bola yang melambung memasuki kotak penalti dari Meksiko, disundul saja, namun beruntung tadi atau sayang sekali sundulannya masih melenceng jauh di gawang dari Meksiko. Kali ini di tengah lapangan pertandingan terjatuh tadi Santiago Jimenez setelah terlibat duel bola udara tadi dengan Kim In Jae. Kali ini Korea kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Eun Ji Sung tadi, masih Ji Sung kirimkan umpan, ada Wang Ichan, oh terjatuh Wang Ichan, dicuri tadi bola. Kali ini Eric Lira tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jimenez, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Korea Selatan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Korea Selatan mencoba membangun serangan, pindahkan bola belakang lagi kepada Han Beum, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Lee Ki-yup, depan kepada Lee Kang-in, masih Lee Kang-in kuasai bola, umpan crossing memasuki ke kotak penalti dari Meksiko, sundulan langsung, oh, lagi-lagi peluang emas yang didapat Korea Selatan masih belum menemui sasaran. Tadi sundulan dari Cho Gyu-sung, tadi sundulan dari Cho Gyu-sung membentur pemain Meksiko dan hanya menjadikan tendangan sudut. Kembali Lee Kang-in melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko, memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Lee Kang-in masih bersiap-siap, ada 6 hingga 7 pemain Korea yang sudah berada dalam kotak penalti Meksiko. Lee Kang-in bersiap-siap tendangan sudut dengan kaki kirinya. Lee Kang-in tendang bola melambung di dalam kotak penalti dari Meksiko, dibuang saja, dihalau jauh tadi oleh Juan Vasquez tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Sudah memasuki menit keempat tambahan waktu di babak yang kedua ini, dan sementara ini Meksiko masih unggul 1-0. Kali ini kiper dari Korea Selatan tendang bola jauh ke depan mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja tadi oleh sundulan kepala, terjadi duel rebutan bola, kembali bola jatuh di kaki Lee Kang-in dari sisi sebelah kiri dengan umpannya tadi maksudnya kepada Wang Chan, dihalau lagi-lagi, bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Korea Selatan di lapangan tengah yang kini mengurung pertahanan dari Meksiko. Kembali Wang Chan yang tadi, yang Yun In dibuang saja tadi oleh Jesus Gallardo, menciptakan ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Nampaknya bersiap-siap pemain Korea Selatan yang akan melakukan lemparan ke jauh, dilap saja tadi bola dengan handuk. Bersiap-siap pemain dengan nomor punggung 25 Eul Jung Sung lempar bola mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja oleh Jimenez tadi, kembali bola jatuh di kaki Kim In Jae, masih tendang bola jauh ke depan, ada kiper dari Meksiko yang sigap tadi langsung meninju bola jauh, terjadi duel. Kali ini Meksiko berusaha melakukan ada Vargas, berlari dia mendekati kotak penalti dari Korea, oh, hampir saja Obed Vargas tadi lari sendirian dia. Ada dua pemain Korea tadi yang sudah tertinggal tadi. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira dari Uruguay meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan. Berhasil unggul Meksiko melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua ini. Kembali Meksiko berhasil mendapatkan 3 poin di pertandingan pagi hari ini, setelah sebelumnya Meksiko juga berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Afrika Selatan. Sudah berakhir pertandingan. Saat ini pemain kedua kesebelasan tengah bersalaman di tengah lapangan pertandingan. Dan untuk membahas jalannya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan, kita akan berbincang kembali dengan komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Sebenarnya Korea Selatan ini tidak bermain buruk pada pertandingan pagi hari ini, namun mereka berhasil apa ya, kecurian atau apa bahasanya?
3: Kurang beruntung tadi juga.
0: Kurang beruntung. Mereka kurang beruntung setelah tadi kiper Korea membuat blunder tadi dan tercipta gol. Anda melihat seperti apa permainan dari Korea dulu pada pertandingan pagi hari
1: ini? Iya, ini kalau peribahasa karena ini last titik rusak susu sebelahnya ya. Ini tadi sayang sekali Kim Shin Gyu yang sebenarnya bermain bagus, dia harus melakukan sebuah blunder tadi bertabrakan dengan rekannya sehingga Luis Romo bisa menjaringkan bola dengan mudah. Korea sendiri sebetulnya bermain cukup baik. Setelah tertinggal, Korea kemudian bisa merespons dengan melakukan pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung-bo. Dan tadi pemain-pemain pengganti seperti Oh Hyun-gyu juga ada. Choi Gwe-sung itu mencetak peluang yang benar-benar hampir membuat penonton kecewa ya di Stadion Guadalajara.
3: Ya, saya meng-highlight memang tadi kata-kata Anda, Bung Nova, siapa yang menggunakan, yang mendapat kesalahan, dia akan dihukum. Dan benar, terjadi ya, untuk Korea Selatan ya, Bung.
1: Iya, memang di pertandingan sekelas Piala Dunia ini, para pelatih, para pemain sudah dituntut untuk menampilkan permainan terbaik mereka. Dan ya, ketika ada sedikit kesalahan, maka lawan akan pasti memanfaatkan hal itu. Dan kini Meksiko memimpin klasemen grup A dengan 6 poin, itu artinya Meksiko sudah mendapat tiket ke babak selanjutnya, babak 32 besar. Sementara Korea Selatan sendiri masih punya kesempatan untuk melaju ke fase gugur, dan di pertandingan terakhir nanti Afrika Selatan akan menjadi lawan selanjutnya bagi Korea Selatan, sementara Meksiko akan menghadapi Ceko.
3: Ya, melihat tadi ada peluang sangat mas, bahkan double save dilakukan oleh Raul Rengel ya. Bagaimana Anda melihatnya transfer tadi?
1: Ya, memang itu artinya pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung-bo berjalan dengan sesuai harapan. Namun memang untuk mencetak gol masih belum bisa, tapi permainan menyerang yang diharapkan memang terjadi di menit-menit 30 menit terakhir ya. Dan memang Raul Rangel ini tidak makan gaji buta ya. Artinya pemenang bukan hanya ditentukan oleh gol Luis Romo, tapi juga oleh para pemain Meksiko, baik pemain yang ada di line up, starting line up, maupun pemain-pemain cadangan yang masuk pada babak kedua.
3: Kalau harus memilih satu pemain, siapa yang memang menjadi man of the match pada pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, untuk man of the match sendiri cukup ramai ya. Karena Luis Romo jelas adalah pencetak gol tunggal, tapi juga Meksiko juga ada Quiñones tadi main bagus juga. Kemudian ya tentunya Raul Rangel dengan penyelamatan yang gemilang tadi pada menit-menit menjelang akhir. Dan di Korea sendiri sebenarnya Lee Kang In juga main cukup bagus, meskipun tidak berhasil mengantarkan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga hari ini.
0: Ya, kalau tadi saya sempat menyebut bahwa Korea Selatan bermain cukup baik, karena dari penguasaan bola juga Korea juga unggul 54% dan Meksiko hanya menguasai 38% penguasaan bola. Namun di atas lapangan penguasaan bola adalah bukan hasil akhir, karena hasil akhir sebuah pertandingan adalah pemain yang mampu mencetak gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Nah, kalau Anda melihat ini Meksiko sudah lolos, sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak selanjutnya. Ini apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan yang sebelumnya juga di pertandingan sebelumnya berhasil menang 2-1 ya dari Ceko nih. Apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan setidaknya bisa mengamankan tiket yang kedua di grup A ini?
1: Ya, sepertinya Korea Selatan nanti akan melawan Afrika Selatan dengan memainkan tim terbaik mereka. Mungkin Hong Myung-bo akan tidak akan mengganti pemain-pemain terbaiknya. Never change the winning team ya mungkin ya. Hong Myung-bo akan menempatkan lagi pemain-pemain seperti Lee Kang In, Lee Jae-sung, dan Son Heung-min sejak menit pertama pada saat melawan Afrika Selatan nanti. Karena kita lihat Afrika Selatan juga sepertinya merupakan kesebelasan yang berada levelnya di bawah baik Ceko maupun Meksiko yang sudah menjadi lawan bagi Korea Selatan dalam dua pertandingan sebelumnya.
3: Kalau melihat dengan kesuksesan Meksiko meraih poin penuh ya dalam dua pertandingan ini, apakah faktor tuan rumah dalam tanda kutip juga memang mendapatkan porsi besar pada Meksiko?
1: Ya, dukungan supporter tuan rumah tentu tidak bisa disepelekan ya. Bagaimana tadi riuh rendah supporter begitu terasa di Stadion Guadalajara, dan mungkin itu jadi salah satu yang membuat pemain dari Korea Selatan deg-degan juga ya. Tapi yang jelas di atas lapangan memang Meksiko menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kualitas sebagai kesebelasan penghuni peringkat 14 di ranking FIFA.
3: Ya, pada laga selanjutnya pun Meksiko mungkin tidak akan mengendurkan juga kekuatannya ya untuk memang berada di puncak klasemen mungkin ya Bung Nova.
1: Iya. Kalau melawan Ceko nanti mungkin Meksiko, menurut saya Meksiko memiliki kedalaman pemain yang cukup baik ya. Jadi mungkin ada sedikit 1-2-3 pergantian pemain untuk menjaga kondisi fit, kondisi pemain mereka yang salah satunya yang diandalkan seperti Raul Jimenez atau Julian Quiñones atau Edson Alvarez di lini belakang. Dan untuk meraih posisi pertama di grup A ini memang jadi tujuan ya bagi pelatih Javier Aguirre yang ingin memastikan terlebih dahulu yang penting lolos dulu dari fase grup, dan untuk pertandingan selanjutnya kita pikirkan nanti begitu.
3: Makanya mungkin empat sejajar back ini patut juga diberi kredit ya, karena memang bermain sangat apik, bahkan Son seperti terkungkung gitu ya.
1: Iya, tadi bagaimana empat back ini dia full back di kanan dan kiri turut membantu penyerangan. Ini memang sebuah fluiditas ya dalam permainan sepak bola. Ketika mereka memegang bola ada 4 back, ketika mereka kehilangan bola Roberto Alvarado yang jadi winger, jadi attacking midfielder, kemudian turun ke belakang membantu pertahanan. Ini memang ya sepak bola yang kualitas Piala Dunia sekali begitu,
3: Bung. Wah, luar biasa Bung Erik ya. Kita nantikan lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya nih. Pasti semakin kesini semakin ramai karena ya tinggal merebutkan beberapa tiket lagi ya untuk masuk ke laga selanjutnya ya, Bung Erik.
0: Iya, baik Bung Senpi dan Bung Nova. Cukup menarik ya persaingan di grup A ini, terutama persaingan siapakah yang akan menemani Meksiko lolos ke beberapa selanjutnya. Karena baik Ceko maupun Afrika Selatan masih punya peluang ya, ya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata pertandingan pada pagi hari ini yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi Korea Selatan, di mana tadi kami laporkan bahwa Meksiko berhasil unggul dengan skor 1-0 pada babak yang kedua melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo. Dan saudara pendengar, kita akan akhiri laporan pada pagi hari ini dan kita akan berjumpa kembali di laporan Piala Dunia selanjutnya. Saya Erik Hamzah,
3: saya Senbil Hamzah,
0: dan komentator Bung
1: Nova Arifianto
0: ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita akhiri laporan pandangan mata ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salam olahraga.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Korea Selatan.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
3: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
2: share, dan subscribe.
4: See you on the next video.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar dari kawasan Jalan Cernaru. Saya Agung Seni bersama dengan rekan operator kita ada Melki, siap menemani Anda ya pendengar ya di Labuan Bajo siang ini. Untuk edisi hari ini pendengar Jumat 19 Juni 2026 ya, sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita akan hadirkan rangkaian program-program menarik untuk Anda ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani siang dan juga sore hari Anda nanti. Dan ya pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Iya benar, pasti dari kawasan Jalan Sernaru dengan Justin Bieber dan judul lagu Favorite Girl ya. Pendengarnya ini menemani kita di Labuan Bajo siang ini ya. Untuk Anda pendengar yang sedang bekerja di lapangan, tetap semangat apapun yang terjadi. Ya kita tahu Labuan Bajo siang ini cukup dibilang panasnya terik sekali begitu ya. Ini bisa dibilang biasanya satu orang tuh satu matahari begitu. Ya mudah-mudahan ini tidak mengganggu aktivitas Anda pendengarnya dimanapun Anda berada ya. Terima kasih juga Anda yang masih memantau dan juga mendengarkan RRI Labuan Bajo baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id. Dan pendengar, kita hadirkan informasi ke ruang dengan Anda. Manggarai Timur gelar pelayanan KB serentak. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur menggelar pelayanan KB serentak pada 9 hingga 15 Februari 2026. Kegiatan ini pendengar dilaksanakan di 29 puskesmas sebagai upaya memperluas akses layanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur. Kepala Dinas P2KB P3A Manggarai Timur Pranata Kristiani kepada RRI di Florata Pagi pendengar mengatakan program ini bertujuan meningkatkan cakupan KB sekaligus menekankan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan prevalensi stunting. Menurutnya pendengar, persoalan tersebut ini masih menjadi tantangan kesehatan di Manggarai Timur dalam beberapa tahun terakhir ya. Ia menjelaskan pelayanan tahap pertama difokuskan pada ibu pasca persalinan dan kelompok unmet need ya, yakni pasangan usia subur yang tidak merencanakan kehamilan namun belum menggunakan alat kontrasepsi. Metode yang disiapkan meliputi kontrasepsi jangka panjang seperti implan dan IUD. Dan pelayanan KB serentak ini pendengar direncanakan berlangsung dalam 4 tahap sepanjang 2026 maksud kami. Bertepatan dengan momentum Hari Bidan Sedunia, Hari Keluarga Nasional, dan juga Hari Kontrasepsi. Pendekatan tersebut merujuk pada strategi Safe Motherhood yang menempatkan keluarga berencana sebagai pilar pertama dalam perlindungan kesehatan ibu dan anak. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan ya untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami pendengar di rri.co.id.

Iya, baik, benar, masih dari kawasan Jalan Senaru ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Kabupaten Manggarai Timur, pendengar, kita beralih ke informasi Kabupaten Manggarai Barat, pendengar. Akses jalan terbatas, ibu hamil ditandu di Lembor. Seorang ibu hamil, pendengar, di Kampung Waitulu, Kelurahan Tange, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, terpaksa ditandu warga akibat keterbatasan akses jalan menuju fasilitas kesehatan. Peristiwa ini, pendengar, terjadi setelah ibu tersebut mengalami pendarahan saat berada di kebun. Menurut keterangan warga setempat, Ahmad Wahyudin menyampaikan kejadian bermula sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saat ibu tersebut bekerja membersihkan kebun, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, korban sempat beristirahat dan mendapati darah keluar. Saat itu diketahui ibu tersebut tengah mengandung 3 bulan. Adapun jarak dari kebun menuju kampung sekitar 3 km dengan kondisi jalan tanah yang becek dan rusak akibat musim hujan. Setibanya di kampung, korban sempat beristirahat untuk mengambil berkas administrasi seperti kartu keluarga dan BPJS sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan. Ahmad mengatakan, pendengar, korban merupakan petani dengan kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran. Dari kampung, warga kembali menandu korban sejauh kurang lebih 2 km menuju seberang sungai, tempat ambulans menunggu. Warga harus menuruni bukit dan menyeberangi sungai dengan ketinggian air sekitar selutut. Dan juga menurutnya, kondisi tersebut bukan hal baru bagi warga kampung Waitulu. Akses jalan yang sama digunakan warga setiap hari untuk ke pasar maupun ke wilayah lain, namun hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah. Lebih lanjut juga, pendengar, ia juga mengungkapkan bahwa kampung Waitulu yang dihuni lebih dari 100 kepala keluarga masih mengalami keterbatasan infrastruktur dasar. Diketahui saat ini ibu hamil tersebut telah dirujuk dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Komodo. Ahmad dan warga desa lainnya berharap peristiwa ini dapat menjadi perhatian pemerintah untuk memperhatikan kondisi warganya sehingga tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami, pendengar, di rri.co.id.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Benar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, tepat pukul 11:55, kami mengajak Anda pendengar khusus untuk umat Katolik ya. Ini kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti doa Angelus bersama.

0: Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar, khusus untuk saudara-saudari kami, kaum muslimin dan juga muslimah, untuk mengikuti silang sholat Jumat. Pendengar, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 ND.
2: Kami kerana
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.2.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dimohon supaya sebelum kita mulai dengan khutbah, yang berada di belakang itu supaya dapat mengatur saf-saf yang telah disiapkan.

الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين، جماعة جمعة رحمكم الله، الحمد لله، puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Jumat hari ini kita dapat meringankan langkah menuju ke masjid yang kita cintai, Masjid An-Nur, yaitu artinya masjid yang bercahaya. Olehnya itu, hadirin sekalian, marilah kita menghambakan diri di sini dalam rangka menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula juga kita menyampaikan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ad-dinul Islam ini tetap kita pertahankan hingga yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah yang kami sampaikan untuk kita pada Jumat ini yaitu air sebagai hakim kehidupan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, tidak kurang dari 180 kali Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa alam semesta ini diciptakan, dimilikinya dalam bentuk 7 langit dan 7 bumi. Alam semesta ini menurut Neil Armstrong yang terdeteksi terdiri dari 30 galaksi. Kita tahu bahwa bumi kita ini berada dalam galaksi Bima Sakti dan merupakan sebuah planet kecil saja di antara 9 planet dalam kelompok kecil benda langit yang disebut tata surya itu sendiri. Dengan matahari sebagai bintang pusat peredarannya, bersama dengan 33 satelit yang setia mengitari matahari itu sendiri. Bumi adalah benda langit ketiga terdekat kepada matahari setelah Merkurius dan Venus, kemudian disusul planet yang semakin jauh yakni Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Di dalam galaksi Bima Sakti saja terdapat 200 ribu bintang dan yang dapat disaksikan saat malam yang cerah hanyalah beberapa ribu saja. Kalau dalam tiap galaksi terdapat 200 ribu bintang, maka dalam 30 juta galaksi terdapat 6 triliun bintang yang jaraknya ke bumi tidak mungkin dapat terdeteksi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dapatlah kita renungkan apalah artinya planet bumi yang kecil ini di tengah-tengah benda angkasa yang triliunan jumlahnya. Namun
Allah Subhanahu wa taala menyebut sab'a samawati wal ardh, yang berarti alam raya semesta dan bumi. Allah tidak menyebut nama benda angkasa lain atau merangkainya dengan nama-nama bintang yang lebih besar di angkasa. Persoalannya tidak lain karena pada benda-benda langit yang lain itu tidak terdapat kehidupan, karena tidak ada air. Sementara di bumi terdapat kehidupan karena di bumi terdapat air di dalamnya. 2/3 dari permukaan bumi adalah lautan, dan lautan yang demikian luas itu menjadi sediaan air yang tidak habis untuk menjaga kehidupan di permukaan bumi ini. Untuk itu Allah memberikan sifat-sifat tertentu kepada air. Di antaranya air terlalu mengambil permukaan yang datar, mengalir ke tempat yang rendah, dapat masuk ke dalam semua benda melalui pori-pori yang ada pada benda-benda itu. Air dapat mencair, membeku dan menguap. Dengan sifat-sifatnya itu, air dapat mengisi semua ruang dan memberikan kemungkinan hidup kepada semua makhluk. Dalam laut itu sendiri hidup beribu-ribu jenis ikan dan berkembang biak tidak pernah habis, walaupun setiap hari ditangkap oleh manusia itu sendiri. Di daratan, ribuan jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sekitar 5 miliar manusia hidup dengan membutuhkan air. Untuk itu Allah memberikan sifat kepada air untuk menguat dan terangkat ke angkasa berupa kabut dan mengental menjadi mega. Dan pada titik tertentu ia membeku dan mencair menjadi air serta mencurah ke permukaan bumi. Maka berkembang biak berbagai jenis binatang dan berbagai tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzal minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Artinya, dan dia menurunkan air dari langit, dan karena itu berkembang biaklah segala macam buah-buahan sebagai rizki bagimu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tegasnya, tanpa air manusia tidak mungkin bisa hidup di bumi ini. Karena itu Allah menjaga keberadaan empat tahun, namun air yang ada di permukaannya tidak pernah tumpah keluar ke permukaan bumi, sehingga air tidak pernah berkurang dari permukaan bumi ini, walaupun ia menguap menjadi hujan dan menyirami permukaan bumi yang kering. Namun kemudian dia kembali lagi ke laut. Demikian dia berputar terus menerus melalui siklus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjaga pula siklus kehidupan yang di permukaan bumi itu sendiri. Di samping itu, air adalah sumber keindahan. Karena air, pohon-pohonan tumbuh menghijau. Bunga-bunga mekar berwarna-warni, beribu-ribu jenis bunga. Semua mengopak kelopaknya karena tetesan air pada tangkai akar dan daunnya itu sendiri. Air membentuk danau-danau yang indah,
mengaliri sungai-sungai, membentuk air terjun, membuat arung jeram, semuanya memancarkan panorama dengan pesona yang indah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan laut di samping mempunyai riak gelombang ombak yang tidak henti-hentinya menghempas ke pantai juga telah membentuk garis pantai yang indah. Bahkan sebagiannya telah menjadi sangat amat terkenal di dunia sebagai daerah tujuan wisata itu sendiri, termasuk kita yang berada di Nusa Tenggara Timur, bahkan khususnya di Kabupaten Ende yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Namun demikian, air adalah juga pembuat tragedi kemanusiaan, menyelamatkan orang-orang yang beriman dan menghancurkan orang-orang yang durhaka dan ingkar. Al-Quran mengisahkan umat Nabi Nuh yang beriman diselamatkan dengan menumpang kapal atau perahu yang dibuat Nabi Nuh tersebut. Dan umat yang durhaka dihancurkan oleh banjir yang didahului dengan hujan deras yang tidak henti-hentinya. Kaum Saba diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala negeri yang subur karena mereka mampu membuat bendungan air, sehingga negeri mereka subur dan makmur serta dapat hidup dalam kemewahan. Bahkan Allah mematrikan kemakmuran negeri mereka dalam Al-Quran sebagai negeri yang baik dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Baldatun toyibatun warabbun ghafur. Namun akhirnya karena kemakmurannya mereka kufur nikmat dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga air bendungan itu sendirilah yang menghancurkan mereka. Akhirnya bendungan itu jebol dan mendatangkan banjir yang disebut Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Sailal Aram. Kaum Nabi Musa melalui mukjizat Nabi Musa, air pun menyelamatkan kaumnya di Laut Merah dengan terbentangnya jalan di tengah-tengah laut, sehingga Nabi Musa dan kaumnya dapat menyeberang. Sementara Fir'aun dengan kaumnya justru ditelan dan dihancurkan oleh laut yang kembali menyatu dan menutup jalan yang terbentang tadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, yang mungkin sudah melaksanakan umroh atau ibadah haji, akan berziarah Jeddah untuk melihat bagaimana Laut Merah di sana, bagaimana masjid terapung yang ada di sana. Itulah kehidupan, sehingga kita ketahui bahwa kenapa bumi di Jazirah Arabia itu tandus tapi disirami dengan air, yaitu air sulingan dari Jeddah, untuk dijernihkan, sehingga kita lihat pohon-pohon yang berada di Arafah itu tumbuh dengan subur. Setiap pohon itu satu keran, tidak seperti kita di sini. Disinilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah memberikan nikmat kita air yang begitu limpah. Karena kehidupan kita sebagai seorang yang beriman, kita salah satunya membutuhkan air. Tidak seperti nenek moyang kita yang dahulu, mereka menggunakan batu, menggunakan kayu untuk membersihkan najis itu sendiri. Memang di dalam ilmu fikih itu sendiri, batu

Amin. Aqim salat.

Allah'a emanet olun.

0: operasi recovery.
1: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
0: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
1: Loh, padahal bagus toh kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik,

pecinta kuliner pinggir jalan pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Labuan Bajo, siang ini. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Bapak, sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik, Bapak. Sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya, Pak, ya. Sebenarnya, apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan, Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian sekali, mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang pentingnya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya
2: betul,
3: sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay. Ya. Oke, okay, Bapak Sis, berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu, Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Okay. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Okay.
3: Ya? Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak.
2: Oh, okay.
3: Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke.
3: Okay. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo, itu ya Pak ya.
3: Robo. Nah, artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, ya. Dalam tuturan adat yang disampaikan, itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa ya? Doanya secara budaya. Ya.
2: Okay.
3: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat.
2: Okay,
3: ya.
2: Okay.
3: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu. Ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang. ya, Jariah okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Aguceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu.
2: Okay.
3: Nah, itu yang pertama. Kemudian

0: itu seperti apa.
1: Oke, okay. Oke, okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu Daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan

ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan ayam, dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke. Seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul, Pak.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke. Okay.
5: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur tutur adatnya, tutur adat dalam sesar adatnya itu lewat tuak tadi itu, lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Oke. Okay.
5: Nah, kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong. Ya, arti itu adalah filosofi Manggarai, tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku ya, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, Pak.
5: Manggarai itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu, manuk naka itu tidak boleh dibunuh. Manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai okay. ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam okay. berbentuk ritus adat. Nah, okay. jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Nah, kalau itu ya setelah kita ritus kita okay. bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Okay. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke okay, baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya, yang sering menjalankan ya, sering okay. menjalankan budaya ini Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya, tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah. Sair-sair adat
4: sair, ya, oh, atau, begitu ya Pak ya. Oke.
5: Okay. Sair-sair adat dalam bahasa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi. Ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah ya?
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembeli ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi,
4: okay.
5: maka itu juga ada efeknya, ada efeknya ya. Okay. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, okay, Pak. Oke, Pak. Karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana. Apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak? Atau ada penyesuaian?
5: Oh, oke.
4: Okay. Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja, mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin, sepertinya tidak.
4: Oke.
5: Okay. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
4: Okay.
5: Ya? Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Ya?
4: Okay.
5: Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada.
4: Okay.
5: Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya.
4: Okay.
5: Sehingga mereka dengan pakaian sederhana, tetapi bernuansa budaya okay. untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi, tidak ada jas, ya,
4: okay.
5: tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi okay, sekarang ini kan sudah ya destarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi.
4: Okay.
5: Ya. Tapi kalau soal Buddha, apa namanya, soal pakaian ya silakan. Okay. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Oke. Okay. Sangat luar biasa sekali ya, Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah, terima kasih, selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, Ritus Risat Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Bura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Bura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus, nah, ritus-ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur. Nah, kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya apa namanya, seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Oke.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule. Okay. Ya, bule yang datang ke Manggarai. Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
2: Oke.
3: Okay. Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali. Mm-hmm. Nah, kemudian wajib hukumnya dia menerima destar. Mm-hmm. Ataupun topi yang berbentuk destar. Okay. Yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapogunaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai, mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai. Okay. Sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Okay. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay. Ya.
3: Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Okay. Ya. Menarik itu sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 19 Juni 2026. Dengan sari berita, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMPN 1 Dona, Kabupaten ND. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruang kelas yang gelap dan langsung meminta staf pendamping menyediakan lampu untuk segera dipasang. Pelaku UMKM di ND berharap pasar modern Bongawani segera diresmikan setelah ditinjau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan terjadi Kabupaten ND. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMPN 1 Dona, Kabupaten ND pada Kamis 18 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruang kelas yang gelap dan langsung meminta staf pendamping menyediakan lampu untuk segera dipasang. Laporan disampaikan Rofinus Bula.
1: Cepat itu dilakukan setelah Wapres melihat langsung kondisi ruang belajar yang minim penerangan. Ia menilai fasilitas tersebut perlu segera dibenahi agar aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Kepala SMP Negeri 1 Dona Sofia Ere mengaku terharu dan gembira atas kunjungan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Menurutnya kehadiran Wapres menjadi momen bersejarah bagi sekolah yang dipimpinnya. Sofia mengatakan kunjungan itu terasa istimewa karena berlangsung jelang berakhirnya masa jabatannya sebagai kepala sekolah pada 25 Juli 2026. Ia mengaku tidak menyangka SMP Negeri 1 Dona terpilih sebagai lokasi kunjungan di tengah banyaknya sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Gibran juga berdialog dengan para siswa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berbagai pertanyaan mengenai program itu dijawab oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang turut mendampingi kunjungan. Selain membahas MBG, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pendidikan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama adalah kondisi ruang kelas yang gelap akibat keterbatasan penerangan. Menurut Sofia, setelah mendengar penjelasan pihak sekolah, Wapres langsung meminta staf pendamping untuk membeli lampu yang dapat segera dipasang. Respon tersebut disambut antusias oleh guru dan siswa yang hadir.
2: Nah, saya menangis karena tempat yang dikunjungi di sini, ini tempat masa jabatan saya yang nanti di tanggal 25 Juli berakhir, yeah, untuk satu periode di sini. Yeah. Jadi saya merasa sangat senang sekali, gembira dan juga sedih. Yeah. Sedih karena orang yang paling ini bisa mengunjungi di sini. Sementara anak sekolah-sekolah di kota, saya sangat senang, gembira, sedih, bahagia sekali. Hal-hal yang diperbincangkan tadi selain wawancara dengan anak, tanya tentang makanan yang kalau untuk kami sekolah tadi berkaitan dengan ruangan-ruangan yang gelap. Jadi ruangan gelap tadi sudah dipanggil mungkin staffnya. Hari ini juga kita langsung belikan sebuah lampu setiap di kepala siswa. Lalu yang tadi di sini sempat saya sampaikan menyangkut lapangan olahraga. Lahannya yang ada belakang, beliau mengiyakan.
1: Tidak hanya soal penerangan, pihak sekolah juga mengusulkan pembangunan lapangan olahraga untuk menunjang aktivitas siswa. Usulan itu mendapat respon positif dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sofia menjelaskan, kerusakan lampu kelas kerap terjadi meski setiap tahun sekolah mengalokasikan dana pemeliharaan melalui dana BOS. Ia menyebut sebagian lampu cepat rusak karena saklar sering dimainkan siswa. Bahkan ada lampu yang pecah akibat saat kegiatan sekolah. Kunjungan kerja Wapres Gibran ke SMP Negeri 1 Dona menjadi momentum bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas pendidikan secara langsung. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi sekolah pun mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pelaku UMKM di ND berharap pasar modern Bongawani segera diresmikan setelah ditinjau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja di Kabupaten ND. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten ND Kamis 18 Juni 2026 disambut antusias oleh warga dan para pelaku UMKM. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Pasar Modern Bongawani yang saat ini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran meninjau secara langsung kondisi bangunan pasar yang dibangun menggunakan dana APBN. Kehadiran Wapres memberi harapan baru bagi para pedagang yang menantikan pemanfaatan fasilitas tersebut. Salah seorang pelaku UMKM, Idris, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pembangunan pasar modern Bongawani. Menurutnya, keberadaan pasar yang representatif akan mendukung aktivitas perdagangan dan meningkatkan kenyamanan para pedagang. Mewakili para pelaku UMKM yang menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas bangunan pasar modern tersebut. Meski demikian, Idris berharap pemerintah dapat segera meresmikan dan mengoperasikan pasar tersebut. Ia menilai peresmian pasar sangat dinantikan agar para pedagang dapat segera menempati lapak yang telah disediakan.
4: Saya mewakili para pelaku UMKM atau para pelaku usaha menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, juga kepada pemerintah daerah yang mana telah memfasilitasi bagi kami pasaran modern ini. Namun kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera meresmikan agar kami bisa melaksanakan aktivitas jual beli seperti ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sekali pada pemerintah untuk segera diresmikan.
3: Para pelaku UMKM optimis pasar modern Bongawani akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan berusaha, pasar tersebut juga diharapkan menjadi pusat aktivitas perdagangan yang lebih tertata dan modern. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Persoalan sampah masih menjadi salah satu tantangan di pasar di Tusoko. Menanggapi aspirasi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND menyatakan siap membantu pengangkutan sampah pasar sambil mendorong pembangunan tempat pengolahan sampah TPS 3R. Laporan disampaikan Ricardus Kota.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND siap membantu pengangkutan sampah dari Pasar Datusoko sebagai solusi sementara untuk mengatasi persoalan sampah di kawasan pasar tersebut. Hal itu disampaikan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup DLH Kabupaten ND, Femi Idris, saat menanggapi aspirasi masyarakat dalam reses anggota DPRD Kabupaten ND, Ferdinandus Watu, di Pasar Datusoko beberapa waktu lalu. Menurut Femi, pemerintah daerah saat ini belum dapat memenuhi permintaan pembangunan tempat pembuangan akhir atau TPA di tingkat kecamatan. Namun, masyarakat dapat mengusulkan pembangunan tempat pengolahan sampah, reduce, recycle atau TPS 3R dengan syarat tersedia lahan yang dapat digunakan untuk fasilitas tersebut.
7: Terus kalau permintaan TPA di kecamatan itu mungkin belum bisa terpenuhi, tapi kita bisa buat TPS 3R di kecamatan. Yang penting masyarakat ada tanah yang bisa dihibahkan, yang bisa untuk dijadikan TPS 3R, tempat pengolahan sampah 3R punya. Jadi kalau untuk pengangkutan segala macam, maksudnya untuk mengatasi sampah yang ada di Kecamatan Datusoko ini, mungkin sementara waktu kami bisa membantu untuk mengangkut sampah.
6: DLH juga membuka peluang pengajuan bantuan pembangunan TPS 3R ke pemerintah pusat apabila lahan dan persyaratan administrasi telah disiapkan masyarakat. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah pasar dan lingkungan sekitar. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
0: Keberhasilan layanan perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga dukungan berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ini memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan dan pendampingan bagi korban berjalan optimal. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
8: Layanan perempuan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor guna meningkatkan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kepala Dinas Kedua KBP 3A Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas mengatakan, perempuan memang telah menyediakan saluran pengaduan berbasis teknologi. Namun menurutnya layanan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak.
9: Perempuan ini kan lebih ke saluran teknologi, saluran sudah siap, tetapi punya tidak akan bermanfaat kalau tidak disampaikan. Atau misalnya kami DP2KB berjalan sendiri-sendiri saja, ini tentu tidak terjalan. Sehingga kebetulan kemarin saat launching perempuan itu kita ada momen bersama rapat penguatan gugus tugas layak anak, di mana di situ kita menyampaikan, yaitu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dari seluruh jajaran gugus tugas layak anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
8: Ia menambahkan sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta aparat penegak hukum. Selain mendukung layanan kesehatan dan pengaduan, keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau blank spot. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap layanan perempuan dapat semakin mudah diakses dan mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tingginya pemulangan jenazah pekerja migran dari Malaysia. Hingga pertengahan Juni 2026, puluhan jenazah telah dipulangkan ke berbagai kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur. Laporan Su Imam.
10: Kepala BP3MI Provinsi NTT, Suratmi Hamida mengatakan sebanyak 75 peti jenazah telah dipulangkan dari Malaysia. Data tersebut dihimpun hingga 15 Juni 2026 melalui proses pemulangan yang difasilitasi pemerintah bersama pihak terkait. Dijelaskan dari jumlah itu hanya 2 pekerja migran tercatat berangkat secara prosedural dan memiliki dokumen resmi. Sementara sebanyak 73 jenazah lainnya merupakan pekerja migran non-prosedural yang bekerja tanpa mekanisme penempatan resmi. Ia melanjutkan, Kabupaten Ende menjadi daerah dengan jumlah pemulangan jenazah pekerja migran terbanyak dibandingkan kabupaten lainnya di NTT. Tercatat sebanyak 12 peti jenazah dipulangkan ke Ende sepanjang periode pemulangan yang dilakukan tahun ini. Setelah Ende, Kabupaten Malaka menempati urutan berikutnya dengan 6 peti jenazah yang telah dipulangkan. Disusul Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Belu.
11: Kenapa banyak ya? Jadi 95% itu rata-rata karena sakit. Nah, pekerja kita ini yang meninggal ini kan memang secara lamanya bekerja, mereka masih sudah lama kerja di sana. Tapi memang maksudnya itu akibat dari pola migrasi keluarga, pola migrasi tradisional yang itu, jadi ikut merantau ikut saudaranya yang duluan membuka jalan ke Malaysia. Pola migrasi keluarga ini rata-rata sudah diberangkat secara non-prosedural.
10: Suratmi Hamida mengingatkan masyarakat agar menggunakan jalur resmi ketika hendak bekerja ke luar negeri nantinya. Menurutnya, penempatan secara prosedural memberikan perlindungan hukum dan memudahkan penanganan ketika terjadi masalah. Ditambahkan, BP3MI NTT terus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko bekerja melalui jalur non-prosedural di luar negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan kasus pekerja migran bermasalah serta mencegah bertambahnya korban dari NTT.
0: Investasi di Manggarai Barat harus berdampak bagi warga. Laporan disampaikan Epi Wahab.
12: Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah kota di Barat Flores yang mana dikenal sebagai salah satu pariwisata populer di Indonesia. Pembangunan penataan kota maupun penyediaan fasilitas umum layaknya kota wisata giat dilakukan baik pemerintah pusat maupun daerah, dan begitupun dengan pertumbuhan investasi. Hal ini dikatakan langsung Edisius Endi, Bupati Manggarai Barat, kepada media.
13: Pasca ditetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu 5 DSP di tahun 2019 oleh Pak Presiden Joko Widodo, pertumbuhan investasi di Labuan Bajo itu sangat meningkat.
12: Dia juga menambahkan salah satu investasi yang meningkat dan gencar di Labuan Bajo adalah pembangunan hotel dan juga restoran. Yang tentu selain menunjang Labuan Bajo sebagai kota pariwisata, juga sebagai pertanda berkembangnya dan majunya Labuan Bajo yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
13: Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, akan berkembang dan akan maju. Karena dengan ada hotel, maka pasti akan ada dampak terhadap masyarakat, baik petani, tenaga kerja, para pelaku UMKM. Karena dia ada saling mengangkat. Tentu harapannya bahwa ada lagi hotel-hotel lain yang pada gilirannya membuat Labuan Bajo ini menjadi lebih maju dan lebih baik dari hari ini.
0: Bupati Manggarai Barat tersebut juga berharap dengan adanya kemajuan investasi dan pembangunan

0: aktivitas UMKM bagi para pelaku usaha di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita di siang hari ini, kami hadirkan mini feature dengan judul Pesona Bukit Watu Narimowo, Surga Tersembunyi dengan Pemandangan yang Menakjubkan di Kabupaten Ngada. Bersama reporter kami, Ferry Soe.

0: Bukit Watu Naribowo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bukit Avatar yang terletak di Desa Beja, Kecamatan Langa, dengan pesona matahari terbit maupun terbenam yang memanjakan mata setiap pengunjung dengan udara yang segar dan kabut yang tipis, menjadi magnet buat siapa saja untuk menikmati pesona alam yang ada di Kabupaten Ngada. Pesona Bukit Avatar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menikmati pemandangan alam sambil berjalan kaki menyusuri tanaman bambu serta hijaunya pepohonan sambil menikmati hamparan bukit dan rumah adat dari kejauhan berbalut kabut dengan udara yang segar. Selain keindahan alamnya, Bukit Avatar juga dikenal sebagai tempat yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Pengunjung dapat menemukan berbagai jenis tanaman endemik dan burung-burung yang berkicau indah di sekitar bukit. Beberapa trekking trail yang tersedia di sekitar Bukit Avatar memungkinkan para wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam secara lebih dekat. Bagi wisatawan yang datang ke Bukit Avatar akan berjalan kaki sepanjang kurang lebih 2 km dengan sedikit tanjakan untuk dihiasi tanaman liar yang penuh warna. Mencapai puncak Bukit Avatar, para pengunjung bisa rehat sejenak sambil menikmati hamparan padang savana yang hijau serta perbukitan yang memanjang. Selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju puncak Bukit Avatar melalui jalur yang sudah disiapkan dengan pengamanan yang memadai demi keselamatan pengunjung. Pengunjung asal Belu Dobrito dan Esri Laka mengatakan pesona Bukit Avatar sangat luar biasa dan perlu dipromosikan lagi agar semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung. Mereka berharap agar aspek keselamatan bagi pengunjung dilengkapi lagi sehingga dapat menjadi destinasi nasional maupun internasional untuk peningkatan pendapatan daerah dan juga warga sekitar Bukit Avatar.
1: Pertama kali kami ke sini dan ini luar biasa sekali. Yang pertama, pelayanan dari pengelola ini sangat bagus.
2: Sangat
1: dari ramah. Informasi dari kita mau bayar berapa, terus ketersediaan sarana parkir, barang-barang kita simpan aman. Terus saat ke atas banyak masyarakat itu hampir semua tahu menjelaskan tentang lokasi ini. Jadi saya sangat percaya ini tempat ini ke depan akan sangat populer dan banyak orang akan berkunjung ke sini. View alamnya ya saya tidak bisa menekan, luar biasa. Orang bilang karya Tuhan
2: paling bagus.
0: Wisata Bukit Avatar dapat diakses dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 dari Kota Bajawa dengan waktu tempuh 30 menit dan sangat cocok bagi wisatawan yang merindukan tempat wisata yang indah dan mempesona. Sejumlah penginapan dan homestay di sekitar area Bukit Avatar juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan penginapan para wisatawan. Dengan pesona alam yang memukau, keunikan budaya dan kemudahan akses, Bukit Avatar di Bajawa Flores, Nusa Tenggara Timur layak dijadikan destinasi wisata bagi mereka yang mencari pengalaman berbeda di tengah keindahan alam Indonesia.
3: Pendengar RRI, dengan berakhirnya Mi Feature ini, kami yang bertugas di Floratasia ini juga sekaligus di Floratasia ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dari studio Prasat RRI ND, saya Ingin Labut mengucapkan selamat siang dan selamat salam sukses selalu.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Anda masih mendengar

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi sore hari ini, pendengar ya. Jumat 19 Juni 2026 bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melky yang menemani Anda, pendengar dimanapun Anda berada untuk sore ini ya. Sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita akan selalu hadirkan lagu-lagu dangdut ya. Pilihan tentunya untuk Anda menemani sore hari Anda begitu. Dan tadi kita sudah dengarkan ada lagu dangdut dari dengan judul Cikini Gondang Dia dan juga ABG Tua nih pendengar. Selanjutnya akan ada banyak lagi lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Jadi untuk sore hari ini pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung juga boleh ya. Yang ingin telpon, calling-calling boleh. Ataupun kirim-kirim salam dan juga request lagu sangat-sangat boleh ya. Nanti kirimkan saja langsung di line WhatsApp 081-238-231-987 pendengar. Untuk sore hari ini kita sudah siapkan beberapa list lagu ya. Lagu dangdut tentunya. Untuk menemani sore hari Anda, kita akan ada lagu dari Christina dengan judul lagu Secawan Madu nih. Ada juga dari Ayu Ting Ting dengan judul lagu Sik Asik ya, apapun yang terjadi ini dengan cuaca. Apalagi kalau di Labuan Bajo kita lihat ini sangat panas gitu ya. Ini tetap asikin aja, sik asik dengan dirimu. Kayaknya kalau rajin dengar Pro Dangdut kayaknya jadi hafal lagu-lagu dangdut juga ya gitu ya. Ya, selain itu juga pendengar kita akan ada dari Vira Santika dengan judul lagu Info Nemase, info gitu. Ini lagu-lagu yang kami hadirkan ini lagu-lagu yang favorit ya. Lagu-lagu yang tidak asing begitu didengar di telinga Anda begitu pendengar ya. Selain itu juga akan ada lagu dari Gea Yubi dengan judul lagu Gaspol. Gaspol, gaspol, apapun yang terjadi tetap gaspol, asikin aja gitu. Ya, selain itu juga ada dari Nela Karisma nanti ada dengan judul lagu Kau Tercipta Bukan Untukku ya. Ini ya untuk Anda yang mungkin pernah punya pengalaman sama seperti lagu ini begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan tidak untuk flashback begitu, tidak untuk flashback tapi setidaknya bisa membuat sedikit kenangan begitu ya. Bukan untuk flashback yang sedih-sedihnya tapi lebih ke kayak memikirkan kayak oh, dulu pernah saya begini begitu ya. Ya, selain itu juga kita akan ada dari Ratu Meta ya maksud kami dengan judul lagu Sakitnya Luar Dalam Mengenakan Hatiku gitu ya. Ini kayaknya sudah saking cukup lamanya dengar Pro Dangdut ya. Ini Agung kayaknya ini sudah mulai hafal lagu-lagu dangdut gitu. Dan ya masih banyak lagi, ada juga dari Denny Caknan dan juga ada dari Didi Kempot juga. Dan ya masih banyak lagi dengar lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan ya. Sekali lagi kita akan hadirkan untuk Anda di program Pro Dangdut nanti sampai menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Ini untuk Anda yang ingin request lagu, kirim-kirim salam ataupun yang ingin bergabung boleh, sangat-sangat boleh ya. Nanti boleh saja langsung kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987 ya. Sudah ditulis, sudah dicatat nomornya, belum? Kalau belum kita ulangi lagi 081 sudah 238 231 ya 987 kita akan bertemu di program Pro Dangdut pendengar sampai nanti ya, pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Kalau Anda ingin punya requestan-requestan lagu-lagu dangdut yang wajib untuk kita dengarkan sore hari ini boleh ya. Langsung saja kita akan hadirkan beberapa lagu dangdut untuk menemani sore hari Anda. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi. Apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 ml. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kepala satu produksi teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: 101.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: City. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani minta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1 di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dalam video aslinya tidak ada pernyataan Puan yang meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat deepware, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi artificial intelligence untuk memanipulasi wajah dan suara Puan. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal, dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk

Ekonomi Digital. Menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI ND.
1: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita bersama di acara Ekonomi Digital. Pendengar, di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah cara pelaku usaha memasarkan produk dan juga berinteraksi dengan pelanggan. Bagi UMKM, digital marketing bukan hanya menjadi pilihan, tetapi menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan bisnis yang semakin luas. Melalui pemanfaatan media sosial, pembuatan konten yang menarik, promosi online yang tepat, serta membangun merek yang kuat, UMKM dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan juga menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Pada kesempatan sore hari ini, pendengar RRI, kita akan membahas bagaimana strategi digital marketing dapat membantu UMKM berkembang dan mampu bersaing di pasar modern. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama CEO owner JP Etnik, ada Meta Prabadewi. Selamat sore, Kak Meta.
2: Sore, Kak.
1: Ya. Salam sehat, Kakak.
2: Iya, sehat.
1: Sehat, baik. Kak Meta, waktunya sore hari ini kita akan berbincang ya, bagaimana strategi digital marketing ini untuk meningkatkan daya saing UMKM. Sejauh ini berdasarkan kacamata Kak Meta ya, perkembangan UMKM ya di era digital seperti apa nih Kak Meta?
2: Menurut saya dengan adanya sosial media ini sangat membantu banget untuk UMKM lebih berkembang lagi ya. Dulu kan dengan zamannya brosur, terus iklan-iklan di koran atau di jalan, itu kan butuh dana yang besar. Nah sekarang ini dengan adanya sosial media, dengan digital-digital ini, saya rasa itu sangat memudahkan UMKM untuk lebih mempromosikan produk dan usahanya.
1: Oke, baik. Nah, untuk strategi digitalnya sendiri nih ya, dalam hal marketing ini apa yang paling efektif nih untuk UMKM yang baru mulai berkembang seperti itu, Meta?
2: Untuk menurut saya, menurut saya baru berkembang ini, kita tuh dengan mudahnya itu untuk memperkenalkan bisnis kita, apa yang kita jual dengan produk-produk kita, itu tuh melalui konten-konten. Jadi menurut saya konten-konten yang kita upload sering, bahkan tiap hari, itu kan lebih kayak memperkenalkan produk kita, usaha kita lebih luas lagi, bukan hanya jangkauan di sekitar kita, tapi bisa kayak jangkauan nasional, atau bahkan kalau kita mau bikin konten dalam bentuk bahasa Inggris atau apa, itu bisa sampai ke ranca internasional.
1: Oke, baik. Nah, ini yang baru mulai berkembang ini sudah biasa mengupload begitu ya, memperkenalkan produk-produknya begitu ya. Iya. Meta, tentu ada kesalahan umum nih yang sering dilakukan UMKM dalam menerapkan pemasaran digital. Anda melihatnya seperti apa nih?
2: Menurut saya kesalahannya itu mungkin seperti kurang jelasnya informasi di dalam konten tersebut, atau mungkin kontennya kurang menarik. Jadi kayak misalkan kita bikin konten sebanyak mungkin, tapi kalau misalkan hanya misalkan foto dan lagu gitu, itu kayak mungkin ya tidak bisa secepat kalau misalkan kita kayak bikin video kayak perkenalkan produknya, terus kita omong di video itu. Nah itu tuh menurut saya tuh lebih bakal mengena untuk orang-orang gitu.
1: Oke, baik. Dan tadi disinggung ya tentang media sosial. Bagaimana Kak Meta cara UMKM ini memilih media sosial ini yang tepat ya, sesuai dengan target pelanggan seperti itu?
2: Setiap kali kita mau mulai bisnis, kita kan pasti sudah menentukan kita jualnya apa, terus kita pikirkan kira-kira nih pembelinya siapa, target customer kita siapa. Nah, misalkan kita mengelompokkan antara anak muda, terus Gen Z gitu ya, terus milenial ke atas. Nah, biasanya itu mereka cenderung mainnya di sosial media mana sih, misalkan Gen Z itu lebih ke TikTok misalkan begitu. Terus kalau misalkan milenial ke atas mungkin lebih ke Instagram atau Facebook. Nah, jadi lebih disesuaikan kira-kira nih target customer kita ini bakal lebih lihat di platform yang mana seperti itu.
1: Oke. Tentu ada tips ya. Tadi di sebut juga nih Gen Z gitu ya. Tips agar akun media sosial UMKM ini dapat menarik perhatian ya dan juga bisa membangun interaksi dengan pelanggan. Tips seperti apa nih yang seperti yang sudah dijalankan oleh Kak Meta sendiri?
2: Jadi kembali lagi ke target market kita. Misalkan nih target market kita ini sukanya yang seperti apa ya, konten-konten seperti apa. Misalkan Gen Z itu suka yang lucu-lucu tapi diselipkan jualan, jadi lebih kesannya soft selling seperti itu misalkan. Nah, terus kalau misalkan milenial ke atas tuh lebih suka langsung nih di detail, dijelaskan secara detail produk kita, usaha kita seperti apa. Nah, itu tuh mungkin lebih mengena di mereka. Jadi kita sesuaikan dengan target market kita masing-masing.
1: Oke, dan biasanya banyak sekali ya yang komen begitu ya ketika salah satu produk di upload ya di media sosial begitu ya.
2: Iya Kak, benar. Jadi kalau misalkan kita sudah FYP atau misalkan konten kita trending, nah itu tuh kan otomatis banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang nonton juga nantinya.
1: Nah, ini seberapa penting konsistensi dalam membuat konten di media sosial?
2: Menurut saya penting sekali ya. Jadi di media sosial itu ada namanya algoritma. Nah, kalau misalkan nih kita upload, sering upload nih setidaknya setiap hari atau mungkin sehari dua kali. Nah, itu TikTok maupun Instagram ataupun Facebook itu akan melihat, oh, kita ini kontennya ini mengarah ke sini gitu ya. Misalkan dia sudah menetapkan membantu mencari target customer yang sesuai dengan konten kita. Nah, tapi kalau misalkan ada suatu ketika kita enggak berhenti untuk up itu, algoritmanya itu bakal keacak gitu, bakal kayak langsung menurun Kak. Jadi menurut saya itu sangat penting banget untuk upload konsisten, karena dengan konsisten upload itu juga konten-konten kita itu bisa naik. Meskipun misalkan nih kita upload yang hari ini, tapi bisa aja tiba-tiba konten yang kemarin-kemarin itu ikut naik gara-gara kita sering upload setiap hari, konsisten untuk upload setiap hari.
1: Oke, jadi tidak boleh bolong begitu ya, tetap upload begitu ya. Nah, konten seperti apa nih yang paling menarik untuk meningkatkan minat pelanggan terhadap produk UMKM?
2: Kalau menurut saya itu konten-konten yang soft selling ya, jadi bukan kayak yang terang-terangan untuk jualan ini, itu tuh enggak, lebih ke kayak konten-konten kita melihat ya yang sekarang yang lagi trending videonya itu apa. Biasanya kan ada kayak FYP minggu ini itu apa. Nah, kita itu bisa mengikuti FYP tersebut dengan kita kreasikan lagi ulang, mungkin dengan apa namanya ditambahkan soft selling produk jualan kita. Misalkan kita lagi kayak mungkin ya ada yang lagi trending sekarang joget-joget lagu apa gitu. Nah, kita bisa sambil joget-jogetnya itu misalkan sambil pakai produknya kita. Nah, itu kan nanti bakal meningkatkan apa namanya perluasan produk kita ini untuk dikenal orang lebih banyak lagi kayak gitu.
1: Baik, jadi intinya sesuatu yang lagi viral begitu ya, mungkin dari lagu atau musik dan juga gerak, tetapi kita juga memperkenalkan produk begitu ya. Oke, luar biasa. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membuat konten yang sederhana tetapi memiliki nilai jual yang luar biasa nih, Kak Meta?
2: Kalau menurut saya kualitas dari videonya tersebut itu sangat berpengaruh. Jadi misalkan nih kita kayak sesimpel menggunakan kayak pencahayaan yang bagus atau kualitas video yang okay, dengan tidak terlalu banyak filter, tidak terlalu banyak efek itu, dan apa saya rasa itu cukup simple dan tapi memperjelas kayak produk kita itu jelas gitu loh. Jadi terkadang kalau terlalu banyak filter, terlalu banyak efek, terlalu banyak diedit-edit gimana itu menurut saya malah tambah kurang mengangkat konten kita.
1: Oke, jadi simple ya, sederhana saja, tetapi storytellingnya jelas begitu ya. Oke, nah ini berbicara tentang storytelling, peran dari storytelling atau cerita di balik produk dalam menarik pelanggan ini sebenarnya apa sih?
2: Tertarik ya dengan cerita-cerita kita, misalkan kayak proses pembuatan untuk misalkan nih kita jualnya aksesoris ya kayak saya gitu, proses dibalik pembuatan aksesoris atau proses dalam pemilihan kain tenun atau bercerita tentang kain tenun, storytelling itu tuh yang orang itu kadang kayak tenang mendengarkan cerita orang lain gitu, karena jadi kayak
1: penasaran,
2: meningkatkan pada kita juga branding, brandingan di kita juga dari situ. Jadi menurut saya sepenting itu sih storytellingnya.
1: Baik, jadi sebuah storytelling, sebuah cerita di balik kisah produk itu membuat orang penasaran begitu ya, ingin mencari tahu lebih jauh apa sih sebenarnya arti dari motif begitu ya. Oke, luar biasa nih caranya. Dan tentu pendengar juga ingin tahu ya, terkait dengan promosi online itu sendiri nih, Kak Meta, bagaimana dari UMKM itu dapat melakukan promosi online dengan biaya-biaya yang terbatas tetapi tetap efektif seperti itu?
2: Menurut saya pertamanya itu kita bikin konten yang lagi viral dulu. Misalkan itu nggak terlalu viral gitu ya, kita bisa iklankan konten kita ataupun untuk nah nanti dari iklankan tersebut itu kita bisa kayak pilih kita itu siapa, di daerah mana, dan termasuk biayanya berapa. Nah ada dari Instagram, TikTok maupun Facebook sendiri biasanya ada biaya minimum hariannya, dan itu tuh nggak terlalu mahal kok. Kalau saya nggak salah ingat itu sekitar kayak cuman belasan ribu aja per harinya. Nah kita itu bisa setting per hari dulu, kita lihat responnya gimana, apakah yang kita sudah tetapkan nih, kita atur sedemikian rupa ini sudah sesuai target atau belum. Jadi kita nggak anggapannya nggak boncos ya di biaya promosi untuk iklan itu. Nah tapi kalau misalkan memang kayak kepingin natural nih, namanya natural apa organic engagement ini, nah itu tuh kita bikin konten konsisten terus aja, bikin konten sampai pada akhirnya konten kita itu FYP dan lebih dikenal orang. Nah karena kalau salah satu konten kita itu viral atau FYP, pasti orang bakal klik profil kita dan lihat lagi video-video kita yang lama. Maka dari itu kenapa konsisten dalam upload setiap hari itu sangat penting juga.
1: Baik, tadi juga disinggung tentang biaya. Nah strategi seperti apa nih Kak Meta untuk menggunakan iklan digital agar tidak membuang biaya?
2: Kalau saya sih yaitu biasanya memilih video yang jelas ya, kita kayak benar-benar satu video itu memperkenalkan brand kita atau enggak memperkenalkan produk sellernya kita nih yang kira-kira bakal diminati orang. Itu pertama itu dulu, pilih salah satu video. Jadi kalau saya sih iklankan per video ya, bukan per konten maksudnya, bukan per akun. Nah jadi lebih kita mengkerucutkan lagi nih biaya itu. Nah jadi setelah kita memilih satu konten ini, baru kita saya biasa cuman iklan coba dulu sekitar 3 hari sih, 1-3 hari untuk lihat respon dari iklan ini apa. Nah jadi kalau misalkan responnya dirasa bagus, mungkin saya selingkan lagi untuk iklankan lagi minggu depan. Jadi saya ganti-ganti kontennya, tapi lebih ke konten yang benar-benar memperkenalkan brand kita ataupun memperkenalkan produk bestseller kita.
1: Oke, baik. Tentu ada cara ya, bagaimana kita mengukur keberhasilan sebuah promosi online ya. Seperti tadi ya, jedanya mungkin 3 hari dulu baru melihat perkembangan, respon, seperti itu ya.
2: Oke. Iya, benar.
1: Baik, Kak Meta, kita juga undang dengar ya untuk bisa bergabung bersama kita. Kita jeda sejenak, kita juga akan dihibur ya dengan lagu yang akan hadirkan dan juga kami undang pendengar RRI bagi Anda sebagai pemula ya dalam membangun UMKM ya. Anda bisa memberikan pertanyaan Anda, bisa bergabung bersama kami di sore hari ini dalam ekonomi digital. Kami buka line interaksinya di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kita jeda sejenak ya, Kak Eta. Kak Eta, sorry.
2: Iya.
1: Oke. Baik, pendengar tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami masih temani Anda dalam sajian acara Ekonomi Digital. Masih terkait dengan topik kita, strategi digital marketing untuk meningkatkan daya saing UMKM, dan masih bersama narasumber kita Meta Prabadewi sebagai CEO owner JB Etnik. Kak Meta.
1: Ya.
0: Ya, baik. Kak Meta tadi juga disinggung ya tentang bagaimana kita untuk membangun branding begitu ya, atau merek. Nah, untuk UMKM sendiri ini dalam membangun merek yang kuat agar berbeda dari pesaing itu seperti apa nih, Kak Meta?
1: Punya sendiri yang beda dari yang lain. Jadi orang itu kayak kalau mencari itu harus kita, karena apanya ini kita harus cari masing-masing dari kita, keunikannya kita masing-masing ini yang memang harus kita cari dan kita miliki masing-masing UMKM.
0: Oke, jadi produknya mau dibuat sedikit unik begitu ya dari yang lain.
1: Benar, Jadi kayak ada pembeda dari yang lain.
0: Baik, apakah ada hal utama yang harus diperhatikan dalam menciptakan identitas sebuah merek?
1: Mungkin dari menurut saya keunikan itu tadi ya. Jadi karena beda dari yang lain, karena kita mungkin gak ada duanya atau apa, itu tuh yang membuat orang itu selalu ingat sama brand kita.
0: Baik, tentu kita juga harus membangun kepercayaan begitu ya dengan pelanggan melalui branding digital. Nah, cara untuk jaga kepercayaannya seperti apa?
1: Dengan pastinya dengan menyelesaikan orderan.

0: sesuai yang kita janjikan, harus kirim sesuai waktu yang kita janjikan. Produknya itu juga nggak boleh beda dari yang ada di video. Misalkan di video itu warnanya merah terang gitu. Nah, misalkan ini terlalu banyak efek ya, jadinya merah terang. Nanti yang dinyampe di mereka itu ternyata agak-agak kusam seperti itu. Misalkannya percayaan customer nih dari lo kok di Instagram, di sosial media kok gini, aslinya kok gini. Nah, itu kan sudah merusak kepercayaan customer. Jadi itu menurut saya.
1: Baik, jadi harus unik dan yang asli begitu ya. Yang bisa menarik pelanggan begitu. Oke, saya bacakan nih Kak Meta, ada yang sudah bergabung dari Ibu Anas yang ada di Wolowoku. Selama ini saya sedang membangun sebuah usaha kecil-kecilan ya, misalnya keripik begitu. Dan banyak sekali pelanggan yang sudah datang untuk membeli keripik saya. Kemudian saya juga menjualnya secara online. Dan yang menjadi kendalanya adalah terkadang keripik saya ini mempunyai saingan dengan brand atau merek keripik-keripik yang lain. Mungkin ada tips ya bagi saya bagaimana jualan saya ini bisa tetap laku, bisa digemari oleh para konsumen, dan rasanya juga tetap terpelihara dengan baik. Terima kasih. Ini bagaimana nih?
0: Kalau menurut saya kembali lagi ya, coba cari apa pembeda dari yang lain. Misalkan pun kayak yang lainnya pada akhirnya meniru kita, tapi kan ini benar-benar suatu pembeda dari kita. Misalkan yang lain bikin rasa yang sudah umum, misalkan rasa manis, pedas gitu ya. Nah, coba Ibu bikin yang rasa lain nih yang belum ada. Terus kemudian kemasannya juga jangan hanya yang pakai plastik ziplock gitu, jangan seperti itu. Misalkan kita secara khusus order standing pouch yang didesain, di print dengan cara menarik, atau mungkin kemasannya beda. Misalkan bedanya lagi itu dikemas pakai toples atau dikemas yang cantik. Nah, itu kan nanti bisa meningkatkan produk Ibu juga, brand Ibu juga, jadi kayak jadi beda dengan yang lain. Dan mungkin nantinya kan kalau misalkan kemasan lebih baik kan lebih tahan lama. Nah, orang-orang siapa tahu membeli itu untuk dibawa oleh-oleh keluar lagi. Nah, jadi nanti kan produk itu semakin lebih dikenal lagi. Okay. Menurut saya sih gitu.
1: Baik, dari kemasannya, dari rasanya juga ya. Ini tentu harus beda begitu ya Bu Anas. Oke, ini semoga bisa dicoba ya apa yang disampaikan. Mungkin kemasan selama ini biasa-biasa saja, mungkin mereknya juga biasa-biasa saja, mungkin dibuat sedikit unik dan luar biasa begitu ya Kak Meta ya. Oke, baik Kak Meta, apa yang menjadi saran nih bagi UMKM yang ingin mulai memanfaatkan digital marketing nih?
0: Kalau menurut saya jangan malu-malu untuk tampil di sosial media. Justru kadang kita ini yang owner ini dan yang apa langsung tampil terus bikin konten yang berbeda. Jadi itu lebih gampang untuk naik nih sosial media kita. Nah, dibarengi dengan storytelling tadi juga dan konsisten untuk upload setiap hari.
1: Oke. Dan bagaimana menurut Kak Meta masa depan UMKM dalam perkembangan teknologi digital saat ini?
0: Menurut saya kedepannya bakal lebih terus berkembang lagi ya di digital ini, karena semakin kesini kan perkembangan teknologinya ini kan semakin canggih. Nah, sekarang kan juga sudah ada AI, tapi saya sarankan sebisa mungkin jangan membuat konten menggunakan AI, karena orang itu lebih suka yang benar-benar natural. Asli, original, ya natural kayak gitu. Nah, kedepannya sih menurut saya bakal lebih berkembang lagi, makanya kita harus segera memulainya dari sekarang.
1: Baik, terima kasih banyak nih Kak Meta untuk waktunya sore hari ini sudah berbagi informasi terkait dengan strategi ya membangun sebuah UMKM yang berdaya saing ya untuk masyarakat, untuk pendengar yang saat ini lagi membangun sebuah UMKM ya, usaha kecil untuk perkembangan kehidupan tentunya ya, tentu ada manfaat baik ya di balik kita membangun sebuah usaha seperti itu ya, Kak Meta.
0: Ya. Baik. Benar sekali.
1: Baik. Terima kasih Kak Meta, sukses terus untuk usahanya.
0: Ya, sama-sama Kak.
1: Ya, selamat sore.
0: Oke.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun ada berada ya, bakal yang sudah kita berbagi ya di sore hari ini dalam acara ekonomi digital dari berbagai pengalaman yang sudah dijalankan oleh Ibu Meta ya sebagai CEO owner JB Etnik ya, di mana terkait dengan strategi digital marketing itu sendiri, kemudian bagaimana cara UMKM memilih media sosial yang tepat sesuai dengan target pelanggan, tentang konten digital dan juga promosi online, dan juga bagaimana membangun branding atau merek yang kuat agar bisa berbeda ya dari para UMKM, pesaing UMKM yang lain. Dan tentunya pendengar RRI, strategi digital ini memiliki peran besar ya dalam membantu UMKM meningkatkan daya saingnya, di mana dengan memanfaatkan media sosial, kemudian menghasilkan konten yang berkualitas, melakukan promosi online yang efektif, serta membangun merek yang kuat, UMKM dapat berkembang dan juga menjangkau pasar yang lebih luas. Namun keberhasilan digital marketing membutuhkan konsistensi, kreativitas, dan juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan strategi yang tepat, kita berharap bahwa UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat tumbuh dan bersaing di era digital. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda dalam siaran Ekonomi Digital. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

usaha mikro kecil dan menengah saat ini memang sedang menjadi fokus pemerintah karena memiliki potensi besar, khususnya dalam laju perekonomian masyarakat. Tidak hanya sekedar menyalurkan ide-ide kreatif, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Lalu, apa saja kiat UMKM sukses di era digital ini? Pertama, penting untuk memahami kebutuhan pasar. Pelajari tentang produk kompetitor. Pastikan memiliki kualitas yang baik, memiliki rencana bisnis yang matang, memiliki standar operasional prosedur SOP, memiliki strategi usaha yang jelas, memperluas jaringan atau koneksi usaha, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi era digital, menggunakan aplikasi untuk kelola usaha, mengembangkan usaha.

0: Anda mendengar istilah kidal. Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Ekonomi Digital. Program acara yang sama akan kami hadirkan di edisi berikutnya. Sampai jumpa.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga pasar.
3: Sorata sore ini, Pro 1 RRI ini.
4: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami juga ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua. Selanjutnya kami juga akan hadirkan sajian musik dan informasi dan seruan azan maghrib untuk edisi sore hari ini, jatuh pada pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah.

sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih.

0: Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI.
1: Dari Beranda Terdepan Radio Republik Indonesia, Atambu menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dua informasi penting mengawali berita sore ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona di ND pada Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Dalam kunjungan kerja tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruang kelas yang gelap dan langsung meminta staf pendamping menyediakan lampu untuk segera dipasang. Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Inilah Warta NTT selengkapnya bersama saya, Epi Mau.

0: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona Kabupaten Ende pada Kamis 18 Juni 2026. Kami hadirkan laporan selengkapnya Rofin Sula.
1: Langkah cepat itu dilakukan setelah Wapres melihat langsung kondisi ruang belajar yang minim penerangan. Ia menilai fasilitas tersebut perlu segera dibenahi agar aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Kepala SMP Negeri 1 Ndona Sofia Ere mengaku terharu dan gembira atas kunjungan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Menurutnya kehadiran Wapres menjadi momen bersejarah bagi sekolah yang dipimpinnya. Sofia mengatakan kunjungan itu terasa istimewa karena berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai kepala sekolah pada 25 Juli 2026. Ia mengaku tidak menyangka SMP Negeri 1 Ndona terpilih sebagai lokasi kunjungan di tengah banyaknya sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Gibran juga berdialog dengan para siswa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berbagai pertanyaan mengenai program itu dijawab oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang turut mendampingi kunjungan. Selain membahas MPG, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pendidikan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama adalah kondisi ruang kelas yang gelap akibat keterbatasan penerangan. Menurut Sofia, setelah mendengar penjelasan pihak sekolah, Wapres langsung meminta staf pendamping untuk membeli lampu yang dapat segera dipasang. Respon tersebut disambut antusias oleh guru dan siswa yang hadir.
2: Nah, saya menangis karena tempat yang dikunjungi di sini ini tempat masa jabatan saya yang nanti di tanggal 25 Juli berakhir, yeah, untuk satu periode di sini. Yeah. Jadi saya merasa senang sekali, dan juga sedih. Yeah. Sedih karena orang yang paling ini bisa menemani di sini. Karena ada sekolah-sekolah di kota, kan? Rasa senang, gembira, sedih, bahagia sekali. Hal-hal yang diperbincangkan tadi selain wawancara dengan anak tentang makanan yang BPJ. Kalau untuk kami sekolah tadi berkaitan dengan ruangan-ruangan yang gelap. Jadi ruangan gelap tadi sudah dipanggil mungkin staffnya. Hari ini juga mereka langsung belikan sebelah lampu setiap kita telah. Lalu yang tadi di sini sempat saya sampaikan menyangkut lapangan olahraga.
1: Tidak hanya soal penerangan, pihak sekolah juga mengusulkan pembangunan lapangan olahraga untuk menunjang aktivitas siswa. Usulan itu mendapat respon positif dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sofia menjelaskan kerusakan lampu kelas kerap terjadi meski setiap tahun sekolah mengalokasikan dana pemeliharaan melalui dana BOS. Ia menyebut sebagian lampu cepat rusak karena saklar sering dimainkan siswa. Bahkan ada lampu yang pecah akibat saat kegiatan sekolah. Kunjungan kerja Wapres Gibran ke SMP Negeri 1 Ndona menjadi momentum bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas pendidikan secara langsung. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi sekolah pun mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus berkomitmen untuk meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kami hadirkan laporan selengkapnya, reporter Andri Iskandar.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis 18 Juni 2026 di Hotel Timur Kupang yang mempertemukan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, hingga para pemangku kepentingan untuk menyamankan langkah memastikan setiap anak memperoleh hak perlindungan kesehatan melalui imunisasi. Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Habil Nixon Bate, menegaskan bahwa imunisasi merupakan benteng awal dalam membangun kekebalan tubuh generasi muda.

0: dengan berangsur ke depan, yang lebih baik dilakukan kesiapan diri, bahkan juga pencegahan menjadi pada stunting dan lain-lain.
1: Selain menyoroti pentingnya kolaborasi, ia juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap ketersediaan vaksin, terutama bagi wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses transportasi yang sulit saat musim penghujan. Ia berharap distribusi vaksin dapat direncanakan secara lebih efektif sehingga pelayanan imunisasi tetap berjalan optimal hingga ke pelosok desa. Sementara itu, Wakil Bupati Kupang, Arum Tutu Iki menegaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu investasi kesehatan paling efektif dalam mencegah penyakit nular. Karena itu, program imunisasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
2: Imunisasi terbukti mampu melindungi anak-anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah serta mengurangi resiko kesakitan

0: secara luas.
1: Melalui sinergi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan berbagai mitra pembangunan, pemerintah Kabupaten optimis dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan memperkuat pelayanan kesehatan primer. Harapannya, setiap anak tumbuh sehat, terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah, dan siap menjadi generasi penerus yang membawa kemajuan bagi daerah di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore, produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Warta berita ini juga dapat Anda dengarkan di ND dan di Kupang, serta stasiun produksi Alor dan Sumba, serta stasiun produksi Labuan Bajo, juga di stasiun produksi yang kami miliki lainnya. Selain itu, Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami di manapun Anda berada. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Perindah Kabupaten Belu bekerjasama Depot Pertamina melakukan operasi pasar minyak tanah untuk menjawab kelangkaan saat ini. Laporan selengkapnya reporter Eki Araujo.
3: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Perdagangan bekerjasama dengan Depot Pertamina menggelar operasi pasar penyaluran bahan bakar BBM dan minyak tanah kepada masyarakat di sejumlah kecamatan yang berada di wilayah Kota Tambua. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Belu, Fungsi Salata, mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjawab kondisi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurut Fungsi dan pemerintah daerah bersama Pertamina, terus berupaya selain operasi pasar, pemerintah akan terus memantau distribusi minyak tanah di lapangan agar pasokan dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Pada hari ini kami bekerja sama dengan Pertamina Depa Tepupu dan Kupang dan juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kejaksaan Negeri Tambua mengadakan operasi pasar murah untuk minyak tanah di tiga kecamatan kota di Tambua yang meliputi kecamatan kota, kecamatan Tambua dan Tambua Selatan untuk menjawab kelangkaan minyak tanah yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Untuk harga secohet yaitu 4.000 per liter masing-masing orang untuk sementara karena terlalu banyak peminat sehingga kita membatasi dengan 5 liter per keluarga dengan membawa kartu keluarga.
3: Sementara Elizabeth, salah satu warga Belu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas pelaksanaan operasi pasar tersebut. Menurutnya kegiatan ini sangat membantu masyarakat di tengah sulitnya mendapatkan minyak tanah dalam beberapa waktu terakhir. Dirinya berharap kegiatan operasi pasar dapat terus dilakukan secara berkelanjutan mengingat ketersediaan minyak tanah di pasaran masih sangat terbatas.
5: 4.000 ya. Nah, selama ini kondisi minyak tanah di sini bagaimana, Mam?
6: Ada susah sekali. Pasar sana tanah kami.
5: Sampai 60.000 ya, Mam?
6: 1 liter kan 12.000.
5: Harga normal 4.000 dia bisa naik sampai 12.000. Nah, di tengah kondisi ekonomi saat ini Mama dengan minyak tanah yang langka ini Mama mereka susah tidak?
6: Susah. Jelas susah karena kami juga masak juga
3: kurang. Perlu diinformasikan bahwa dari pantauan yang dilakukan tim RRI, harga BBM jenis minyak tanah yang dijual masyarakat masih sangat mahal atau dijual dengan harga per liter di atas Rp5.000.
2: Harga kacang kedelai di Belu meroket, kemudian pelaku usaha tempe tahu menjerit. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Christian Dimau.
7: Kenaikan harga kacang kedelai di Kabupaten Belu, Nusa

0: di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat. Salah satu pengusaha tahu yang berlokasi di Tala, Desa Tukuneno, Mati Lelai, menyampaikan harga kacang kedelai saat ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi, sementara daya beli masyarakat yang relatif stabil membuat mereka kesulitan untuk menaikkan harga jualnya. Mati Lelai menjelaskan harga kacang kedelai per karung saat ini menyentuh harga Rp560 dari harga sebelumnya yang berkisar Rp520. Menurutnya, dengan kenaikan harga ini sangat berdampak pada biaya produksi bahan baku tahu, karena selain harga kacang yang mengalami kenaikan, juga dibarengi dengan BBM solar, kayu bakar, hingga tangki air.
1: Ini sudah naik dari kapan, Mama?
2: Sudah naik dari bulan lalu.
1: Mama, kalau naik begini pengaruh tidak dengan usaha Mama mereka?
2: Pengaruh sekali. Sekarang solar juga naik, bensin juga naik. Semua kita butuh bahan bakar juga di sini. Belum kayunya juga naik. Airnya juga kita beli.
0: Di tengah kondisi yang ada, pihaknya tetap memproduksi tahu dengan tidak mengurangi ukurannya atau menaikkan harga belum menjadi solusi yang tepat karena situasi ekonomi belum stabil, sehingga memilih bertahan memenuhi kebutuhan keluarga, tidak kehilangan pelanggan, dan memecat karyawan meskipun keuntungan semakin menipis di tengah biaya produksi yang tinggi. Sementara terkait penggunaan bahan baku khususnya kacang kedelai, yang mengatakan per hari menggunakan 4-8 karung kacang kedelai untuk memproduksi, di mana per karung menghasilkan 8 papan tahu yang dijual dengan harga Rp110.000 per papannya. Menurut Matilda, faktor kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh sebagian besar kedelai masih didatangkan dari luar daerah, sehingga sangat bergantung pada harga pasar global dan biaya distribusi. Kondisi ini membuat harga di tingkat lokal sulit dikendalikan.
2: Kenaikan harga, tapi tidak serentak kenaikan harga, berarti tidak bisa. Jadi kami usaha sistem kerja bertahan dulu. Nanti kalau semua kenaikan harga baru.
0: Sebagai pelaku usaha kecil, ia berharap adanya kebijakan yang dapat meringankan beban mereka, seperti subsidi bahan baku atau kemudahan akses pasokan kedelai dengan harga terjangkau, agar tetap memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Belu. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kenaikan harga kedelai tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada masyarakat sebagai konsumen yang akan ikut merasakan kenaikan harga produk tempe dan tahu di pasaran. Bahkan, pengusaha tempe tahu yang merugi akan memilih gulung tikar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Kolaborasi dengan PBI dan Rumah Sakit Umum Daerah, Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribuana Kalahi gelar donor darah untuk membantu sesama di Kabupaten Alor.
4: Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribuana Kalabahi menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap sesama, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang masih cukup tinggi. Kegiatan yang diinisiasi oleh dosen dan mahasiswa tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses akademik, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang dipelajari selama perkuliahan. Donor darah ini terlaksana atas dukungan pihak universitas dan berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia serta Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Dosen pengasuh mata kuliah pendidikan karakter program studi pendidikan teologi Universitas Tribuana Kalabahi, Adolfina Owaleng, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian mahasiswa terhadap sesama, terutama melihat kondisi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang terus meningkat, sementara kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah masih perlu ditingkatkan.
5: Kegiatan donor darah yang kami lakukan hari ini adalah salah satu bentuk pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Teologi FKIP Untrip Kalabahi. Kegiatan ini memang diinisiasi oleh kami sendiri. Kemudian proyek pembelajaran ini dengan sasaran tujuannya adalah menumbuh kembangkan kepedulian mahasiswa terhadap sama manusia yang ada di Kabupaten Alor. Salah satunya adalah sebagai bentuk kepedulian mahasiswa itu sendiri terhadap kelangkaan darah yang ada di Kabupaten Alor.
4: Ia menambahkan, peserta donor darah tidak hanya berasal dari mahasiswa program studi pendidikan teologi, tetapi juga melibatkan mahasiswa dari program studi lain, serta tenaga pendidikan dan pegawai Universitas Tribhuwana Kalabahi. Menurutnya, sosialisasi mengenai pentingnya donor darah perlu terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat memahami bahwa mendonorkan darah merupakan salah satu bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Kontributor RRI Espor, Maslan Bao melaporkan.
3: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat NTT tahun 2026 menjadi festival atau kompetisi keagamaan, maksud kami selain menjadi festival atau kompetisi keagamaan yang bertujuan untuk mengagungkan dan menguji keterampilan membaca Al-Quran mulai dari tajwid, seni lagu, suara hingga adab, juga merupakan wujud kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama di bumi Wa Morata. Kami hadirkan selengkapnya laporan khusus reporter Alotani untuk Anda.
6: Pelaksanaan MTQ ini adalah bagaimana kita mewujudkan kebersamaan antara kita semua, terutama kerukunan di bumi Nusa Tenggara Timur.
7: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor kepada RRI Kupang, Kamis 18 Juni 2026 menjelaskan, pelaksanaan MTQ di Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 didesain bukan hanya menjadi perhelatan umat Islam, akan tetapi seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, sebagai rangkaian kegiatan, mulai dari pembukaan akan melibatkan umat Katolik dan umat Kristen di Kabupaten Nagekeo.
6: MTQ kali ini kami mendesain tidak hanya menjadi perhelatan umat Islam, seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satu wujudnya nanti pelepasan pawai ta'aruf itu yang diikuti oleh 22 kabupaten kota H-1. Dilepas dari gereja Katolik sampai ke masjid Baitur Rahman, Alorongga, tempat event MTQ akan dilaksanakan. Pawai arah-arah kendaraan dan jalan kaki, malam hari waktu pembukaan oleh Bapak Gubernur dan para Prokopimda. Yang menyanyikan mars MTQ adalah saudara-saudara kita dari orang muda Katolik dan warga Gemit berada di Nagekeo.
7: Bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Nusa Tenggara Timur, Indra Effendi menyampaikan apresiasi atas konsep pelaksanaan MTQ tahun 2026 di Nagekeo melibatkan lintas agama. Menurutnya, pelibatan tersebut menggambarkan bahwa nilai kerukunan dan toleransi di NTT sangat tinggi dan patut menjadi contoh di mata dunia karena memiliki ciri khas tersendiri.
8: Itulah ciri khas Nusa Tenggara Timur, mana sebuah kegiatan dari komunitas agama tertentu, tetapi seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, ikut menyemarakannya, ikut merasa sebagai yang punya gawe. Kami sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur amat sangat mengapresiasi bahwa arak-arakan atau pawai akan dimulai dari gereja Katolik, lalu berakhir di masjid. Itu menunjukkan bagaimana kerukunan, persahabatan, kedamaian di akar rumput itu begitu kuat.
7: Ketua LPTQ Kota Kupang, Muhammad Khairil, senada menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ 2026 dirancang berbeda dari sebelumnya karena ingin menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur menjadi harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar.
9: Saya memandang bahwa MTQ ini bukan sekedar seremonial belaka. Sebagai yang disampaikan Pak Ansar tadi dan narasumber yang lain, ini merupakan satu ajang untuk bagaimana kita mempererat persatuan dan kesatuan dan kerukunan yang ada di Kota Kupang dan khususnya di NTT.
7: Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTT, Haji Ishak Sulaiman menambahkan, tingkat kerukunan di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini masih menjadi contoh. Oleh karena itu, konsep pelaksanaan MTQ 2026 melibatkan lintas agama semakin memupuk rasa kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, NTT, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore berjaringan edisi hari ini, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten ND, Kamis 18 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruangan kelas yang gelap dan langsung meminta staf yang mendampinginya menyediakan lampu untuk segera dipasang. Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus investasi langkah panjang, jangka panjang kami untuk

Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Saya Pimau, selamat sore, selamat beraktif, sampai jumpa.

0: penyebabnya dan bagaimana dampaknya? Kita dengarkan penjelasannya bersama M. Caesar Agni Pertama, perkirawan Stasiun Maritim Ternau NTT.
1: Banjirop adalah fenomena terjadinya genangan air laut di daratan akibat naiknya permukaan air laut yang biasanya dipicu oleh siklus pasang surut. Secara spesifik, banjirop terjadi ketika air laut meluap ke kawasan pesisir karena fase pasang maksimum yang diperkuat oleh kondisi tertentu seperti tekanan atmosfer yang rendah, angin kencang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Fenomena ini berbeda dari banjir biasa karena penyebab utamanya adalah dinamika laut. Banjirop biasanya bersifat musiman atau periodik, terutama di kawasan pesisir yang topografinya rendah dan dekat dengan garis pantai. Untuk penyebab banjir rob sendiri, yang pertama adalah pasang surut air laut. Fenomena pasang surut naiknya air

kawasan pesisir menyebabkan tanah mengalami subsiden atau penurunan sehingga lebih rentang terhadap genangan air laut. Dan yang kelima adalah cuaca ekstrim. Angin kencang dan badai laut dapat mendorong air laut ke daratan dan memperburuk kondisi banjirop.

aktivitas perdagangan dan industri, terutama di kawasan pelabuhan. Yang kedua adalah dampak lingkungan, kerusakan ekosistem pantai, termasuk hutan mangrove dan terumbu karang, serta pencemaran air akibat bercampurnya air laut dengan limbah domestik dan industri. Yang ketiga adalah dampak sosial, terhambatnya aktivitas masyarakat, serta terjadinya pengungsian warga yang terkena dampak. Yang keempat adalah masalah kesehatan, seperti penyakit kulit dan infeksi akibat kontak dengan air yang tercemar, serta penyebaran penyakit seperti diare dan demam berdarah akibat buruknya sanitasi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami juga akan kembali mengupdate informasi cuaca bersama prakirawan BMKG.

0: Ya, selamat sore Juan. Oke, okay. Baik. Bagaimana dengan informasi cuaca untuk edisi esok hari? Seperti apa untuk KND, Sika, dan Ngada? Silakan.
1: Baik, selamat sore pendengar RR Indi. Mohon izin, saya Juan dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan AGKU hari Sabtu 20 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum untuk pagi hingga siang cerah berawan di wilayah Maumere dan AGKU, sedangkan di siang harinya untuk ND diperkirakan terjadi hujan ringan. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara berkisar 0,5 sampai 1,25 meter atau kategori rendah, dan untuk tinggi gelombang di perairan selatan Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Itu waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan

0: Seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI ND.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Juan, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya.
2: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiutong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Asiyah binti Muzahim adalah istri Firaun, penguasa zalim pada masanya. Meski hidup dalam kemewahan istana, Asiyah memilih beriman kepada Allah. Imannya tidak goyah, meskipun harus menghadapi ancaman dan siksaan dari suaminya sendiri. Ia lebih memilih kebenaran daripada kekuasaan dan kenyamanan dunia. Asiyah menjadi simbol keberanian dan keteguhan iman. Ia mengajarkan bahwa keyakinan tidak dapat dibeli dengan jabatan maupun

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRISP Labuan Bajo.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata. Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: SP Labuan Bajo.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas ataupun menemani waktu santai Anda sore ini pendengar. Senang sekali saya Yulina Mul kembali menyapa Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar edisi Jumat. Maksud kami, Jumat 19 Juni 2026 ya. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di penghujung sore ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga aktivitas Anda sejak tadi pagi hingga saat ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana Anda pendengar. Dan pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas, tetap semangat ya. Dan juga sementara untuk Anda yang sudah enjoy bersama keluarga, sahabat, ataupun teman-teman dimanapun Anda berada ya. Selamat menikmati waktu santai Anda di sore ini. Seperti biasa pendengar, saya Yulina Mul akan menemani Anda hingga beberapa jam ke depan ya, dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda. Dan juga program musik dan juga informasi pendengar kami hadirkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Maka dari itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Kamu gak apa-apa kan? Kalau di sini rasanya tenang banget deh. Semua masalah jadi hilang.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari musik dan juga informasi yang sudah kami rangkum khusus untuk Anda. Dan pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas dimanapun Anda berada ya. Dan juga untuk Anda yang masih waktu maksudnya masih bersantai dengan keluarga begitu, dengan sahabat ya, mendengar, agar waktu Anda tidak membosankan ya, Anda bisa sambil monitoring kami secara langsung melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru dan juga menarik yang telah kami rangkum khusus untuk menemani sore Anda pendengar. Mulai dari informasi ringan, kabar terkini, hingga hal-hal inspiratif yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo Brengan, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Mendagri Nobar Piala Dunia Momentum Hiburan dan juga Pertumbuhan Ekonomi. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai pelaksanaan menonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 dapat menjadi momentum menghadirkan hiburan sehat bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan nobar sesuai kondisi dan juga kemampuan masing-masing daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan dukungan pemerintah daerah pada kegiatan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 serta penandatanganan surat edaran bersama dan juga penyerahan sampul peringatan sinergi pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Gedung Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri pada Jakarta Senin 15 Juni 2026. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, Mendagri menerbitkan surat edaran nomor 400.2.7/4657/SC tertanggal 14 Juni 2026. Melalui surat itu, gubernur, bupati, dan juga wali kota diimbau menyiapkan lokasi strategis dan juga ruang publik sebagai tempat penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah juga diminta menggerakkan perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan nobar melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengaturan lalu lintas, kebersihan, hingga pendukung teknis lainnya. Selain itu, Mendagri mengimbau agar pelaksanaan nobar dikoordinasikan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah guna untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Pemerintah berharap dukungan daerah terhadap pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplep. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplek dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
11: Masih dengan program musik dan juga informasi pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait WTID dan juga Inflores dorong pariwisata inklusif dengan pelatihan Gesi di Labuan Bajo. Pendengar, Women in Tourism Indonesia bersama program Inflores menyelenggarakan workshop Gender Equality and Social Inclusion serta Safe and Respectful Workplace bagi pelaku pariwisata dan juga para pemangku kepentingan di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 17 Juni hingga 18 Juni 2026 di Rumah Keuskupan Unio Labuan Bajo itu bertujuan memperkuat kapasitas sektor pariwisata dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif dan saling menghormati. Workshop tersebut diikuti peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari pelaku usaha wisata, hotel, restoran, pemandu wisata, UMKM, komunitas akademisi, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga organisasi masyarakat sipil. Kegiatan ini juga melibatkan penyandang disabilitas termasuk peserta Tunanetra sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang belajar yang lebih inklusif dan juga dapat diakses semua pihak. Sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas nasional, Manggarai Barat terus mengalami pertumbuhan industri pariwisata yang pesat. Namun, perkembangan tersebut juga diiringi sejumlah tantangan seperti kesetaraan gender, akses kelompok rentan, relasi kuasa di lingkungan kerja, serta perlindungan terhadap pekerja sektor pariwisata. Melalui workshop ini, peserta diajak untuk memahami bagaimana norma sosial, stereotip gender, dan relasi kuasa dapat memengaruhi pengalaman seseorang di tempat kerja. Peserta juga didorong mengidentifikasikan tantangan yang dihadapi di institusi masing-masing dan menyusun solusi melalui pendekatan Safe and Respectful Workplace Frame Award yang berfokus pada pencegahan, penanganan, dan juga dukungan. WTID dan juga Inflores berharap kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat budaya kerja yang aman, profesional, dan inklusif di sektor pariwisata Manggarai Barat. Dengan menghargai keberagaman dan memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja, pariwisata diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga menghadirkan ruang yang adil, aman, dan juga berkelanjutan bagi semua. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Lanjut lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM

101.1. Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Polres Manggarai Barat ubah 500 knalpot borong sitaan jadi ikon wisata patung komodo. Pendengar, Polres Manggarai Barat menghadirkan inovasi kreatif dengan membangun patung komodo berbahan dasar knalpot borong hasil sitaan. Patung setinggi 3 meter dan juga panjang 6 meter itu kini berdiri di depan markas komando Polres Manggarai Barat yang baru di kawasan Kampung Ujung Labuan Bajo. Patung tersebut dibuat dari sekitar 500 unit knalpot non standar yang disita Satlantas Polres Manggarai Barat dalam berbagai operasi penertiban kendaraan bermotor. Selain menjadi simbol penegakan hukum, karya seni tersebut juga diharapkan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan pembangunan patung komodo merupakan bentuk pendekatan humanis dalam penegakan hukum sekaligus upaya pendukung pariwisata di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Alih-alih dimusnahkan, ratusan knalpot sitaan tersebut dimanfaatkan kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai edukasi dan juga estetika. Proses pengerjaannya melibatkan pengrajin dan juga tukang las lokal Labuan Bajo yakni Haji Zaib dan Benyamin. Haji Zaib mengaku proses pembuatan patung komodo tersebut cukup menantang karena harus menyusun dan menyatukan ratusan knalpot agar membentuk anatomi komodo secara proporsional. Adapun keberadaan patung komodo tersebut kini mulai menarik perhatian warga maupun wisatawan yang melintas di kawasan Kampung Ujung. Banyak pengunjung memanfaatkan lokasi tersebut untuk berfoto sebelum menikmati suasana wisata kuliner di Labuan Bajo. Melalui inovasi ini, pendengar, Polres Manggarai Barat berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas sekaligus mendukung citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan juga berkelas dunia. Baik, mendengar informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: 101 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Selamat satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalan.

0: konspirasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar masih dengan program musik dan juga informasi, selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Man Manggarai Barat sekali. Maksud kami bekali siswa boga sebelum magang di hotel dan juga kapal pinisi. Dengar Man Manggarai Barat memberikan pembekalan khusus kepada 35 siswa kelas boga yang akan mengikuti program magang di berbagai hotel, restoran, UMKM, dan kapal pinisi di kawasan Labuan Bajo pada Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Mini Man Manggarai Barat menjadi langkah awal dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja secara langsung. Program magang tersebut dirancang sebagai sarana bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan juga keterampilan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di madrasah. Melalui pengalaman kerja lapangan, para siswa diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sekaligus memahami standar kerja profesional di sektor pariwisata dan kuliner yang terus berkembang di Labuan Bajo. Melalui program ini, maksud kami, Man Manggarai Barat terus memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan juga dunia industri. Selain mendekatkan kemampuan teknis di bidang tata boga dan juga pelayanan, kegiatan magang juga diharapkan mampu membentuk karakter siswa yang mandiri, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja, sekaligus mendukung kebutuhan tenaga terampil di sektor pariwisata unggulan Labuan Bajo. Baik, mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: salah satu Pradua fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih dengan saya Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, menjelang malam seperti ini, luangkan waktu untuk makan malam begitu ya. Sesibuk apapun aktivitas Anda hari ini, jangan sampai melewatkan waktu makan begitu ya. Isi kembali energi Anda agar tubuh tetap sehat dan juga siap menjalankan aktivitas hingga di malam nanti begitu mendengar. Kalau bisa nikmati makan malam Anda bersama keluarga ataupun orang-orang terdekat ya. Ya, selain mengenyangkan, momen sederhana seperti itu ini juga bisa menjadi waktu untuk berbagi cerita dan juga mempererat kebersamaan Anda bersama orang-orang tercinta. Dan pendengar, tetap stay tune karena tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 1 RRI. Maksud kami Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengarkan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di tepi barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal. Tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Nah, El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya. dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air kita perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau yang lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang rendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engine Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang yang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut wilayah Jarokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai hasilan implementasi COR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron tuanya 40 sampai 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Makanya menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Afiliani, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Tanya kenapa nggak mengajukan? Jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87%, ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas, bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut tampilkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syaiful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syaiful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syaiful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syaiful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan tadi pada masa puncak operasional haji, PPH mengasihkan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap operasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Ajad serta wilayah Ajizah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan sehingga pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Ship Amin. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Siap, ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syaiful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615 disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan campur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan bersedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Itu meninggalkan di sana pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
18: Tanggal 28, 24 Mei.
17: Baik, baru sampai sana.
18: Nah, dia mau
17: di sana.

0: sama ketua Suroti.
1: Kondisi beliau gitu, apa sih?
0: Waktu sakit ini ya agak shock, tapi masih bisa jalan, masih bisa ngomong.
2: Oke? Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
4: Baik, Hana. Jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
5: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan, intinya sih jangan sampai nanti kelelahan juga, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemabruran hajinya.
4: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba kembali untuk termasuk inisiatif kita juga menggandeng partner ekonomi ini juga oleh kita sinkron dengan tentu itu juga sadari
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Nah, jika berkaca pada musim lalu,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia. Nyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwan salin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan kepada kita untuk terus beribadah kepadanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar RRI ND yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu amal tanpa ilmu akan sia-sia. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam Islam, ilmu dan amal merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu adalah petunjuk yang menerangi jalan kehidupan, sedangkan amal adalah bukti nyata dari ilmu yang dimiliki. Ibarat seseorang yang ingin melakukan perjalanan, ilmu adalah peta yang menunjukkan arah, sedangkan amal adalah langkah kaki yang membawanya menuju tujuan. Apabila seseorang beramal tanpa ilmu, maka ia seperti berjalan di tengah kegelapan tanpa mengetahui arah yang benar. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu sebelum beramal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu. Dalam ayat ini, Allah mendahulukan perintah mengetahui atau berilmu sebelum beramal. Para pendengar yang berbahagia, seringkali seseorang memiliki semangat beribadah yang tinggi, namun kurang memahami tata cara yang benar sesuai tuntunan agama. Akibatnya, amal yang dilakukan tidak bernilai di sisi Allah, atau bahkan dapat menjadi perbuatan yang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa niat baik saja belum cukup. Amal harus sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya, melaksanakan ibadah dengan tata cara yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebarkan informasi agama tanpa memastikan kebenarannya. Bersemangat berdakwah tetapi tidak memahami isi dakwah yang disampaikan. Semua itu berpotensi menimbulkan kesalahan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, karena pentingnya ilmu, Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada orang yang berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya,
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Menuntut ilmu bukan hanya kewajiban para ustadz atau ulama, tetapi kewajiban sebagai setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu yang dimaksud tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dan kemaslahatan umat. Para pendengar RRI yang berbahagia, sebaliknya, ilmu juga tidak boleh berhenti hanya sebagai pengetahuan. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tanpa buah. Seseorang yang mengetahui kewajiban sholat tetapi tidak melaksanakan sholat, maka ilmunya belum memberikan manfaat bagi dirinya. Karena itu, para ulama mengatakan, ilmu memanggil amal. Jika amal menjawab, ilmu akan tetap tinggal. Jika tidak, ilmu akan pergi. Maka, seorang muslim yang baik adalah mereka yang terus belajar dan mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita lihat beberapa contoh sederhana. Pertama, orang tua yang ingin mendidik anak-anaknya perlu memiliki ilmu tentang pendidikan dan agama agar dapat membimbing anak dengan benar. Kedua, seseorang yang ingin bersedekah perlu mengetahui cara bersedekah yang baik agar tidak menyakiti perasaan penerimanya. Ketiga, ketika menggunakan media sosial, kita perlu memiliki ilmu untuk menyaring informasi sehingga tidak mudah menyebarkan berita bohong atau fitnah. Semua aktivitas kehidupan membutuhkan ilmu agar menghasilkan amal yang benar dan bermanfaat. Para pendengar yang berbahagia, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, membiasakan membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Kedua, mengikuti majelis ilmu dan pengajian. Ketiga, bertanya kepada orang yang berilmu ketika tidak mengetahui suatu perkara. Keempat, membaca buku-buku yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, mengamalkan ilmu sedikit demi sedikit secara istiqomah. Dengan demikian, ilmu akan menjadi cahaya yang membimbing amal kita. Para pendengar RRIND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari uraian yang telah kita dengarkan bersama, dapat kita simpulkan bahwa ilmu adalah dasar dari setiap amal. Amal tanpa ilmu berpotensi salah dan sia-sia. Ilmu tanpa amal juga tidak akan memberikan manfaat. Seorang muslim harus terus belajar dan mengamalkan ilmunya. Marilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mencari ilmu, memahami ajaran agama dengan benar, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, serta keikhlasan dalam beribadah kepadanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik,
dan amal yang engkau terima. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Kahfi. Surah ini adalah surah ke-18 dalam Al-Quran dan diyakini menjadi panduan menghadapi fitnah akhir zaman, juga membentengi pembacanya dari fitnah Dajjal. Beberapa fakta penting dari surat ini adalah membaca 10 ayat pertama atau seluruh surah akan memberi cahaya, ampunan dosa, dan juga perlindungan. Surah ini memiliki 4 kisah utama yang mengajarkan iman, bersyukur, keterbatasan ilmu manusia, serta keadilan. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita

0: perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah yang dikenal karena kesederhanaan dan keteguhan imannya. Dalam kehidupan yang penuh ujian, Fatimah tetap tegar, sabar, dan penuh kasih. Ia menjalani kehidupan rumah tangga yang sederhana bersama Ali bin Abi Thalib. Meski hidup dalam keterbatasan, Fatimah tidak pernah mengeluh. Ia menjadi teladan tentang ikhlasan, ketabahan, dan pengabdian kepada keluarga. Fatimah mengajarkan bahwa kemuliaan bukan diukur dari kemewahan, melainkan dari akhlak dan ketulusan hati. Sosoknya menjadi inspirasi perempuan Muslim sepanjang

0: 101.1 Pradwo FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulena Amul masih menyapa Anda hingga saat ini pendengar di Labuan Bajo malam ini edisi 19 Juni 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya akan kami hadirkan program acara drama radio pendek ke ruang dengar Anda. Dan di program ini pendengar, kami akan menghadirkan rekaman yang mengangkat tema terkait becak suara yang diproduksi oleh RRI Jember. Selamat mendengarkan.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu kali ini.
2: Becak suara dengan para pelaku.
3: Saya Santoso berperan sebagai Paijo.
4: La lela, lela, lela, la lela.
5: Saya Eti berperan sebagai Sri.
6: Saya Febri berperan sebagai Tugima.
7: Dan saya Amin Priyono berperan sebagai Sarmi.
2: Narator Roni Purnomo.

0: Kopiku mana?
1: Gak ada kopi-kopian, Kang.
0: Loh, Mas marah ya?
1: Sampean itu piye to, Kang? Yo jelas marah. Lah wong, sampean gak nepati janji. Becakmu itu loh, Kang. Becak itu kok tetep saja dipasangi gambar Bu Erni. Aku malu, Kang. Orang-orang sekampung kan sudah tahu kalau aku ini pendukungnya Haji Thoyyib. Lah kok sampean malah masang gambar Bu Erni, juragan becak yang tiba-tiba nyalek itu. Mikir toh, Kang.
0: Dek, mbok sadar. Aku ini kan sudah lama pakai becaknya Bu Erni. Orangnya baik loh, Dek. Kalau setoranku nggak cukup, yo dikasih keringanan. Lah soal gambarnya dipasang, yo bebas toh, Dek. Wong becak-becaknya sendiri.
1: Terus kenapa, Kang? Waktu Haji Thoyyib minta dukungan, kok sampean bilang iya?
0: Loh, yang bilang iya kan kamu toh, Dek. Terus yang nerima duitnya juga kamu. Aku gak ikut-ikut.
1: Pokoknya aku malu, Kang. Pindah saja cari juragan becak yang lain.
0: Wis toh, Dek. Sana, buatkan aku kopi ya.
1: Gak bisa, aku mau ke pasar. Kalau butuh kopi, butuh sarapan, minta sana sama juraganmu, Bu Caleg Erni.
0: Astaghfirullah, Dek.

0: Hei, Pak Ijo, tumben kamu siang, Jo. Di pangkalan becak ini biasanya yang paling pagi kamu loh. Iya. Tadi langgananmu dibawa Tukiman. Kok diam aja? Kamu sakit aja, Jo?
1: Enggak, Kang. Tadi aku bangun kesiangan.
0: Mungkin sebentar lagi Tukiman datang. Santap, Pak Ijo. Sikat. Biar enggak sembarangan nyamber langganan teman.
1: Yoalah, Kang. Wis biar toh, soal rezeki itu kan ada bagiannya sendiri-sendiri.
0: Lah itu soal bagian. Ada yang enggak beres, Jo. Bu Erni enggak beres bagi-bagi rezeki ke kita. Wong jelas-jelas aku yang paling lama kerja. Paling lama mangkal di perapatan ini. Aku juga yang paling sering keliling, bagi foto, bagi kalender. Lah malah Tukiman yang ditunjuk jadi koordinator apa itu toh?
1: Koordinator kampanye lapangan.
0: Koordinator kampanye di lapangan besok itu, Jo. Jelas nanti bagian amplopnya lebih banyak. Wis jelas itu.
1: Jangan suudon, Kang. Ndak baik. Iya. Tumben hari ini sepi yo, Kang.
2: Kang, ada Lin Kuning datang.
0: Itu bagianku, Jo. Becak, Bu. Becak, Mbak. Becak. Wow, bisu. Ditanya kok diam saja. Jo, Pak Jo. Saat kampanye di lapangan, kamu ndak iso ikut, Jo. Konco-konco wis tak kabari semua. Pangkalan becak wetan wis beres. Sanggup gak datang kampanye. Biar ngaplos itu gimana itu, Jo?
1: Loh.
2: Kasian Juragan Erni, Kang.
0: Ben kapok, Jo. Milik koordinator kok Tukiman. Simbel gedes iku. Senep aku, Jo.
1: Nyebut, Kang, nyebut.

0: Kula nuwun. Sri, Sri. Kula nuwun.
1: Mangga. Kang Sarmin. Kok janur gunung, Kang? Monggo pinara.
0: Wis, gak usah, Sri. Aku ndak usah masuk ya.
1: Loh.
0: Aku cuma mau ngabari kalau bojomu itu, si Pak Ijo, tambah ndak beres, Sri.
1: Ndak beres bagaimana toh, Kang?
0: Pak Ijo ketularan tukiman.
1: Hah?
0: Sekarang runtang-runtung, kemana-mana sering bareng. Jadi kaki tangannya juragan Erni. Gerak-geriknya aneh, Sri. Lah wong berangkat nyalek, tapi kok sih mau naik becak. Terus yang dipilih becaknya tukiman. Kadang-kadang yo becaknya bojomu, si Pak Ijo.
1: Mosok toh, Kang.
0: Hati-hati loh, Sri. Jangan-jangan ada apa-apanya itu loh.
1: Kang, jangan fitnah, Kang. Ndak mungkin Bu Erni ada apa-apa sama Kang Pak Ijo.
0: Yo, ada apa-apa atau enggak, kita ndak tahu, Sri. Sekarang dipikir jernih, Sri. Apa kamu ndak malu? Orang sekampung sudah tahu kalau kamu pendukung setia Haji Thoyyib. Lah, kok bojomu malah ikut barisan Bu Erni? Mikir, Sri, mikir. Wis yo. Aku ndak bisa lama-lama. Hari ini kampanye terakhir di lapangan kecamatan. Aku pamit ya, Sri.
1: Iya, Kang.
0: Ayo, Sri.
1: Monggo, monggo. Aduh, aku harus bagaimana ini? Kalau tak biarkan, bener kata Kang Sarmin. Aku malu kalau sampai orang-orangnya Haji Thoyyib tahu Kang Pak Ijo ada di barisan depan kampanyenya Bu Erni. Aduh, aku malu nanti sama Haji Thoyyib. Piye ini? Yes, harus. Aku harus cepet-cepet nyari Kang Pak Ijo.
2: Loh, ada apa toh, Dek? Kok lari-lari kayak gitu?
1: Penting, Kang. Sik. Aku noto nafas dulu. Sampean itu, Kang, jadi wong lanang kok terbacut. Sudah kularang kok tetep saja mau ikut kampanye Bu Erni. Stop, Kang. Stop. Ayo pulang, ndak usah kampanye-kampanyean.
2: Kamu itu kesambet di mana toh, Dek? Aku ndak bisa batalkan ikut kampanye. Lah ini ketinggalan rombongan, terus ketemu kamu gara-gara banku kempos, konco-konco sudah nunggu di lapangan, Dek. Ndak bisa, Dek. Ini tanggung jawabku ke juragan Erni.
1: Jangan ngeyel toh, Kang. Ndak usah kampanye. Ndak becak-becakan wis.
2: Loh. Kalau nanti aku dipecat, terus kita makan apa? Mikir toh, Dek.
1: Sampean, Kang, yang ndak mau mikir, Kang. Kebacot. Pokoknya kalau sampean tetap kampanye, tetap mele becak ini, aku minta cerai, Kang. Aku malu.
2: Lama-lama kok tambah gak jelas kamu ini, Dek. Jangan buat aku emosi. Ini di pinggir jalan. Kamu yang gak punya malu. Sana pulang.
1: Ayo, sampean pulang juga toh, Kang. Ayo, pulang.
2: Nggak bisa.
1: Ya, Kang, pulang.
2: Kamu yang pulang, sana.
3: Hei, Kang Pak Ijo, Yusri, Ada apa toh? Tarik-tarikan di pinggir jalan. Ndak malu tah dilihat orang-orang?
2: Yumu ini loh, Man. Ndak tahu malu ngajak tengkar di jalan. Emosi aku.
1: Aku lo cuma minta sampean pulang, Kang. Cuma
3: Hey, wes, stop tukarannya di stop. Kang Jo, Yusri, sampean berdua tak kasih kabar.
2: Kabar apa, Tom?
3: Nah, tadi ada rame-rame di lampu merah. Dekat lapangan itu loh, Kang Jo. Pak petugas memeriksa semua yang ikut pawai kampanye. Yang motor, ya becak. Terus ada beberapa orang yang diangkut karena membawa senjata tajam. Lah, termasuk Kang Sarmin, Kang Jo.
2: Loh, Kang Sarmin ikut pawai, Toman. Katanya wis ora sudi kampanye.
1: Lah, Man, terus sekarang kabarnya bagaimana, Man?
3: Aku ya masih belum jelas, Yusri. Aku kesini niatnya jemput sampean, Kang Jo. Ayo ke lapangan, biar jelas. Ayo, sampean ikut juga, Yusri. Sampean ikut juga, nggak apa-apa, yuk. Ayo, yuk.

0: kabar terciduknya Sarmin karena membawa senjata tajam dan terindikasi sebagai provokator kericuan, tidak mengurangi semangat warga untuk meramaikan acara kampanye hari itu. Memasuki masa tenang menjelang pencoblosan, tak ada gejolak yang berarti. Warga tetap melaksanakan aktivitas rutinnya seperti biasa. Hari pencoblosan tiba, warga berbondong-bondong menyalurkan hak suaranya. Tidak terkecuali paguyuban becak milik juragan Erni. Pencoblosan berjalan lancar. Warga nampak bersuka cita menyalurkan hak suaranya. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Begitu pula halnya Paijo dan Sri.
1: Alhamdulillah yo Kang, coblosan hari ini lancar. TPS kita tadi itu unik loh Kang, petugasnya dandan kayak pemain ludruk.
2: Iya, aku kan juga lihat tadi. Piye to Dedek?
1: Iya ya, saking senengnya aku Kang.
2: Tadi nyoblos siapa Dek?
1: Wow, rahasia. Lah sampean Kang, apa mau jawab? Kalau aku tanya tadi nyoblos siapa, hayo.
2: Wih, ora bisa. Pemilu itu bebas, tapi rahasia. Kalau pilihan kita ndak sama, apa tetap masih mau jadi bojonya Paijo, tukang becak yang semangat anti golput ini?
1: Gaya. Gaya sampean Kang. Kang. Maaf yo Kang. Kalau kemarin-kemarin aku gampang marah. Terbawa omongan orang kanan kiri. Maaf yo Kang. Iya, Kang. Sekarang sampean mau apa? Apa mau teh, kopi, atau kopi susu? Langsung tak buatkan, kan?
2: Halo.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
3: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, baru saja kita mendengarkan drama radio pendek yang mengangkat tema terkait suara becak ya, yang diproduksi oleh RRI Jember. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda. Dan di program ini kami selalu menghadirkan program-program yang membahas terkait komunitas-komunitas hebat di Indonesia maupun di daerah ya, Labuan Bajo begitu ya, di Manggarai Barat, yang bisa menginspirasi banyak masyarakat. Selamat menantikan.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microset yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah

0: mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 9.

0: Labuan Bajo.
1: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulian Amul masih hadir menyapa Anda hingga saat ini pendengar edisi 19 Juni 2026 dalam program acara Komunitas Bicara ya. Program di mana yang menghadirkan berbagai komunitas inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan di program ini mendengar kami akan membahas terkait komunitas sahabat alam Manggarai ya, yaitu menjaga alam, menjaga kehidupan. Pendengar, setiap daerah memiliki komunitas yang lahir dari kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Ada yang bergerak di bidang pendidikan, budaya, sosial, hingga lingkungan hidup. Dan malam ini kita akan membuat sebuah komunitas yang memiliki kepedulian besar terhadap kelestarian alam, yaitu komunitas Sahabat Alam Manggarai. Dan komunitas ini mendengar hadir dengan semangat untuk mengajak masyarakat semakin mencintai alam, menjaga kebersihan lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa alam yang kita nikmati hari ini adalah titipan yang harus kita jaga bersama. Alam Manggarai menyimpan keindahan yang luar biasa. Hamparan perbukitan hijau, hutan yang masih alami, sungai yang jernih, hingga pesona laut yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Namun pendengar, keindahan itu tentu membutuhkan kepedulian kita semua. Komunitas Sahabat Alam Manggarai hadir sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki semangat untuk menjaga kelestarian alam melalui berbagai aksi nyata. Mereka percaya bahwa menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab setiap orang yang menikmati manfaatnya. Mendengar, seringkali kita menikmati keindahan alam tanpa menyadari bahwa alam juga membutuhkan perhatian dari diri kita. Ketika sampah dibuang sembarangan, pohon ditebang tanpa kendali, ataupun sungai mulai tercemar, sesungguhnya kita sedang mengurangi kualitas hidup kita sendiri. Alam bukan hanya tentang pemandangan yang indah, tetapi juga sumber kehidupan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah tempat kita bercocok tanam, semua berasal dari alam. Karena itu mendengar, menjaga alam berarti menjaga kehidupan.

0: cerita itu awesome.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga

0: Karangrajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu per dua untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 71 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul dalam program acara Komunitas Bicara malam ini. Dan pendengar, di program ini kita sedang membahas terkait komunitas sahabat alam Manggarai. Dan pendengar, melalui semangat gotong royong, komunitas seperti sahabat alam Manggarai mengajak masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan positif. Mulai dari membersihkan lingkungan, menanam pohon, menjaga sumber mata air, hingga mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan. Langkah-langkah kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya akan sangat besar. Generasi muda memiliki peran yang cukup penting ya dalam menjaga kelestarian alam. Anak muda bukan hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga bisa menjadi agen perubahan. Dengan kreativitas yang dimiliki, mereka dapat mengajak lebih banyak orang untuk mencintai lingkungan melalui berbagai kampanye positif. Karena perubahan yang besar selalu dimulai dari keberanian untuk memulai. Dan pendengar, mungkin kita sering bertanya ya, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya cukup sederhana. Mulai dari diri sendiri, buanglah sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, rawat pohon di sekitar rumah, jangan merusak alam. Dan ajak keluarga maupun sahabat Anda untuk melakukan hal yang sama. Karena kepedulian sekecil apapun akan memberi manfaat yang besar bagi masa depan. Dan pendengar, alam tidak pernah meminta imbalan atas apa yang telah diberikannya kepada kita. Ia terus menyediakan udara, air, pangan, dan keindahan. Kini, giliran kita untuk menjaganya. Sebab ketika alam tetap lestari, kehidupan manusia pun akan terus terjaga. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, melalui pembahasan kita malam ini terkait komunitas sahabat alam Manggarai menjaga alam, menjaga kehidupan, kita terus belajar bahwa kepedulian terhadap lingkungan harus dimulai dari diri kita sendiri. Semangat yang ditunjukkan oleh komunitas sahabat alam Manggarai menjadi inspirasi bahwa setiap orang bisa berkontribusi menjaga bumi meski dimulai dari langkah yang sederhana. Dan pendengar, semoga pembahasan kita malam ini terkait komunitas sahabat alam Manggarai mengajak kita untuk lebih mencintai lingkungan, menjaga kebersihan, serta terus menanamkan rasa tanggung jawab terhadap alam. Karena alam yang kita wariskan kepada generasi mendatang tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini.
2: Atap matamu membunuh aku di saat ini.

Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti simaung atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekadar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiaran Dayuli Namul ya, yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda untuk menemani waktu istirahat Anda malam ini. Dan pendengar, dari pembahasan kita malam ini terkait komunitas-komunitas hebat di Manggarai ya, kita bisa belajar bahwa sebuah komunitas bukan hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi ruang untuk menghadirkan perubahan yang positif. Dan melalui semangat yang dimiliki oleh komunitas Sahabat Alam Manggarai, kita diingatkan bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dan tidak harus menunggu melakukan hal yang besar ya. Kepedulian bisa dimulai dari langkah-langkah yang sederhana, seperti menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut merawat alam di sekitar kita. Karena ketika kita mencintai alam, pendengar, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan untuk diri sendiri dan juga generasi yang akan datang. Dan semoga pembahasan kita malam ini dapat menginspirasi untuk kita semua supaya semakin peduli terhadap lingkungan dan menjadi bagian dari perubahan yang baik. Baik pendengar, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu ke Ruang Dengar Anda dengan deretan lagu-lagu pop Indonesia mulai dari tahun 2010-an hingga tahun 2020-an yang akan siap menemani malam Anda ataupun siap menemani waktu istirahat Anda malam ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah, sekarang Anda tahu, letusan Gunung Tambora 1815. Tanggal 10 April 1815, langit Sumbawa berubah gelap total. Suara dentuman dari Tambora

seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh sentimeter. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170 ribu kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90 ribu orang tewas, sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun 1816 dikenal sebagai The Year Without Summer, tahun tanpa musim panas. Di Eropa dan Amerika, salju turun di bulan Juli, tanaman gagal panen, dan jutaan orang kelaparan. Bahkan, kondisi cuaca ekstrim itu menginspirasi munculnya karya sastra terkenal dunia seperti novel Frankenstein

untuk meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi, Sobat RRI,

0: manusia. Dari Sumbawa, kisah ini menggema ke seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: SP Labuan Bajo.
1: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas ataupun waktu santai Anda malam ini. Senang sekali saya Ilena Amul masih menyapa Anda hingga saat ini pendengar dalam program acara Ruang Rindu ya. Dan semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat setelah seharian beraktivitas. Bagi Anda yang masih bekerja, sedang dalam perjalanan, ataupun yang memilih bersantai di rumah, semoga malam ini terasa lebih hangat ya. Dan ada yang bilang malam adalah waktu paling jujur bagi hati. Di saat suasana mulai tenang, pendengar, seringkali yang jauh terasa dekat dan yang pernah singgah kembali hadir dalam ingatan. Tapi tenang saja pendengar, karena malam ini kita tidak akan larut dalam rindu ya. Karena saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia pilihan dari era tahun 2010-an hingga tahun 2020-an. Kalau boleh sedikit menggombal, kalau rindu tidak bisa dipeluk, setidaknya biarkan lagu-lagu malam ini yang memeluk perasaan Anda. Duh. Jadi benar, siapkan secangkir kopi ya atau teh hangat, duduk dengan nyaman dan nikmati setiap lagu yang akan kami hadirkan. Dan siapa tahu ada satu lagu yang mungkin ya mengingatkan Anda pada seseorang yang pernah begitu berarti di hati Anda. Jadi untuk Anda pendengar yang masih terjaga, silahkan kirimkan lagu requestan Anda ataupun mengirimkan salam untuk orang-orang favorit Anda, baik itu keluarga, sahabat, ataupun gebetan ya. Intinya jangan pacar gitu ya pendengar. Ataupun Anda, dari Anda ada yang ingin curhat tipis-tipis melalui via telepon bersama kami, boleh sekali ya. Jadi untuk Anda sekali lagi kami sampaikan, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Dan untuk mengawali perjumpaan kita malam ini di program acara Ruang Rindu Pendengar, kami akan menghadirkan lagu dari Naf yang berjudul Akhirnya Aku Menemukanmu.

Baik pendengar, saat ini kita sedang mendengarkan lagu Akhirnya Aku Menemukanmu dari Naf ya. Lagu ini pendengar menceritakan tentang seseorang yang akhirnya menemukan cinta sejatinya setelah melalui perjalanan panjang, penantian dan berbagai kisah dalam hidupnya. Hadir dengan lirik yang romantis dan penuh makna, lagu ini menggambarkan rasa syukur karena akhirnya dipertemukan kembali dengan sosok yang selama ini dicari. Dan pendengar, semoga lagu ini dapat menemani malam Anda ya. Dan siapa tahu ada pendengar yang malam ini sedang tersenyum begitu karena telah menemukan seseorang yang tepat, atau mungkin masih menantikan pertemuan yang indah. Jadi untuk Anda, selamat menikmati Akhirnya Aku Menemukanmu hanya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Hei, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, berdengar masih dengan program acara Ruang Rindu ya. Dan berdengar sepertinya sekarang sudah ada yang bergabung bersama kita di program acara Ruang Rindu malam ini. Langsung saja kita sapa. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Melki, lagi di ND.
0: Oke. Apa kabar Kak Melki hari ini?
1: Puji Tuhan, baik dan sehat.
0: Oke, puji Tuhan ya. Silakan Kak Melki request lagunya.
1: Request lagu Bondan dan ya judulnya ya sudahlah.
0: Baik, terima kasih ya sudah bergabung bersama.
1: Bisa kirim-kirim salam?
0: Silakan Kak Melki, kirim salamnya untuk siapa? Silakan.
1: Saya mau kirim salam untuk teman saya Rahma, Iqbal. Okay. Habis itu Wanda Kenny yang lagi bertugas. Habis itu untuk penyiarnya juga, semoga sehat-sehat dan selalu semangat dalam menyiar.
0: Baik, terima kasih Bang Melki. Dan untuk Kak Melki, mungkin ada pesan untuk orang-orang spesial begitu ya, keluarga ataupun orang-orang keras begitu ya, ataupun pacar kakak, silakan. Sangat
1: mungkin
0: boleh sekali
1: untuk
0: ya.
1: Keluarga, mungkin untuk keluarga semoga selalu dilindungi Tuhan dan selalu diberikan kesehatan. Itu aja sih.
0: Oke, amin. Ya. Baik, Kak Melki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program acara Ruang Rindu ya. Dan lagu requestan ya. Anda segera kami putarkan. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 9.

0: SP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang akan terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, masih di program acara Ruang Rindu ya. Dan lagi kita sudah terhubung bersama salah satu pendengar. Langsung saja kita sapa ya. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Ya, ini dengan Pak Amri, ada di Labuan Bajo, baik Pak Amri.
1: Oke, dengan Kak Amri. Bagaimana kabarnya, Kak Amri?
2: Puji Tuhan, Ibu. Sehat kita.
1: Oke, puji Tuhan ya. Sekarang stay di mana, Kak Amri? Di Labuan Bajo atau di mana?
2: Sekarang kita stay-nya di Labuan Bajo. Lebih tepatnya itu kita di Waikambi.
1: Oke, di Waikambi ya. Jadi silakan Kak Amri request lagunya, karena malam ini kami sudah menyiapkan deretan lagu dari era tahun 2010-an hingga tahun 2020-an. Silakan Kak.
2: Oke, baik Ibu, terima kasih. Dari saya kita mau request lagunya Dewa 19 dulu, kalau saya itu separuh nafasku.
1: Oke, silakan Kak kirim salamnya untuk siapa?
2: Oke, ini kita kirimkan salamnya itu yang paling pertama itu untuk keluarga kita ya.

0: di ND ya, penting. Yaitu orang tua, dengan keluarga, lebih khususnya itu di, ya lebih tepatnya itu di Kecamatan Jawa Timur gitu.
1: Okay.
0: Kabupaten itu Kecamatan Jawa Timur, itu desanya itu tepatan di Desa Pernamatu.
1: Baik, ada lagi? Mungkin dari Anda mau curhat tipis-tipis, boleh sekali ya, Kak Amri, silakan.
0: Kalau curhat mungkin untuk saat ini memang belum ada ya, Kak, ya, gitu.
1: Wah, begitu ya, Kak, baik. Baik, Kak Amri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program acara Ruang Rindu malam ini ya. Dan kirim salamnya untuk keluarga Anda tadi ya. Dan salamnya sudah mengudara ya, otomatis sudah tersampaikan. Dan lagu requestan Anda segera kami putarkan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih Ibu, selamat malam.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mendengar, sekarang kita sedang mendengarkan lagu dari Peter Pan ya, yang berjudul Kukatakan Dengan Indah, yang dirilis oleh Peter Pan pada tahun 2024 dalam album legendaris Bintang di Surga. Dan mendengar, lagu ini ciptaan Ariel sendiri ya, yang menggambarkan perasaan kecewa, kehancuran hati sekaligus kepasaran seseorang ketika harus melepaskan orang yang dicintainya demi kebaikan bersama. Dan melodi pop rock alternatifnya yang dinamis sangat pas untuk bernostalgia ke era keemasan musik di Indonesia tahun 2000-an.

0: Ku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil,
0: ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu.
0: Inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih di program acara Ruang Rindu Pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, lagi dan lagi ya, kita sudah terhubung bersama salah satu pendengar program acara Ruang Rindu malam ini. Langsung saja kita sapa. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Uger di Ruteng.
0: Oke, dengan Kak Uger ya. Baik Kak Uger, apa kabar Anda hari ini?
1: Oi, kabar baik sekali, luar biasa.
0: Oke, luar biasa ya. Bagaimana aktivitas Anda hari ini Kak Uger, lancar?
1: Lancar-lancar saja hari ini.
0: Oke, silakan Kak Uger request lagunya, karena malam ini kami sudah menyiapkan deretan lagu dari era tahun 2010-an hingga tahun 2020-an pop Indonesia ya. Silakan Kak.
2: Lagu apa ya request ini?
1: Request lagu dari Zivilia.
0: Zivilia. Oke, kayaknya itu sudah masuk di tahun 2000-an ya Kak, bukan tahun 2010-an ataupun 2020-an, atau saya rekomendasikan saja ya kepada Kakak.
1: Boleh. Ada lagu apa saja yang boleh?
0: Oke, di sini kami menyiapkan lagu, ada band yang berjudul Manusia Bodoh, ada Peter Pan, ada Chris Patti, ada Drive, ada Seventeen. Mungkin dari salah satu dari itu Kakak berminat?
1: Dewa. Lagu Seventeen saja Kak.
0: Oke, lagu Seventeen ya. Berarti di sini berjudul Menemukanmu.
1: Iya, betul sekali. Terbaik itu.
0: Oke, baik Kak Uger, silakan kirim salam. Kirim salamnya untuk siapa?
1: Kirim salam buat teman-teman OMK Katedral Atambua.
0: Oke.
1: Karena saya juga sana, tapi saat ini kan situasi ada di Ruteng. Jadi saya kirim-kirim salam untuk mereka. Terus kirim-kirim salam juga untuk Ranger 19 di Kupang.
0: Oke,
1: itu saja Kakak.
0: Oke, mungkin Anda mau curhat tipis-tipis boleh ya? Siapa tahu sekarang Anda lagi falling in love, sangat bisa sekali untuk curhat di sini. Intinya jangan curhat mantan ya Kak ya.
1: Ay, tidak usah curhat. Titip salam untuk presenter saja.
0: Oke, terima kasih. Baik Kak Uger, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program acara Ruang Rindu malam ini. Dan salamnya sudah mengudara ya, otomatis sudah tersampaikan. Dan lagu requestan Kak Uger akan kami putarkan ya. Terima kasih sudah bergabung, selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.

Baik pendengar, sekarang kita sedang mendengarkan lagu dari Seventeen ya, yang berjudul Menemukanmu. Lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini. Dan pendengar, dimanapun Anda berada ya, tidak terasa kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini telah sampai di penghujung acara begitu ya. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah setia menemani malam ini, khususnya untuk Kak Melki, Kak Amri, dan juga Kak Uger ya, yang sudah bergabung dan menyapa kami. Terima kasih atas kebersamaan dan juga cerita yang telah Anda bagikan. Semoga malam ini menjadi malam yang hangat ya untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Kalau malam ini belum sempat mengungkapkan rindu kepada seseorang, tidak apa-apa ya, biarkan lagu-lagu malam ini yang menyampaikannya. Siapa tahu, tanpa disadari, ada hati yang ikut tersenyum di sana. Baik pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini masih kami hadirkan program acara musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda untuk menemani waktu istirahat Anda malam ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panik, Bu.
5: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau bangun komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam.

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah, sekarang Anda tahu, letusan Gunung Tambora 1815.

seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh sentimeter. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170.000 kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90.000 orang tewas, sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun 1800

kondisi cuaca ekstrim itu menginspirasi munculnya karya sastra terkenal dunia seperti novel Frankenstein karya Mary Shelley. Dari

0: untuk meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi, Sobat RRI, letusan Gunung Tambora bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi pelajaran besar tentang alam, kehidupan, dan ketahanan manusia. Dari Sumbawa, kisah ini menggema ke seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM.

0: SP Labuan Bajo.
1: Ya, Mei.
2: Kak Arnas mana sih?
3: Ya, aku teleponin. Aktif.
1: Waduh.
3: BBM-nya juga belum dibalas.
2: Kontraksi pada parah banget, Mei.

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh, karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang menemani Anda hingga sampai dengan saat ini. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk Anda beristirahat ya. Lepaskan segala lelah setelah seharian beraktivitas, tenangkan pikiran Anda dan biarkan tubuh memulihkan kembali energinya. Dan semoga Anda menikmati tidur yang nyenyak, hingga bangun esok pagi dengan tubuh yang segar, hati yang bahagia, dan semangat baru untuk menjalani aktivitas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulin Amul dan operator studio Melki dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bye.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Radio publik milik bangsa. Dibansar luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Yulina Mul dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulina Mul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Edisi Sabtu 20 Juni 2026. Apa kabar Anda pagi ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga apa yang Anda rencanakan hari ini berjalan sesuai rencana Anda. Dan pendengar seperti biasa hari ini kami akan mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita bersama, maksud kami Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Dan kemudian kami akan kembali hadir dari RRI Labuan Bajo dengan mengupdate informasi cuaca dan juga peristiwa penting ya edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dan juga pendengar selanjutnya tepat pukul 8 waktu Indonesia tengah nanti, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam program Warta Berita Nasional. Setelah itu pendengar akan kembali bersama kami di RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pagi ini hingga menjelang siang hari nanti. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia tengah nanti pendengar akan kami hadirkan program dialog interaktif ya. Namun karena hari ini tidak ada narasumber, maka program tersebut akan kami isi dengan sajian musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 11 siang waktu Indonesia tengah nanti. Dan kemudian pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia tengah, kami akan menghadirkan doa Angelus ke ruang dengar Anda. Setelah itu dilanjutkan dengan Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan memasuki pukul 13 waktu Indonesia tengah nanti pendengar akan hadir program Bincang Budaya ke ruang dengar Anda. Lalu pukul 14 waktu Indonesia tengah dilanjutkan dengan Warta Berita Lokal. Setelah itu kami akan kembali hadir di RRI Labuan Bajo dengan program acara Prodangdut yang akan siap menemani aktivitas siang Anda hingga menjelang sore hari. Dan pendengar, untuk Anda ketahui masih banyak program menarik lainnya hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani dan juga menghibur aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan semoga hari ini ya aktivitas Anda berjalan dengan lancar dan sesuai rencana Anda begitu pendengar. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti mimbar, maksud kami Mutiara Pagi ya, bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Tangan Tuhan ingin menceritakan tentang janji Tuhan. Ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi masalah, tangan kita yaitu Tuhan. Seperti janji Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan.

Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat

Salam pendengar setia RRI ND, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya Evangelis Crispin akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian para pendengar yang budiman. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai di tengah kesulitan masih ada harapan. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih karuniamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena engkau menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Dan kini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus ampuni segala dosa kami, layakkanlah kami, bersihkan hati dan pikiran kami, bersihkan seluruh panca indera kami Tuhan, agar rohmu yang kudus berkarya dalam kehidupan kami tanpa batas, tanpa halangan karena dosa-dosa kami, Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Kebenaran firman Tuhan yang datang menolong kami, Tuhan, saat kami dalam kesulitan, dalam kebingungan, dalam kebimbangan, dalam kekhawatiran, dan dalam ketakutan, Tuhan. Kami percaya masih ada harapan di tengah kesulitan. Kami percaya, Tuhan, pertolonganmu tepat pada waktunya, Tuhan. Kami percaya kami tidak sendirian karena Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Berbicaralah kepada kami, kami akan mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Saudara pendengar dimanapun berada, bacaan kita pada pagi ini tentang dua raja-raja pasal 4 ayat 1-7. Di situ kisah tentang keluarga nabi, tetapi juga akhirnya istrinya menjadi janda. Kisah minyak seorang janda. Ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kupunya, yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkata Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lah minyak itu di dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkata perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah jual minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kisah ini tentang keluarga nabi, di mana nabi itu ketika meninggal tinggallah istrinya dan kedua anaknya. Tentu sebagai seorang istri begitu berat ditinggalkan oleh suami, manakala dia harus menyelesaikan semua utang-utang yang ditinggalkan oleh suaminya. Ketika istri menghadapi masalah, dia akan berdiskusi dengan suaminya. Namun hal ini ketika suaminya tidak ada, dengan siapa dia akan diskusikan? Dengan siapa dia harus bertukar pikiran selain dia hanya memikirkannya sendiri? Di sini tidak dicatat bahwa anak-anaknya itu jenis laki-laki atau perempuan yang kita baca ya, atau berapa anaknya, usianya berapa maksudnya, kedua anak itu berapa usianya
ya kemungkinan besar bahwa anak-anak itu menjadi budak, ya biasanya sih sudah remaja, tapi entahlah, budak-budak pada masa itu bisa saja mempekerjakan anak-anak karena saking sulitnya mereka, karena keluarga itu tidak bisa membayar utang. Lalu penagih utang itu seperti debt collector begitu ya, datang dan menagih, dan makanya sekarang ini tidak diperbolehkan lagi kalau penagih utang itu dengan cara kekerasan atau dengan cara kasar. Dan dalam hal ini juga sudah tertulis dalam Alkitab mengenai penagih utang, kadang-kadang perbuatan mereka juga tidak adil, ya, tidak manusiawi. Tentu sebagai seorang ibu yang sendirian janda menghadapi persoalan, mengalami tekanan yang bertubi-tubi, sudah jatuh ketimpa tangga pula, hati masalah satu belum selesai, ditambah lagi dengan masalah yang baru, masalah yang begitu menjepit dia, yang membuat dia sangat tertekan. Maka pada waktu itu, dia bukan cuma sendiri ya, si janda ini bukan cuma sendiri, tapi istri-istri para nabi, artinya di situ para nabi itu mereka mempunyai istri, mereka mengadukan itu kepada Elisa, ya, mereka memberitahukan seorang daripada istri-istri nabi itu dia menjadi janda. Jadi kumpulan wanita di situ ternyata satunya adalah janda, yang kemudian dia menghadap Elisa, memberitahukan kondisi rumah tangganya, memberitahukan kondisi suaminya, dan juga keadaan perekonomian mereka. Jadi dia berbagi, dia bercerita, dia mengadu kepada Elisa. Barangkali ketika dia curhat, berbagi cerita kepada hamba Tuhan, pada abdi Allah, dia boleh diberikan jalan keluar atau dia mendapatkan kelegaan. Dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini ada kedua anaknya. Sebagai seorang ibu tentu sakit hati juga ketika dia menghadapi persoalan begitu, lalu anak mau diambil. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nabi itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Artinya dia sangat menghormati Allah. Bukan berarti sebagai hamba Tuhan dia tidak memiliki utang atau dia tidak memiliki masalah, karena faktor dekatannya kepada Tuhan. Tentu orang-orang yang dekat sama Tuhan, takut akan Tuhan itu mendapat ujian masalah-masalah seperti ini, perekonomian, ya, kesehatan, itu biasa menimpa hamba-hamba Tuhan atau para nabi. Bukan berarti begitu eksklusifnya hamba Tuhan sehingga mereka tidak mendapatkan sakit penyakit. Saya secara pribadi pun sampai hari ini tetap sakit, saudara. Dan saya keluar masuk rumah sakit besar di kota-kota besar, saudara. Apakah saya terlalu berbuat salah? Dalam hal ini saya yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar untuk menyatakan kuasanya, kemuliaannya melalui saya atau di dalam Alkitab ini melalui keluarga nabi ini, janda yang ditinggalkan dan dua anaknya ini. Tentu mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Ketika dia mengadu kepada Elisa, Elisa menjawab kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Karena mendengar aduan mereka, karena mereka juga ya sebagai hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan penuh dengan kekurangan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan kesulitan mereka, Tuhan itu tahu apa yang mereka butuhkan. Maka Tuhan membawa Elisa di tengah-tengah keluarga mereka. Elisa ini adalah seorang abdi Allah. Tentu kunjungan hamba-hamba Tuhan di dalam sebuah rumah tangga atau jumpaanmu dengan hamba-hamba Tuhan berdoa itu bukan sebuah kebetulan. Tapi Allah mau berbicara kepada Anda. Contoh ketika saya menggunakan salah satu kendaraan dengan aplikasi, sebut saja Grab, saya berjumpa, saya ngobrol dengan driver, dan ternyata Tuhan bukakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka sedang punya masalah yang besar, ya. Roh Kudus beritahukan bahwa saya itu sangat percaya ke pertemuan saya dengan driver itu, dengan supir itu, bahwa Allah memiliki satu tujuan untuk memberitahukan kepada si driver ini, si supir ini, bahwa Allah mengasihi dia.
apapun masalah yang dia derita hari-hari ini, bahwa tentu Tuhan mau dia lebih membangun hubungan dengan Tuhan daripada dia memperkaya diri, dia lebih mengejar harta duniawi. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika Anda menangkap siaran ini, berarti Allah mau sesuatu dari hidup Anda. Ya, para pendengar yang budiman, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jawab Lisak padanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Dia bertanya, apa yang harus dilakukan oleh Elisa baginya? Saudara yang terkasih, beritahukanlah kepada apa-apa yang ada di rumah. Jadi Elisa bertanya, apa yang kamu punya di rumah itu? Tentu, mereka, dia jawab apa? Dia punya pertanyaan seperti itu, yang bisa saja dia berpikir bahwa, oh, kalau saya punya apa-apa di dalam rumah, tentu saya bisa menjualnya untuk menghasilkan uang. Dan bisa membayar utang-utang orang. Dan tentu di sini utangnya tidak sedikit. Sampai debt collector ini atau penagih hutang ini datang untuk membuat anaknya jadi budak. Itu berarti utang yang sangat tidak sedikit. Saya menonton sebuah acara di media sosial, di aplikasi di media sosial. Di situ ada sebuah negara yang begitu miskinnya, mereka itu harus menjadi pekerja di salah satu keluarga sekitar 140 tahun dari generasi ke generasi, di mana leluhur mereka memiliki utang pada keluarga itu, dan keluarga itu harus, dan keluarga itu mau, keluarga yang utang itu harus utang sampai selesai. Dan ketika mereka belum punya uang, mereka harus bekerja lagi, dan mereka pinjam lagi, menutupi lagi. Dan mereka bertemu dengan salah satu pengusaha dari Eropa. Ada berapa keluarga yang utang dengan keluarga itu, akhirnya keluarga yang kaya raya itu yang punya hati yang baik seperti hati mereka membayar melunas semua uang mereka, dan mereka merasa bebas, mereka terlepas. Saudara, kita pun demikian. Saudara, Tuhan tuh tahu apa yang kita perlukan, maka Tuhan mendatangkan Elisa bagi mereka untuk memberikan jawaban bagi mereka. Jadi berpikir bahwa ketika Elisa ini datang, mungkin ketika tanya apa yang ada padamu, mungkin ya sekarang kalau kita punya apa-apa, bisa jual semuanya untuk membayar utang. Banyak orang seperti itu, saudara. Tapi si janda ini mengatakan bahwa, berkatalah perempuan itu ketika ditanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ini Elisa bilang, dan berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara perhatikan, di dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara, sekalipun kita dalam kesulitan, ingat baik-baik, masih ada Roh Kudus yang tinggal dengan kita. Amin. Minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Sedikit saja, saudara, Tuhan itu tinggal, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kadang-kadang atau seringkali kita tidak menyadarinya. Saudara, ini bicara tentang minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejan-bejan dari luar, daripada segala tetanggamu, bejan-bejan kosong, tapi janganlah terlalu sedikit. Saudara yang terkasih, ayat ini berbicara tentang hubungan dengan tetangga. Kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan baik-baik ya. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita, Allah itu sangat tahu apa yang kita perlukan. Ya, Tuhan suruh pergilah, mintalah. Bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong itu. Dalam kesulitan kita membutuhkan tetangga. Kita harus memiliki hubungan baik dengan tetangga. Makanya firman Tuhan berkata, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Amsal 27 ayat 10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga dekat daripada saudara yang jauh. Saudara yang kasih, ketika engkau malang, jangan pernah coba-coba meminta bantuan atau minta pertolongan daripada keluarga dekatmu. Engkau akan cimokannya. Tetapi ketika engkau memiliki tetangga yang baik denganmu, mintalah bantuan pada mereka. Saudara, itu saya punya pengalaman seperti itu. Ada tetangga saya yang sangat baik seperti keluarga sendiri. Ketika saya sedang dalam kesulitan, saya meminta bantuan pada tetangga, bukan kepada siapa-siapa. Ini pengalaman. Ini bicara tentang hubungan yang baik. Ya, Tuhan akan memakai siapa saja untuk menolong kita. Amin. Maka bangunlah hubungan yang baik dengan siapapun. Pinjam tetangga wadah-wadah itu, kita bisa minta bantuan pada tetangga dekat, perabotan mereka, apa saja yang mereka punya untuk menolong kita, saudara. Makanya ayat ini mengajarkan kepada kita harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, apalagi tetangga. Saudara, kita kembali dalam kitab Raja-Raja 1, Raja-Raja 2 ayat 4.
2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga tadi, ya, Elia meminta mereka untuk meminta bejana-bejana yang kosong. Bejana-bejana yang kosong itu adalah hati kita yang kosong, ya. Hati kita yang kosong. Kita membutuhkan peralatan apa saja yang bisa dipakai, ya. Tetapi jangan terlalu sedikit, cukup kita meminta bantuan kepada orang lain juga secukupnya, ya. Jangan terlalu berlebihan, sesuai dengan kapasitas mereka. Apa yang tetangga punya juga kita boleh pinjam, ya. Roh Kudus itu bisa memakai siapa saja untuk menjadi perpanjang tangannya Tuhan. Ayat yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana, mari penuh, angkatlah. Saudara yang terkasih, ketika saya baca ini, saya teringat akan Injil Matius 6, ayat 5 dan 6, ini berbicara tentang doa. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membacanya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, tempat tikungan-tikungan.

bangun mesbah doa, doa keluarga, ibu dan anak-anak. Bapak sudah enggak ada. Jadi ibulah yang memimpin doa, yang mengajak mereka untuk berdoa, di mana mereka berbicara pada Tuhan. Masuk dalam hadirat Allah. Ketika masuk dalam hadirat Allah, semua jawaban itu ada di dalam hadirat Allah. Mereka berdoa, ya. Ketika mereka berdoa, saudaraku, Tuhan mengadakan mujizat, ya. Tuhan mengajarkan mujizat di sini. Ketika dia, sekali lagi saya membacanya, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuang minyak itu ke dalam segala bejana. Disinilah pekerjaan Roh Kudus. Tuanglah minyak itu. Saudara, ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam setiap bejana hati. Roh Kudus bekerja dalam setiap wadah-wadah yang dipakai sebagai alat untuk menolong kita. Apapun kita, rumah kita, apapun yang kita miliki, Roh Kudus bisa pakai untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ketika mereka menuangkan minyak dalam segala bejana, saudara, ini adalah cara Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu memenuhi segala kebutuhan kita. Mana yang penuh, angkatlah. Penuhi. Penuhi. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan. Saudara, pekerjaan Tuhan mengadakan mujizat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudaraku, yang terpenting kita adalah melihat segala sesuatu dengan iman, saudara. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dipikir secara logika, secara manusia, mana mungkin hanya buli-buli minyak itu bisa penuh semua bejana-bejana yang ada. Ketika bejana mereka punya, mereka tidak punya, pinjam di tetangga. Masa Tuhan bisa melipat gandakan? Di ayat 4 ini belum terjadi. Elisa masih menyuruh mereka untuk masuk ke kamar, tutup pintu, sudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Ini firman Tuhan. Ini baru disuruh, ya. Firman Tuhan disampaikannya melalui Elia, Elisa, saudara. Dan ayat yang 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupinlah pintu, sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara, ketika apa yang difirmankan oleh Nabi Elisa, akhirnya mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Saudaraku, kita belajar taat. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, pagi hari ini, saudara yang terkasih, ya, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saudara, kita mendengarnya itu, maka saudara yang terkasih, lakukan seperti yang Tuhan suruh. Kalau hari ini, dengarkan firman Tuhan ini, apapun jadi kesulitanmu, dengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan itu selalu ada bagi kita. Mereka terus melakukan itu seperti yang difirmankan oleh Elisa kepada mereka di ayat 6-nya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepadanya, kepada ibunya, tidak ada lagi bejana itu. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan itu selalu bekerja tepat waktu. Dan Tuhan selalu memberikan kita rasa cukup. Ya, cukup. Jangan berlebihan. Nanti apa, saudara? Kita jadi lupa akan Tuhan. Ya. Tuhan itu bekerja sesuai dengan kapasitasnya kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Seperti bangsa Israel pada waktu itu sudah dikasih tahu, pungut mana itu sesuai dengan kebutuhan, cukup yang ada pada cukup yang kamu punya, begitu. Tetapi orang Israel itu dihinggapi rakus, mereka tidak pernah puas lagi dan lagi. Padahal seperti doa Bapa kami, kita minta berkat untuk hari ini, besok ada lagi. Ya, seperti doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita. Kenapa? Dia menyediakan minyak itu di bejana itu cukup, saudara. Tuhan tuh memenuhi kebutuhan kita. Ya, Roh Kudus, kita membutuhkan Roh Kudus sesuai dengan kebutuhan

kita, saudara. Dia bekerja sesuai dengan kebutuhan kita. Firman Tuhan berkata bahwa di mana dua tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Roh Kudus itu tahu kebutuhan kita, bahwa yang terpenting adalah kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Maka dampak daripada kehadiran Roh Kudus adalah damai sejahtera. Itu sudah cukup bagi kita. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya stop dulu apa yang ada pada kita, saudara. Yang dicukupkan, yang didengar, dan yang memberikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, yang pertama-tama adalah minyak, saudara, Roh Kudus. Setelah itu bejana-bejana itu Roh Kudus yang bekerja untuk memenuhi apa yang menjadi bejana-bejana yang kosong dalam dirimu. Pos-pos mana yang diperlukan untuk Roh Kudus kerjakan, untuk Roh Kudus mengisi, membayar utang-utangmu. Roh Kudus bekerja dengan caranya, yang penting engkau menomor satukan Tuhan dulu. Engkau fokus sama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Matius 18 ayat 19 dan 20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi ibu janda ini dengan kedua anaknya ini sudah standar Alkitab. Mereka masuk dalam kamar, tutup pintu, dan mereka melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Jadi saudara-saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan. Apa menjadi pergumulan kita, ya, ibu-ibu keluarga janda, ibu-ibu siapapun dalam rumah tanggamu, libatkan anak-anakmu ketika engkau memiliki masalah, ya, dalam keluarga. Libatkan keluargamu untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan berdoa sendiri-sendiri, ya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kecuali pergumulan pribadi sendiri, seperti Hana, ya, bagaimana dia dilukai oleh suaminya. Tetapi kalau ini persoalan satu keluarga, maka satu keluarga harus berdoa. Ya, kita perhatikan. Setelah minyak itu berhenti mengalir di ayat yang ke-7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualan minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ini minyak secara jasmani. Tetapi yang dimaksud minyak ini ada apa? Setiap itu, misalnya utangmu apapun, itu adalah kerjaan Roh Kudus. Roh Kudus ada di situ. Roh Kudus bekerja untuk menyelesaikan utang-utangmu. Dengan apa? Ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, maka Roh Kudus bekerja di seluruh aspek kehidupan kita. Dia mengatur semuanya. Hikmat Allah mengatur semuanya. Dia akan mengatur semuanya sesuai dengan apa yang menjadi instruksi daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Roh Kuduslah yang menyelesaikan masalahmu, saudara. Dan di pendidikan anak-anakmu minyak itu ada, ya. Apa yang menjadi kebutuhanmu, Roh Kudus bekerja di sana. Apa yang menjadi kebutuhan untuk suamimu, apa saja yang kau butuhkan. Ini apalagi mau tahun ajaran baru, uang sekolah anak-anak, uang kuliah anak-anak, apa, bayar utang segala macam. Roh Kudus ada di sana, saudara. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab engkau. Maka di pagi hari ini kita sudah disertai oleh Tuhan dari malam, maka kita berseru kepada Tuhan, berdoa, memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur padamu. Di pagi hari ini engkau sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan engkau, Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudusmu bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudusmu Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami, yang mengontrol seluruh kehidupan kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ajari kami untuk mengasihi engkau dan mengasihi sama kami. Kalaupun kami hubungan sedang tidak baik-baik dengan tetangga kami, Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan tolong kami agar kami membangun hubungan dengan sama kami dengan baik, Tuhan. Pulihkan hati kami, pulihkan hubungan kami dengan engkau, pulihkan hubungan kami dengan tetangga-tetangga kami. Barangkali tadinya kami begitu ego, kami begitu sombong untuk meminta bantuan pada tetangga. Tetapi saat ini kami mau, Tuhan Yesus, membangun hubungan yang baik dengan tetangga. Kalaupun ada gesekan dengan tetangga, biarlah Tuhan Yesus engkau yang bertindak, bekerja dengan caramu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus
kiranya Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan biarlah para pendengarmu Tuhan, pendengar IND, mereka boleh mengalami pertolongan dan kasih-Mu Tuhan diberikan, diubahkan, dan Engkau menjadi jawaban buat mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Prabu menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI IND edisi Sabtu 20 Juni 2026. Sari berita. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Impres Ruteng, Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka ke SMP Negeri 1 Nona, Kabupaten ND meninggalkan kesan mendalam bagi para siswa. Bersama saya, Jona Wara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Impres Ruteng, Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Mario.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok khusus komoditas hortikultura di Pasar Impres Ruteng, Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan signifikan pada Kamis 18 Juni 2026. Cuaca buruk serta faktor MBG disinyalir menjadi pemicu utama melonjaknya harga berbagai jenis sayur mayur, cabai, dan komoditas hortikultura lainnya. Kenaikan harga yang cukup tajam ini dikeluhkan oleh para pedagang maupun masyarakat karena dinilai semakin memberatkan daya beli konsumen. Salah seorang pedagang di Pasar Impres Ruteng, Ferdi, kepada RRI mengaku lonjakan harga tersebut mulai terjadi dalam beberapa pekan terakhir seiring berkurangnya pasokan dari para petani. Menurutnya, kenaikan harga komoditas sayur dan cabai dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kondisi cuaca yang tidak menentu serta meningkatnya permintaan dan pasar akibat faktor MBG.
2: Harga barang-barang di pasar, khususnya holti itu, mulai dari lombok, sayur-sayuran, memang agak naik sekarang.
3: Ini karena faktornya gara-gara MBG ini. Karena MBG, makanya semua sayur-sayuran ini naik semua. Terus lalu yang kedua, faktornya musim juga. Ketika musim hujan, memang sayur-sayuran pada rusak semua, sehingga harganya naik.
1: Sementara pedagang lainnya, Vio, mengatakan meningkatnya permintaan pasar juga turut berdampak pada terbatasnya stok sejumlah komoditas di pasar tradisional tersebut. Ia mengakui ketika pasokan barang dari petani berkurang, sementara permintaan tetap tinggi sehingga harga di pasaran otomatis mengalami kenaikan.
4: Yang naik ya, karena harga barang pasar ini tergantung. Karena kadang kan ini harinya naik karena barangnya kurang masuk.
1: Hasil pantau RRI saat ini, harga cabai keriting melonjak drastis dari sebelumnya berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit hijau kini dijual seharga Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah meroket hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga juga tidak hanya terjadi pada komoditas cabai. Sejumlah bumbu dapur lainnya seperti bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan. Dari harga normal sekitar Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogram, kini keduanya dijual di kisaran Rp45.000 bahkan mencapai Rp50.000 per kilogram. Para pedagang berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Berita selanjutnya, kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka ke SMP Negeri 1 Nona Kabupaten ND Kamis 18 Juni 2020 meninggalkan kesan mendalam bagi para siswa. Selain berdialog dengan para serta didik, Wapres juga menyerahkan bantuan fasilitas sekolah serta hadiah untuk seluruh siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Hula.
5: Salah satu siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Nona, Faisal Effendi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah melalui kunjungan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, kehadiran Wapres menjadi pengalaman yang membanggakan bagi seluruh warga sekolah. Faisal mengatakan merasa senang dan bahagia karena dapat bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran. Ia mengaku berkesempatan bersalaman bersama-sama teman-teman saat Wapres menyapa para siswa di lingkungan sekolah. Dalam dialog bersama peserta didik, Wapres Gibran juga menanyakan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang diterima siswa. Pertanyaan tersebut disambut antusias karena para siswa merasa program tersebut memberikan manfaat bagi kegiatan belajar mereka. Menurutnya perhatian yang diberikan membuat para siswa merasa diperhatikan oleh pemerintah.
6: Perkenalkan, nama saya Basal Effendi, saya berasal dari SMP Negeri Satu Nona. Kak Unuk anak-anak SMP Negeri Satu Nona dan kami sangat senang. Terima kasih banyak untuk Pak Gibran Kebunyaka karena telah memberi kami dia berupa tas dan pergi tempat bekal, pensil, buku dan ballpoint. Terima kasih untuk Pak Gibran Raka Bumi Raka.
5: Selain berdialog, Wapres Gibran menyerahkan bantuan lampu penerangan untuk ruang kelas di SMP Negeri 1 Dona. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan kenyamanan siswa saat berada di sekolah. Tidak hanya itu, seluruh siswa juga menerima hadiah berupa tas sekolah, buku tulis, dan tempat penyimpan pensil. Pembagian hadiah berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan dan disambut antusias oleh para peserta didik. Faisal mengaku hadiah yang diterima akan digunakan untuk menunjang kegiatan belajarnya sehari-hari. Ia menilai bantuan tersebut sangat bermanfaat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sekolah para siswa. RRI Ender Finusvula melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada memastikan pasokan vaksin anti rabies Tofar segera tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di fasilitas kesehatan. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada memastikan pasokan vaksin anti rabies VAR segera tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di fasilitas kesehatan. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, Yovita Maria Bernadette Moy, kepada RRI. Yovita mengatakan, beberapa puskesmas di Kabupaten Ngada saat ini mengalami kekosongan stok VAR. Namun, tambahan stok VAR sebanyak 1.000 vial dijadwalkan akan tiba di Kabupaten Ngada. Vaksin tersebut merupakan hasil pengadaan melalui APBD yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila mengalami gigitan hewan penular rabies. Menurutnya, masa inkubasi rabies dapat mencapai 90 hari sehingga masih tersedia waktu untuk mendapatkan penanganan medis. Dr. Yovita menegaskan, langkah pertama yang harus dilakukan korban gigitan adalah mencuci luka menggunakan sabun dan air mengalir. Tindakan tersebut merupakan upaya pencegahan awal yang penting sebelum memperoleh vaksinasi.
8: Hari Kamis nanti ada VAR 1.000 vial yang pengadaan dari APB2 melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir apabila ada kasus gigitan karena masa inkubasi untuk penularan mulai dari dia digigit sampai menimbulkan rabies adalah 90 hari. Jadi kalau dalam satu minggu belum di-VAR juga tidak masalah, yang penting lukanya dicuci bersih dengan sabun atau rinsu, dalam hal ini dibawa air mengalir. Ini merupakan pencegahan awal.
7: Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk mematuhi instruksi pemerintah daerah terkait pemeliharaan hewan penular rabies. Pemilik anjing diminta mengikat atau mengandangkan hewan peliharaannya serta memastikan telah mendapatkan vaksin rabies. Dr. Yovita menambahkan, hingga saat ini Kabupaten Ngada belum mencatat kejadian luar biasa maupun kasus rabies pada manusia sepanjang tahun 2026. Pemerintah daerah berharap kondisi tersebut dapat dipertahankan melalui upaya pencegahan dan pengawasan yang berkelanjutan. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka menerima langsung berbagai aspirasi warga saat mengunjungi SDI Wolomoni Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Kamis siang. Salah satu persoalan yang mengemuka dalam dialog tersebut adalah sulitnya akses jaringan telekomunikasi dan kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Kota.
10: Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke SDI Wolomoni di Desa Niowula dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dasar yang masih dihadapi masyarakat. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, warga menyampaikan keluhan terkait akses air bersih, jaringan telepon seluler, program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah seorang orang tua murid, Maria Magdalena Eva, berharap pemerintah dapat membantu menghadirkan jaringan telekomunikasi yang lebih baik di desanya. Selain itu, ia juga meminta perhatian terhadap kondisi jalan yang menjadi akses utama masyarakat.
11: Ini dengan bikin itu tower, soalnya jaringan kami di sini itu sangat susah, setengah mati. Juga dengan jalan juga kami dari bawah itu jalannya jelek sekali. Itu yang kami mau, itu harapan kami.
10: Selain persoalan jaringan dan infrastruktur jalan, warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan pagar sekolah, serta perhatian terhadap guru honorer, tenaga pendidik atau PAUD, dan penyediaan mes guru. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan sejumlah persoalan yang disampaikan warga akan menjadi perhatian pemerintah.
12: Semuanya punya niat baik, ikhtiar baik untuk mensukseskan visi-misi dari Bapak Presiden. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti nanti pulang dari sini saya punya PR MBG, PKH, KIS, sinyal, koperasinya ya, Pak.
10: Terkait pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang sebelumnya menuai polemik, Gibran meminta agar penentuan lokasi dilakukan secara tepat sehingga tidak merugikan masyarakat maupun pelaku usaha yang sudah ada.
12: Orang ini benar-benar bisa mendapatkan lokasi yang terbaik. Jangan sampai juga bersaing dengan bumdes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi.
10: Usai berdialog, Wakil Presiden meninjau ruang kelas SD Wolomoni dan berfoto bersama warga serta para siswa yang menyambut kunjungannya dengan antusias. RRI NDRI Kadus Kota melaporkan.
0: Tenun tradisional menjadi salah satu ikon utama dalam pelaksanaan Festival Lamaholot yang digelar di Kabupaten Lembata tahun ini. Kain tenun dipilih sebagai maskot karena memiliki nilai budaya tinggi dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
13: Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata, Antonius Bugalianurat, mengatakan pemilihan tenun sebagai maskot bertujuan memperkuat identitas budaya Lamaholot sekaligus memperkenal warisan daerah. Dijelaskan, tenun bukan sekedar produk kerajinan, melainkan simbol perjalanan sejarah dan kearifan masyarakat setempat. Karena itu, festival menjadi momentum penting untuk memperluas promosi tenun kepada masyarakat dan wisatawan. Selain menampilkan berbagai motif khas daerah, festival juga menghadirkan pelaku usaha dan perajin tenun lokal. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi produk tenun masyarakat.
14: Tenun itu adalah salah satu alat bukti warisan budaya tak benda yang turun-temurun yang masih dijaga. Karena itulah kita kemudian mengangkat tenun itu sebagai salah satu maskot, ya, seperti alat bukti bagaimana dari generasi ke generasi tenun itu tetap terjaga.
13: Melalui Festival Lamaholot, pemerintah daerah berupaya mendorong pelestarian budaya sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif masyarakat. Kehadiran tenun sebagai maskot diharapkan semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya daerah. Festival tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perajin, dan pelaku usaha dalam mengembangkan industri tenun. Dengan dukungan berbagai pihak, tenun Lamaholot diharapkan semakin dikenal dan memiliki daya saing lebih kuat.
0: Berita terakhir. Transformasi digital dinilai membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul pula berbagai resiko di ruang digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Provinsi NTT meluncurkan program Cyber Sehat NTT. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
15: Perkembangan teknologi digital tidak dapat dihindari dan telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai membawa banyak manfaat, mulai dari mempermudah akses informasi hingga mendukung berbagai aktivitas masyarakat secara lebih cepat dan efisien. Namun di sisi lain, perkembangan dunia digital juga menghadirkan berbagai resiko baru yang perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa persoalan yang kini marak terjadi antara lain penipuan daring, penyebaran hoax, eksploitasi anak di ruang digital, hingga perundungan cyber melalui media sosial. Selain itu, penggunaan teknologi yang tidak sehat juga dinilai dapat memicu gangguan kesehatan mental, terutama pada anak dan juga remaja. Kepala Bidang Layanan E-Governance Diskominfo Provinsi NTT, Maria, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah Provinsi NTT meluncurkan program Cyber Sehat NTT sebagai upaya menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan inklusif bagi masyarakat
16: sebagai akibat dari penggunaan teknologi yang tidak sehat. Nah, untuk menjawab kondisi-kondisi ini, pemerintah Provinsi NTT meluncurkan Cyber Sehat NTT yang lahir sebagai respon atas kebutuhan masyarakat akan ruang digital yang aman, sehat, dan inklusif.
15: Pemerintah Provinsi NTT menilai tidak cukup hanya akses internet dan layanan digital, namun masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan serta edukasi agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan aman. Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar terhadap berbagai ancaman di ruang digital sekaligus mampu menggunakan teknologi informasi secara sehat dan bertanggung jawab. RRI Endera Masuci melaporkan.

Info Seni dan Budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, maksud kami di mana pun Anda berada. Senang sekali saya Yulina Mul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar, edisi Sabtu 20 Juni 2026. Apa kabar Anda pagi ini pendengar, dan juga bagaimana suasana akhir pekan Anda pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentunya tetap bahagia ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang tidak pernah berhenti memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Dan pendengar, setiap hari selalu ada peristiwa penting ya. Seperti hari ini, kami sudah merangkum beberapa peristiwa penting ya, mulai dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu ada Hari Pengungsi Sedunia. Dan pendengar, momen ini dirayakan secara global untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai nasib jutaan orang yang terpaksa meninggalkan rumah akibat konflik ataupun penganiayaan. Tema global yang diangkat untuk tahun ini berfokus pada solidaritas keselamatan. Yang berikutnya ada peristiwa penting terkait Hari Produktivitas Sedunia atau World Productivity Day ya. Hari ini untuk mengevaluasi efisiensi kerja, fokus, serta mempelajari strategi baru dalam meningkatkan produktivitas harian. Yang berikutnya ada peristiwa penting terkait Hari Es Krim Soda. Dan pendengar, peringatan unik berbasis kuliner yang merayakan kombinasi minuman berkarbonasi dengan es krim. Dan berikutnya pendengar, ada peristiwa sejarah ya, yaitu pada tahun 1782 peristiwa terkait erupsi lambang Amerika Serikat, yaitu Kongres Amerika Serikat secara resmi mengadopsi desain elang botak sebagai lambang negara setelah melalui diskusi selama 6 tahun. Oleh karena itu, tanggal ini juga diperingati sebagai American Eagle Day. Yang berikutnya ada peristiwa sejarah pada tahun 1966, yaitu terkait penerbangan Solo Ceylon.

1951 terkait status pengungsi. Baik, pendengar, itulah beberapa poin terkait peristiwa penting hari ini edisi 20 Juni 2026 yang telah kami rangkum khusus untuk Anda ya. Dan juga selain itu, pendengar, untuk Anda yang hari ini sedang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin sukses, dan segala harapan serta impian yang diinginkan bisa terwujud. Baik, pendengar, nikmati pagi dan juga akhir pekan Anda dengan penuh rasa syukur dan juga semangat positif. Dan yang pastinya tetap stay tune, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi cuaca ke ruang dengar Anda bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan RRI

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat.
0: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi, Indra.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabar Anda pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Oke, puji Tuhan ya. Silakan Indra dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan untuk semua pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya, Indra, perkirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, akan menginformasikan perkiraan cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk cuaca hari ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Sementara itu, untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 hingga 0,6 meter. Dan untuk arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 12 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,3 meter. Dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 18 hingga 24 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,6 hingga 0,7 meter. Dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 22 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,4 meter. Dan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 34 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Indra, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini ya. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar ya Indra.
2: Amin, terima kasih Kak untuk
1: doanya. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Info cuaca BMKG.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya?
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pro 1. Terima kasih pendengar karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya Yulina Mul yang masih terus mengudara untuk Anda hingga saat ini pendengar, edisi 20 Juni 2026 ya. Dan pendengar, untuk Anda yang pagi ini ingin memulai aktivitas, sebelum memulai aktivitas pagi ini jangan lupa untuk menyempatkan diri sarapan pagi ya, karena tubuh kita juga membutuhkan energi agar tetap fokus, semangat dan juga produktif dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari ini pendengar. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru dan juga menarik yang telah kami rangkum ya, khusus untuk menemani Anda beraktivitas di Labuan Bajo pagi ini, mulai dari informasi ringan, kabar terkini hingga hal-hal inspiratif yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Maka dari itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspiratif.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: Labuan Bajo. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Polres Manggarai Barat ubah 500 knalpot burung sitaan jadi ikon wisata patung komodo. Mendengar, Polres Manggarai Barat menghadirkan inovasi kreatif dengan membangun patung komodo berbahan dasar knalpot burung hasil sitaan. Patung setinggi 3 meter dan panjang 6 meter itu kini berdiri di depan markas Komodo Polres Manggarai Barat yang baru di kawasan Kampung Ujung Labuan Bajo. Patung tersebut dibuat dari sekitar 500 unit knalpot non-standar yang disita Satlantas Polres Manggarai Barat dalam berbagai operasi penertiban kendaraan bermotor. Selain menjadi simbol penegak hukum, karya seni tersebut juga diharapkan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan pembangunan patung komodo merupakan bentuk pendekatan humanis dalam penegakan hukum sekaligus upaya mendukung pariwisata destinasi pariwisata super prioritas di Labuan Bajo. Menurutnya, penggunaan knalpot borong tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga menimbulkan populasi suara yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga wisatawan. Alih-alih dimusnahkan, ratusan knalpot sitaan tersebut dimanfaatkan kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai edukasi dan juga estetika. Wow, luar biasa sekali ya. Dan pendengar, proses pengerjaannya melibatkan pengrajin dan tukang las lokal Labuan Bajo yakni Haji Zaid dan juga Benyamin. Haji Zaid mengaku proses pembuatan patung komodo tersebut cukup menantang ya, karena harus menyusun dan menyatukan ratusan potongan knalpot agar membentuk anatomi komodo secara proporsional. Adapun keberadaan patung komodo tersebut kini mulai menarik perhatian warga maupun wisatawan yang melintas di kawasan Kampung Ujung. Banyak pengunjung memanfaatkan lokasi tersebut untuk berfoto sebelum menikmati suasana wisata kuliner malam di Labuan Bajo. Melalui inovasi ini, Polres Manggarai Barat berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas, sekaligus mendukung citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelas dunia. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus
0: rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan saya Yuli Namul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi hingga menjelang siang nanti ya. Edisi hari ini 20 Juni 2026. Dan pendengar, selanjutnya masih kami hadirkan informasi kerang dengar Anda ya, yaitu terkait TNI dan juga Polri sepakat damai pasca insiden penikaman anggota BRIMOB di Labuan Bajo. Pendengar, kesalahpahaman yang melibatkan oknum anggota BRIMOB Kumpi 1 Yon B Pelopor Sat BRIMOB Polda NTT dan anggota Kodim 1630 Manggarai Barat berhasil diselesaikan secara damai melalui musyawarah yang digelar di ruang Vikon Polres Manggarai Barat pada Selasa 16 Juni 2026. Penyelesaian tersebut ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan perdamaian yang disaksikan oleh unsur pimpinan dari kedua institusi. Proses mediasi dipimpin langsung oleh Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang. Kapolres juga mengatakan penyelesaian persoalan melalui jalur musyawarah menunjukkan kuatnya sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Menurutnya, keharmonisan antara aparat keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung stabilitas daerah. Terlebih, Manggarai Barat merupakan kawasan pariwisata super prioritas yang membutuhkan jaminan keamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Suasana mediasi berlangsung dalam nuansa kekeluargaan dan diakhiri dengan penandatanganan dokumen perdamaian. TNI dan Polri turut mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempengaruhi informasi yang dapat memicu kesalahpahaman. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

101. Masih dengan program musik dan juga informasi pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan informasi tips ya, yaitu menjaga kesehatan mata agar penglihatan tetap optimal. Mendengar, kesehatan mata menjadi hal yang cukup penting yang perlu dijaga di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di depan layar komputer maupun telepon genggam. Pola hidup sehat dan kebiasaan sederhana dapat membantu menjaga fungsi

matahari, atau bekerja di lingkungan berdebu dan berisiko tinggi. Kacamata perlindungan dapat membantu melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet, debu maupun benda asing yang dapat menyebabkan iritasi dan kerusakan mata. Di era digital saat ini, masyarakat juga dianjurkan untuk membatasi penggunaan gawai secara berlebihan. Menatap layar terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah, kering, dan juga tegang. Untuk mengurangi risiko tersebut, dapat diterapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20 menit melihat layar, istirahatkan mata Anda selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter. Pemeriksaan mata secara rutin ke dokter juga menjadi langkah yang cukup penting untuk mendeteksi gangguan penglihatan lebih awal. Pemeriksaan berkala dapat membantu mengetahui kondisi mata, termasuk risiko rabun, katarak, glaukoma, maupun gangguan retina. Dokter mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan gejala seperti mata merah berkepanjangan, nyeri, pandangan kabur, atau sakit kepala yang sering muncul saat melihat. Dengan menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan rutin, kesehatan mata dapat terjaga sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan lebih nyaman dan juga produktif. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Anda masih

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kompas 1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo Buyuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: sepak bola Piala Dunia ya, antara Brazil melawan Haiti.
1: Rianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan